0: ketegap pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pangsut, ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang, ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio, ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak, tau kemasa.
1: Datai ngau selamat, nyamil tai ti pemadu berguna.
0: Pesan penyiroto, ari YFM Miri.
2: Pagi riwayat.
3: Kadang-kadang betul nek ke kita. Kak ke sida ya.
4: Tangti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mail ne. Regal tai ke beratu-ratu tadi. Bisi ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyunyu beratu tadi ne. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida ya mere. Kadang sida yang pu nyebut di email atau bau rabu kain nak ku nyual beketuk sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
3: ya kemana gede kita juga minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nyak ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nampak kita minta tolong ya deh yaudah mana ngetua
4: sama
5: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Okey, Wandi Ali Pengerino di Tanggam Baru. Mai jam kita pukul 8 minit pagi. Datai ba 2 pagi wai kita ke pagi tau. Okey, Emel.
1: Ya, selamat pagi, Sam. Pagi tau, nama berita pagi satu.
0: Berita cukup manah gerai tu, Emel. Harap ke bala kapan peninggal kita sama gerai magang, meh. Tak lembau hari satu tu. Tajak pengkau jom minggu tu tadi. Mayuh pejalai yang kita sama nemu mayuh pengerami ke diatur di menua kita. Jadi harap ke tak pedih isik meh ke pagi tu ni nemu ke bisik dengan orang masuk pekit kini atau ke bisik dengan orang run kini hujung minggu tu tadi deh. Okay, harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita ke pagi tu mujur.
1: Terjumpa lemau Sam di pujur kami pengawal kita sehari tu.
0: Aman.
1: Yang nyentuk ke lemai lagi meh aku sudah ke office hour-nya apakah kita ke shift tu TikTok jam tu
0: indah orang ke gawak ke dirimpunya ngai jadi menak mansal dirimpu deh Mel gawak ke dirimpu pan kita meh ngerja ya kita toke kita ke bekerja.
1: Ya betul Sam. Bekerja tua tu meh tajapan kemari kita sama bela kawak bau ujung minggu. Pagi tu tumu ga nurun pagi tu. Kapana sama kita rasing ati meh kerja pengawak
0: Jari ke pengawak. Ya sambil kita ke gawak mendiang ke dua pagi wai kita. Okey topik kita ke pagi tu santai-santai maka berkawal ngau ya meh kita ke nang nak boleh seliah ke beli ke barang lebih kita ketamak ba supermarket tadi nanti ba supermarket mayuh luar tadi deh Mel macam-macam kini ku kita nya segmen macam-macam area
1: section
0: ya menyat tadi ni ke section tau ke area hardware orang kenyual baka sida tukul menya atau orang laki sigiri no man nur tu deh Mel utai ke baka penyayat utai ke perengkau pai utai ke bekenyam tak ada utai ke di rumah lalu section baka anamit pampers pihak megak bak pemakai tadi pan ya bisi area yang pu pemakai dalam tin pan bisi area yang pu barang basah baka sida ikan utai ke manuak kenya nya pan bisi area yang pu jadi kita itu tadi bah city area nya bisi nur kita ke lama lagi.
1: Ya, nyemengkang.
0: Nyo delay dia dulu ni.
1: Ya.
0: Kadang sampai carut ngepangan diri. Atau nanti laki bini tadi. Deh, mel aku berarti ke laki bini berpecah.
1: Ya.
0: Sikit nak sama. Siku mai luan dirimpu, siku mai luan dirimpu. Baka laki tadi. Nyak munyi kaku tadi. Ngagai barang-barang hardware tadi. Medak pala sida swiss-swiss lampu. Medak sida skru-skru teh bekenya. Teh ke di rumah, teh ke di jai. Maya nyak mesti dah ya ke meli atau ke medak ya tadi. Jadi ngok bala indai itu tadi. Lebih lagi sida ya nanti nak pemakai barang-barang baka nuci gari pelawak aku mel. Mel pelawak aku lekat benarnya.
1: Nanti baka aku munyi kenuan tadi. Laki bini berserara ni.
0: Pecah.
1: Berpecah kau.
0: Lagi bertemu baru.
1: Dan nanti baka kami doai balaku. Nak berserara kami doai laban. Nanti baka laban yang ngasuh ke troli dia. Aku nyengkau penyengkau.
0: Bisi tanya
1: dari kita bisi tekan ngasuh.
0: Bisi tugas dari
1: empu. Kasih rempoh deh. Nanti baka beli ke barang hardware tu jarang ke bas pemarket. Semina baka utai ke mimit baru bisa beli bas pemarket deh Sam. Baka berkedai kan beli barang hardware. Lawak kedai empu deh. Nang ia berjual kerban hardware. Ya, bak dia kadang-kadang laban kita kino tu nang tu. Naren tu pengerindu bak dia. Laban kita naren tu berguna kutanya deh. Baka sida ya rindu. Mai mana utai ke baka menyikuk ketua tadi. Tai penyayat. Tai kena pengetam papan. Tai jahat. Terindo
0: ke pai utai agak-agak utai skru di batu kul swiss utai menyatari
1: Nanti pada mata tu terus bakal magang katanya. Nanti pada mata sida ya, bisi bida ya, berketuk kuat gi, berketuk tu boleh kena skru, berketuk kau jadi ke kriang gi, kelembut gi deh. Atai bekenya deh. Nanti bakal aku nada itu mina. Panjang jam ku bakal dah hawe nya Sam.
0: Ngiga no bukai gede ne.
1: Iya, tangku ngai ka besararak ngau ya deh Sam. Laban kentanya kena hawe deh. Pusing-pusing tu nak rasai nikah bertemu dia baru ke tua lagi. Laban tu kene ke mada. Nada itu pengerindu bak kedai hawe nya deh.
0: Lebih nanti bakal bah area-area nuci penuci utai itu tadi deh Mel bakal kini ko kita ngangau sectionnya ne nuci gari utai bekenya deh lama gede dekat dia Mel lama orang pada aku nili kali kata nyium bau ya Mel
1: lama nya nak ke Sabrina. Maka aku tu contoh ya selalu kena produk A tu tadi nanti dah berjalan ke pasar mayu agak produk kasih ke nguji si Tito kasih ke nguji si Tito nya lama ya buat dia tu tadi jong-jong lagi pulang ngagai ke A tu tadi ke tu tadi
0: amat punya kunuan tadi Mel nanti orang siku orangnya dan orang ke nang kena brandnya aja ke nak lama dia tamak dia terus ngagai area-nya lalu kau ya laban yang nak kena brandnya tadi yang nak kena brand bukai habis itu orang kena tapi saya orang nanti bakal aku bawa barang dalam tin tu tadi Mel kena mah tadi laban tili hari bulan tili magangnya tili hari bulan tili rega ya ni nak lama dia deh ni dia nama tu mayuh tak kedi tili abak barang tin aku tadi nyamai ke ambis timpu lah ribulan ni tadi tahu ke mana engkau bisi kempi mimit kini tinnya pusin ni nak rindang diri dia ni
1: nanti pak supermarket besar engkau jarang ke nama tu utainya ya expired the same minat kita ikat nemu kemayau utai tu expired jampat kena tahun tu kena
0: aman mendak ribulan ya
1: mendak ribulan ya deh lama kita siti kita nemu kat Sam sida ya pun nemu sida ya tentu nanti bakal sebulan lagi utanya ke expired deh beri saya murah apa dia macam si mirah kira macam sell macam murah kena ada Sam dan dia kita dah nemu murah tu lalu pada hari bulan nak lama lagi
0: ya ok hanya meh topik kita ke pagi tu bak area ni kita ke Mengkang menyukuri tadi Mel atau ke lama mimiat meh bak area supermarket jadi tu pelabak ku berengkah macam komen bala peningat atau hari Joni ke lajuan ke pagi tu selamat pagi Sam ngau email ta aku ya jadi ya suweh agak ngelawak supermarket ngulu bini berbelanja aku ya jadi bak area Nur yang itu lama tadi ianya bak nyual barang dapur aku ya lama elkat dia berengkeh hari orang kenyual sidak pisau sudu gelas pinggai mangkuk periu kali utai kebekenya mah aku ya kadang ya ukai nama aku ya ya melinya nitih ke bajet aku ya medak reka banyak tadi ni
1: sebe-sebe korang
0: sebe nyak main ngasuh lama kenya ba area nya tadi ni
1: utai bekenya segi maka periu kali berenanya nantu lihat je jengkau tu ngapa nya Sam mesti kak di nama tu di survey tu pedak tu bulan tu bulan si tinggi lah hari tu bisa hari tu ya bisa sell apa tu jong-jong ya lo nak lagi
0: ya berkini kita nemu Maya sell Mel
1: nanti bakal bisa pengerami banyak kalau kita segi nemu mayanya segi season apa lah. Season yang bisa momo tu tadi ya segi bisa ngagak sales Sam ya pemana ini dini dikak melin bandonya bisa bak siti kedai tu ya 20% tiba kedai tu 30% pemidia tu meh boleh kemurah
0: kadang orang sanggup lagi nama tu ngagai pajak banyak berjalan kaki kaki nampak utai ke mayu lagi discountnya tadi
1: ya
0: nyameh laban ngatur belanja drimpo ne Mel. Okey, lalu mami nini ke pagi tu anti ba ndor ya ku ya. Ba barang rempah-rempah utainya ku ya. Ngabeka barang pemakai dapur. Bedawa ki ba ndor sayur ngabuah ku ya. Nyameh anti meli utai kediri senang lagi hati aku yang mel nanti bisi orangnya nganti tadi stres tadi lepas kadang orang tu tadi bakal laki tadi bakal nuan pun tadi laki nuan bahat we boring nuan ni ketuk gengi atau tadi kadang laki nanti ngau lagi nyu begawat beli ke utai ku ya mel nak really ajak meh pa rumah ku ya ngambil ke semua nak suah nurun ku ya kadang nyongka ambil list barang dibeli ku ya nyari mami nini ke pagi tau
1: ya nya segi amat Sam nanti bakal aku deh nanti bakal tamak ngagai perengka kenika bakal waksen tau ke gadian bekanya deh segi ngai ku ngamai bala ku ya pun ngai ngau ku labai yang nemu lagi aku
0: lama
1: nanti ku begulai ngau ya aku nemu yang si ngante deh berumah dia beli barang lepas dia ngai yang nanti lama deh Sam nanti dia keriri dia boleh fokus nama tekak beli deh tajak pun kadang-kadang pansut ada tanda baik lepas dia kan macam review dulu bulan setinggi lah kak beli begitu kena muai stres kerana Sam
0: window shopping ya kena muai hati stres bisa kurang kenyak
1: ya ten stres kan Sam lepas ada duit kak beli deh
0: bisa duit yang kita berkelima tadi
1: ya betul
0: kan ada tadi.
1: Okay.
0: Okay, hari ni sampai ke pagi tu. Nanti bak ya kuya nur ya ke lama ngetu kuya bak perengka dapur kuya. Banyaknya bak nur orang ke kena nyumai bakal sidak periu pinggai sidak kontainer kuya asal utainya baru datai kuya sigi rindang eh dia kuya sigi lama lekat dia kuya tau ke ngasuh recarut tadi ni mel
1: aku bak ia nyebut kontainer tu tadi Sam aku sigi rindang ku bak ndo tai bekenyak Sam
0: area kontainer ni
1: aku rindu mada kak dik meli bisik ke di rumah nak dikena
0: dah mayuah ke di rumah
1: mayuah Sam
0: Alu nyebut agak apa tuai lagi ni. Mama rumahnya nak biar kena ni kau.
1: Ya betul.
0: Beli ke paru.
1: Rino, saya baru pernah nemu nama kebuah. Baru butuh air, meh mai wak mai butuh air. Kena lagi butuh menderanya, ke kena.
0: Ya, kena lagi. Nyak belama ke kena baik lagi ni.
1: Ya, kena pengrino kita yang menyapa dek dek.
0: Ah, Rino ngumpul ya. Tak nak dek kena.
1: Ya, kena ke Sam nak ketua kena nya. Kena ke bakal sari tu tu kena pengrat tukar si tiga nak ketua bekerja deh.
0: Lama aku mendak kena nya belama.
1: Kena nya masuk dia. Meli kebalan ne.
0: Aku meli kebalan ne.
1: Aku kena menuh ke amari deh Sam. Okay, kita bisa reca unop top sebelum kita mendiang ke lagu nangkan ketul lagi. Selamat pagi ngagis doai ku ya gayari kami mana bak supeng semunjan dituk ku nanti baku kita bak ngagis pemakit segi bak area barang pemakai tau ke barang dapur nyak meh lama ku ya rindang ku dia ke ngiga barang ke udah habis barumah ku ya kira ya tu tadi ka top up utai barumah ya mah tu tadi
0: amar ni kita kena dai rumah tadi nah udah list ya dulu banyak meh ke beli okey tahu terus komen peninggal bah area ni kita lama geng tu nanti tamak ngagai supermarket. Okey, tua berperinan dulu Mel lagu hari Ricky ribut ke pagi tu penguji bersuluh.

0: Okey, hangai Tun Lek Dek hari LUCM agak lagu dia kena merindang peningat kita dua pagi wai kita. Ya, hanya kekalap.
1: Dia kekalap
0: ngigak ya. Okey, area ni Nur kita lama lagi ngetu mengkang nanti ngagai supermarket. Okey.
1: Okey, kita bisa lanjut nik ageng kuya selamat pagi. Nanti aku ngagai supermarket dulu ke bini ku beli barang. Ba tempat tik ngasuh aku ngetu lama lagi ianya ba ya ke bisi nyua minyak wangi kereta ke yang ngau minyak wangi rumah laban nguji ke bau wangi siti-siti baraknya ke ya tiang nak gam lenyum rindu nyum aja ke ya
0: Ahmad aku tajak pan aku nang bisi nama tu brand yang pu deh mel tau ke nang Siti nya aja deh kak aku ke kadang kak aku nguji teh bukain tadi ni mau mana lagi deh anti nadai teh ke mana lagi ambil ya ke nang dikenal kita nya ke nya ke buah kadang mak lama ke nya dia tadi nanti perfume kereta tu ya tu sah kak di siom kita ni laban sil laban ya nang tanya orang nama tu nang dibalut orang mamat deh.
1: Si orang.
0: Nang bisi, disil orang.
1: Bisi ke tester nyampu deh Sam. Nak mayu bisi-bisi ke bisi-bisi ke nadai deh. Ya kekak kita nak selalu yang nadai ya.
0: Nadai. Ya Allah. Allah nak. Ngai ke salah nama tu lagi. Ngai ke bau nak mana lagi. Pasal kan ngambil ke nang kena.

0: katanya.
1: Ya, ya.
0: Okay.
1: Okay, pemegang mari selamat pagi ngagai Silver Angler. Selamat pagi ku ya celap sibu pagi tu. Okay, nanti aku ndu pala lama nu aku usha ku ya bakal perengke hakwe ngau dapur. Okay, laban sigit ke ngeraja pengawak DIY serta berbelah dapur ku ya. Ya, orang ke rindu ngadu ke DIY tu deh. Sam orang ke rindu ngadu ke utai kediri. Contoh ya bakal ngadga rak kabinet kediri. Sikit rindu lipat batok ke usah-usah barang buat kedai hardware tu.
0: Lapan dia ya bisik idea.
1: Ya betul.
0: Mulai beli dulu tanya. Pulai ke rumah lagi ni kuya amanya nyambuang ya ngadu kia kreatif lagi mana lagi ya tadi ya nama tu rindu lagi ngagak ke diri empu bakal rak bungai kini nama tu utahnya tadi ukai set ya tadi tang ya lapannya kreatif tadi di mail beli ya tu beli ya tu udahnya lagi disambung ya nyadi kenyata tadi bisik nama yuah ke orang bekenya ya puas hati ya ge ngagak ke diri empu. Okay, Silver Angela ke pagi tu
1: udah
0: ya, ne
1: tadi metai.
0: Okay, mak Guan
1: apa
0: dah. Okey, tajak suah meli tusu anak ko ya. Tang ko ya agi meh rindang ko ya. Meli ko ya. Laban tusu anak tu tadi. Ngai kesalah jengkau. Ya bisi perisa madu ngau coklat ko ya. Ka anak tu tadi kak lagi perisa coklat kini atau ke perisa madu yang nak sama tadi ya, udah dibeli tadi kita yang nemu harga tusu tu mar deh Mel. Okey, Tuan Bill ke pagi tu tu sama gitu ni lama ngetu ba section susu ngau pimpas anak ko ya. Lama berunding kemaya membisi peluang ke beli susu ngau pimpas laban ke agi bujang ko ya. Plot twist tadi ni
1: itu mesti kena Sam
0: nadai aku nadai aku nyu berunding kia dulu mail
1: ilailah
0: ba area-area tusu area-area pempasnya sikit pansak jahnya laban nadai berunding ke ternyata tangka Tuan Bill tu tadi engkau ya udah bisi plan-plan udah bisi pramu-pramu punya tadi
1: engkau ya bisi pengerindu nambiap bisi ke orang berkenyak Sam jengkau tadi beli ya engkau ukai tusu tok ke pempas tadi the same ke beli ke anak menyadik ya kini atau ke beli pempas tanya ke belum jadi nama pempas kena anak Tuan tahu gak boleh nak saya mana salahnya
0: betul dan kaya kaya rindu ilah puan nak ya kena betul tusu betul tusu tu pun mayu bangsa mayu design
1: menyukur nanti bakal aku suba maya aku ke lagi berang ambil coba dia Sam udah bisi mayu agak betul tusu mainnya dia Sam tak nak ngemayu dia tu Sam dia tu mau mayu macam-macam mana-mana ke dia Sam berana baru kita
0: berana apa ni.
1: Okay, mari selamat pagi ngagai pendengar kita itu James Nguyen. Selamat pagi ko ya. Aku selalu ya sangkut nama tu ruang pi ko ya sampai ke rumah nama tu. Tancut ko ya. Serba salah bajet ala-ala bulannya ke bakal dekat beli tancut panjai nak dibeli seluruhan berunding sampai ke rumah ko ya. Entang enti dibeli duit nak cukup kena beli barang pemakai ko ya. Kebuah aku ngai ngagak habit maya ngena debit card bank ko ya ngena card pengelola ajak tahu kena maya ko ya. Engkau itu si kurang ya ke berjimat lah baku Sam.
0: Amat ya. Mayu tadi kira dulu punya tadi ni Mel.
1: Ya kak beli barang baka gari, baju, tancut, engkau yang rundiang ke beli pemakai mana lagi ke hari baju ke tancut deh. Laban baju ke tancut tu kita tanya lagi boleh kena tua. Kena main dulu out.
0: Betul.
1: Laban tapi pemakai tu tanya ya baka beras. Beras tu habis. Nggak jadi tu. Baka garek tu dah basuk tu baru.
0: Ulih dia baka berasnya. Nalah kena kena tadi ni. Dah banyak nang dempak kita bisa resari.
1: Ya.
0: Okey, kumang bungai merjas bedau mel.
1: Bedau.
0: Okey, nanti iya kuya area ke lama nur yang tu kuya. Ianya nanti ya mansa barang sida priu kali sidu barang untuk punya tadi punya mel barang sida baka kontainer okey nama ko ya ya rindu nili-nili meda tanya deh kada meda aja entar deh nak meli entar deh okey udahnya ko ya ba barang kena nanti barang baka barang kena ngantak entar deh ko ya hanya pansak limpas saja ko ya laban ya orang ke simple aja ko ya nantu tanya ya kak ge otai ke baka teka periu kontainer nya tadi dia elama ge ngetu
1: segeri no mendatai kayam kenya sem
0: ya
1: eke kita bisi ulinten imai ko ya ba supermarket ko ya ke ngasuh ko lama ya nya ba section jesri ko ya nanti baka ba mall bisi kedai DIY tau ke kedai RM2 kia granti kena jerat ko ya
0: nak nak cari pansun
1: nak nak cari pulai nanti ngak kami sebeli kamu kamli si teja barangnya penuh baku ke desa aku nak menemu
0: tetrolinya tanggung kereta
1: oke ngara buka ngan aja
0: barangnya aja ne
1: barangnya aja nyaman na ne
0: pergi pala ne nak awak nama tu melabur dulu.
1: Melabur dulu.
0: Tuai lah sidaya kata invest dulu ne.
1: Yeah.
0: Tuai lah sidaya katanya ne.
1: Okay. Okay, kita bisi Sasha Amanda tu se menti aku ku ya. Ba barang basah ke baka mano ngewikan ngau barang pencuci tau ke mandian ku ya. Mana hari kami disibuk ku ya.
0: Au tak kena mandi entah dek punya.
1: Ya ya.
0: Au simpu macam-macam te shower dia tu meda. Nyo macam macam brand dia tu pada aku
1: okay, nama Mayu.
0: Abang tanya oleh di abang aku balik dulu orang kegawak dia ni. Nama Nadai punya pecah rahsia. Pusing ya tuduhannya. Yeah. Siwa punya tadi mel. Oh, ni ke mana dia? Yeah, yeah. Hanya aku beli ni ke bau bau rengut ni teh kati punya tadi.
1: Ya, yeah, betul.
0: Tutup baru ke dia.
1: Ya. Pakai City Brand tu tadi. Ya kan banyak produk ya. Contoh City Brand. Bisa melimai teh bau ya deh.
0: Betul.
1: Tiba kan ngaku. Aman. Di siwa ku magang mana? Nyana nemu City ni kak dipilih ya.
0: Tajak kita nang bisi nang nang brandnya nang nama tu nang brandnya aja dikenal kita deh. Kadang kita itu tadi kan nguji kan,
1: yeah.
0: Nguji bau kebukai.
1: Yeah.
0: Nanti baunya mana lagi? Yo mindah ke brand bukai kan?
1: Iya yeah, betul.
0: Ya, kelama na dia mau unyu kudi siu city city city yeah, city entah deh. Berdau ke brand bukai? Brand city nya aja dah lima itu bangsa ne.
1: Iya. Ya kau mana kedai nanti kau tamak ke kedai ke warna biru ngah warna oranye. Sigi ngai ngamai urang ku sigi kediri nanti nak lagi lama
0: sigi dia ne
1: nama tesium sium swako nya lagi ku rapu pupu genya lagi uya ukai nemu
0: ngawa nang so malam dia aja malam dia mereka orang okey ya Bob Freri ke pagi tu nanti iya ku ya lama agi ya bak ndur lauk basah ku ya ba pakai ikan manu daging capi ngau sayur ku ya ukai nama ku ya laban milih lauk ke segar baru datai ku ya amat ke tau tadi kadangnya undang tadi nyau bau kadang tu nyium ya nama tu medak dulu orang kena mon tadi medak mata ya tak kebukanya yeah. Tadi mel ne
1: nanti bakal undang tu sem lepas aku selalu beli undang nanti bakal tubuh hanya udah kena ke
0: lembut
1: udah lembut anak beli deh
0: kak babau ne
1: okay, kak babau nang nak lama ya dempak tu pun ya nak tu kena korang crunchy nak kekerup
0: nak kekerup nak kira nak segar lagi macam tadi nak fresh lagi ni sudah ke lama macamnya tadi ya.
1: Bapalak ya dia di pegai ya. Okay, kita bisa Elis jauh. Elis Jawa tu selamat pagi ku ya. Nanti aku kiabat lorong paling dikerinok aku ianya snack ngau biskut kia coklat segirin pada aku. Nama dia ketawa Sam. Kita ngetu dulu, Mbak Rina dulu. Lagi ketawa.

0: Mei Franklin timang pengerindu puang ke pagi tu.
1: Ya, ke nampung baru. Ya. Ngi ilis jawan tadi Sam. Oh, yeah. Nyai iklan lama tadi, okay? Jadi, ya mari sama pagi ngagai pada DJ ku ya ngau semua peninggal. Kaya apa aku lurung ya ke paling dikerindu kaku ya nya bak snack ya ke misi biskut, coklat. Asing kerindang meda ku ya. Tak cak nak beli meda nyium megai aja udah cukup ku ya. Salam hari satu dituju kia special ngagai gerempuan Balai Indo Methodist ngau serakup Indo Dayak Sarawak.
0: Ya rindu tai ke ba snack ni kenya ne.
1: Ya.
0: Ba biskut, ba orang kenyual biskut, nyua-nyua coklat kenya.
1: Ya. Sigi rindang sem nanti di bisi berjalan ke mall. Bisi siti kedai coklat ya maka buka kios-kios meat ya sem. Bisi gelap batu tau ke coklat ya ke boleh dibeli tu sigi sigi seringgit sem. Payat diri gerga. Yang ya nyamai dempak sem. Aku nanti ku siap jalan ke gai mall deh sem. Rindang ku milih coklat-coklat tu tadi. Ambil ku siti. Beli ku 10 ringgit. 10 ringgit. Lepas dia kan uji kasai coklatnya deh sem.
0: Rindu rindang lepas milih ya
1: rindang aku lepas balan nak aku ngemai ku sem nyak nyoka
0: sudah kukis nyak
1: ya nanti tanya nak dempak ku lepas ku rindu meli ada sem kadang-kadang tepuk teh lama budak ku ya makainya sem dia tupik ke coklat
0: amat ya kita ke nyok ke dapur nyenguak peti air nama tu nyilak ke peti air sempak ke
1: ya lepas nyawa tu nak bakal subak sem bakal subak nak tahu pungkang enggak coklat tu ada sem dia tahu kira geulih lah
0: ya benar ngadan bedau udah tadi mel
1: bedau
0: ne ke benar ngadan ke pagi tau nanti ya tama supermarket ku ya ya sikit rindu ya ku ya area lawak ku ya lawak-lawak fresh baka sida kenyual manu ikan ngau daging barang basah punya tadi ne mel pihak meka ya rindu ba area frozen ku ya baka sida daging kambin capi ya ku dah di frozen orangnya ngau bakal sidak nugget kenya deh kadang tamak supermarket ku ya nak ulih nak beli utai minat rindu meda ajak ku ya seraya kemandian kerga ku ya nyadi ku ya tadi mel ngau ya kat meda bida rega nya ngau supermarket bukai ku ya tadi rindu ya bayam utai ke ba nama tu meda-meda rega ya tadi nya benar dan kadang ke pagi tu
1: kita bisi Albert Matthews tu ko ya nanti aku berjalan ke sigi gila minyak wangi ke lawan aku nanti nanti minyak wangi ya sai ke nanti kena baju
0: ya mesti nak boleh nak
1: ne mesti pancit minyak wangi kita bisi uka best tu ke nanti tama market ke sigi lama lebih lagi berjalan dulu habis pusian baru meli ke lebih lagi ba Exco ko ya Sam. Ekip yang maga kita bisi Harrison Renggi ko ya. Nanti aku tama ngagai kedai hakwe sikit lama dalamnya ke labar rindu mandak kereban kena gawa ke ya. Kadang-kadang aku kadang-kadang ko jakuk kat meli sikit dua aja ko ya barang. Yang udahnya nus baku ke barang nee. Dibeli ko ya.
0: Tu shopping,
1: shopping orang laki tu saya.
0: Nadai nadai tanya ke, nadai pedak kelias lagi.
1: Ya.
0: Nama aku dah pansaknya jingkau aja.
1: Ya, lebih lagi nanti bakal bisik sel mainnya ada sem. Nang utai ke ukai kak dibeli dek. Bisik tu mas kene ke bisik ngurundian kak belinya. Tang gila ketua. Tang nanti mainnya bisik sel.
0: Alu beli.
1: Alu ambek meh mainnya. Laban kedung dia murah kurang
0: deh. Amat yang ada nama tau lain teka dekat dalam hati atau ke dalam list lain teka dibeli ne. Tang labang tanya benong bisik diskaun. Nada salah lu ambil. Bisik kita bisik hati kak belinya tadi ne. Mel. Dennis Jinggan udah ne.
1: Bedau.
0: Dennis Jinggan nyo berkenang kenya gaya koya soba tahun 2000 ngagai 2010 kelia kuya. Pama mansa kedai nyual VCD sikit lama lekat dia kuya Mel. Anang ki nanti BC offer baka buy 3 free 1 kuya. Atau ke buy 3 semina RM20 aja kuya. Benar milih cerita ke dipedak kuya. Tan dia tahu jarang kuya lama pamu habis berjalan mina ke lama nganti bini aja lebuh ke tama nya tadi menya tadi rumah gaduh ngau rumah oren nya tadi mel nya tahu tanya dulu nuan tahu ngiga kedai makai dulu lek kesida ya rindang dalam nyen apa nak ulih setengah jam nya tadi agi nak lama tadi ni mel bisi orang berjam dalamnya laban pusin kia pusin kia meda tau sium tau bidar ga tau uji kedolau yang ngasuh lama dia deh
1: okey kita lagi bisi penya kebukai bisi nyapa mega tu sem kelimpah hari ke bisi berkunci ngok kita penelebak sidak ya au bakal kita bisi Alina Bugis bisi nyapa kita pagi tu au lalu tu sem tuan bio tadi udah sem
0: udah mel
1: udah ne okey Wellington di mai tadi udah au James Pengiran dah?
0: Ba bedau.
1: Bedau ne. Okey nanti aku ko ya selalu ya lama ba palang supermarket laban meli barang dapur ko ya.
0: Ya.
1: Okey kita bisir ini sabai selamat pagi ko ya. Nanti aku ko ya tempat kendu lama nak aku getu ianya supermarket orang berjual perangkat dapur bayak ke utainya dikena nyumai baka periuk pinggai kontena sautainya baru datai segi rindang ku medak ko ya.
0: Aman. Okey. Tu GB Novem ke kenyak menama tu deh. Mel. GB Novem hari keliri mambam kami di keliri ku ya. Nanti ya ku ya. Nur ke salu dituju ya ku ya. Enya ba nur kasut sukan. Tu orang nang segi orang sport pun tu Mel. Orang rindu run, orang rindu brisk walk. Sukan meh ba pengawak sukan ya segi ba area nya ko ya okey nya meh komen bala peninga kita ke pagi tau
1: ya kepenudi tu sem
0: okey
1: Juana MB ko ya nanti aku segi rindu ba bagian barang elektrik ya ukai ulih berjam-jam aku badia aku ya terapi minda ya ukai ka malis semina ka meda aja ke ya jadi ba bagian pinggai mangkuk pun sama ko ya
0: barang elektrik ko ya tu tadi pelawak ko bakal sida blender
1: ka
0: apakah sida pri nama tu periuk karan
1: ya
0: teka bekenya mentari ne mel
1: maka aku sem segi rindangku ba dua periuk pinggai mangku atau japan di bisi berumah dan di rindang nang ganti ya bisi ngagak sel banyak apo nanti ya beka beranda-beranda beli site bisi cuma site apo tentu lihat ko
0: buy one free one
1: ya, kenya
0: tadi ne okay okay ke Tegal ka meli kenya tadi rindau medah ya tanti bisi duit lebih ya tadi kadang jingkau ke Siti dua ne Mel.
1: Ya dan kadang-kadang tiku aku tu tiku rindu ngaki utainya deh Sam maka aku rindu ke periwaknya deh dan japan aku bisik ku bakanya lebih kurang bakanya deh nanti bakal bisik kapan ku kawin ke meli ku berik kau ke orangnya
0: berik ke present ke sidaya ya. Tadi nyak meh engka udah tu lagi bisa bala kita nyo ninga tua nyo ka shopping ya Hermel.
1: Ya, kau dia mandai kini bertemu mandai kan urun.
0: Ka meda tanya lagi ku ya, meda oven kini.
1: Ya.
0: Ka meda tai kena nama tu macam-macam eh. Ya. Tai ke bawah supermarket nalah nalah tuna tadi ni Mel.
1: Ya.
0: Duit kita aja tanya.
1: Ya, betul Sam.
0: Okey, jadi terima kasih Mayu peninga topik kita pagi tu santai aja dua pagi wai.
1: Ya, betul.
0: Pergilah bukulah ngatu baru kan Mel bawa penggerak pagi pergilah kami dua ngiga topik ke bukai dikena kita ngericah ke pagi kita
1: okey tajak pen nama utai ke dibeli kita bayak kena barang elektrik barang pemakai tentu ke barang itu tadi berguna diguna kita meh anda beli ya nak dikena
0: koleksi aja.
1: Ya, punya kurang pilih dengan bijak.
0: Oh, pilih dengan bijak, beli dengan betul. Ya. Okay, terima kasih Mayu Peningan. Begolai baru bahawa kebukai itu Arya Daniel Petrus ngau Deni Umpiang Angkining. Angka benung kining kining tai belah mall belah supermarket menya pagi tau neh Mel.
1: Ada salah kining, menabung kita.
0: Okay, bye bye sampai pagi.

Minit pagi. Assalamualaikum kawan. Jumpa kita lagi dalam fikiran dan dalam kenangan. Pak Jojo hatinya gembira. Sama ada kita pernah bertegur sapa atau tidak mengenali, tidaklah mengapa ya. Bagi kita, kita adalah kawan. Anda gembira, anda ceria, itu cukup menyenangkan. Yang penting, semangat jangan pernah luntur. Hari ini Isnin, 28 September 2026. Pak Jojo menemani anda hingga jam 12 tengah hari ini. Kita adalah kawan selamanya. Kamu enggak sendirian, kerana Pak Jojo tetap menemani anda.

Jasnita, jangan bersedih, jangan berjauh hati. Teruskan bersama-sama dengan Pak Jojo. Sudah pun 9.30 minit pagi. Dan yang kita war-warkan tadi, kita bacakan dulu ya ramalan cuaca untuk bahagian Miri yang berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Jadi keadaan di Miri untuk sebelah pagi, ramalannya hujan di beberapa tempat ya. Sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat, dan malam hujan di beberapa tempat ya. Jadi pagi, petang, malam adalah diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala keadaan laut di perairan, keadaan angin selatan ya, laju 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Suhu maksimum 24 darjah Celsius. Suhu itu suhu minimum sebenarnya ya, 24 darjah Celsius. Suhu maksimum 34 darjah Celsius. Itu mengenai dengan ramalan cuaca untuk hari ini yang berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Sebelah pagi, petang, malam hujan ya, diramalkan hujan di beberapa tempat. Ianya dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jadi teruskan bersama-sama kita. Kalau tadi Jasnita dengan untuk anda, jadi kita teruskan lagu ini ya. Apa khabar? Apa ceritanya Endena? Okey, kita dengar lagu ini.

Ya, lagu sekadar untuk hiburan ya. Sehari untuk yang tua, sehari untuk yang muda ya. Tiada ketenangan dalam rumah tangga. Jadi sekadar untuk hiburan ya, bukan untuk ditari tetapi didengar dan dihayati. Jadi hargailah pasangan anda ya, sayangilah mereka selagi masih ada ya. Bukanlah mengajar namun sekadar nak mengingat. Baiklah, kepada anda yang berada di kem-kem ke ataupun di ladang-ladang kelapa sawit, selamat mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga yang tersayang. Industri kelapa sawit ya terus menjadi antara tonggak penting ekonomi Sarawak apabila menyumbang kira-kira 801 juta ringgit kepada pendapatan negeri menerusi cukai jualan negeri ke atas minyak sawit mentah CPO, isi rong sawit dan juga minyak isi rong sawit. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, sumbangan itu meletakkan industri sawit sebagai penyumbang kedua terbesar kepada pendapatan negeri selepas sektor petroleum. Dan kita percaya kerana kebun-kebun sawit ya, ramai pendapatan-pendapatan rakan-rakan kita yang berada di kampung meningkat ya, petani-petani sudah mendapat hasil yang cukup memuaskan ya. Terima kasih, kami sebenarnya tetap menyanjung tinggi anda ya. Baik, anda dengan tugas anda, Pak Jojo dengan tugas Pak Jojo, tetapi kita sama sahaja ya, mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga yang tersayang. Baik, kita dengar lagu seterusnya, agak keras, rancak dan bertenaga ya, sambil kita melihat buah-buah sawit yang layak untuk di petik dan sebagainya. Sambil itu juga kita dengar lagu ya untuk anda di Miri FM. Dan Pak Jojo juga tak lupa kepada anda yang berada di pejabat-pejabat office di laut dan sebagainya, kita tetap bersama-sama ya. Baik, kita hadiahkan anda dengan lagu ini. Kita tukar rentak, kita tukar irama, agak keras tetapi menghiburkan.

9.54 minit pagi dan kita akan sambung siar berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur selepas lagu ini. Apapun, teruskan bersama-sama dengan Pak Jojo hingga jam 12 tengah hari ini. Dan selepas berita ini, kita ada seorang tetamu kali ini. Ya. Jadi jika anda ingin bersama-sama kita, kita teruskan teruskanlah bersama-sama dengan Pak Jojo. Baik, kita tukar rentak, kita tukar irama. Yang penting anda terus gembira, ceria bersama dengan Pak Jojo. Asal kau bahagia bersama dengan Kumpulan Armada.

0: Sudah pun 10:11 minit pagi dan nampaknya ya kita masih lagi tidak dapat bersama dengan Ustaz Syahrul Sofi di Alam Ghaib ya Chakra Ajna kerana beliau begitu sibuk dengan jadual-jadualnya ya. Tapi tak mengapa kali ini kita bersama dengan tetamu kita ya, iaitu bukan ustaz tetapi doktor ya. Doktor Farah Kristina binti Azaha ada bersama-sama kita, itu Dr. Farah ya, mesra dipanggil Farah katanya. Apa berita ni doktor? Apa kabarnya ni?
1: Okey, kabar baik.
0: Senang ya? Gembira hari ini nampaknya.
1: Boleh dikatakan begitu.
0: Boleh dikatakan begitu. Dan untuk makluman pendengar, sebenarnya Dr. Farah Kristina binti Azaha ada membuat rekaman dengan rakan kita nanti, iaitu DJ Liza ya, Riza Yusuf. Tapi sebelum membuat rekaman, ada membuat lawatan kepada kita di sini. Jadi terus kita tangkaplah beliau ni ya. Jadi tajuk yang akan anda ceritakan mengenai dengan untuk esok tu, iaitu mengenai apa ya?
1: Kepentingan vaksin untuk bayi dan kanak-kanak.
0: Kepentingan vaksin untuk bayi dan kanak-kanak, anda boleh ikuti esok ya. Akan disiarkan oleh rakan kita DJ LY ya, Liza Yusuf. Tapi tak mengapa, kita akan ceritakan yang lain. Jadi doktor ni sebenarnya doktor kan di Miri ni banyak tempat klinik dan juga hospital. Anda ditempatkan di mana ni doktor?
1: Okey, saya baru saja berpindah ke Miri bulan 3 itu hari. So saya ditempatkan, saya sekarang cover 2 klinik lah. Uh-huh. So saya akan cover klinik kesihatan Tudan dan juga klinik kesihatan Bandaraya Miri.
0: Oh, jadi anda adalah doktor pakar lah ya?
1: Ya, yeah, betul.
0: Pakar dalam bidang apa tu?
1: Pakar dalam bidang kesihatan keluarga.
0: Aha. Ya. Jadi kita di Bandaraya Miri sebenarnya amat bersyukurlah, gembira dan senang hati ya. Doktor sebenarnya bukan orang di Miri tapi sanggup bertugas di Miri, dan kabarnya tadi bulan Mac sudah pun berada di Miri.
1: Betul.
0: Jadi macam mana suasana apabila anda ditempatkan ya dari Kuala Lumpur ya? Dari Hospital Kuala Lumpur dipindahkan ke Miri ni, adakah anda gembira ataupun sedih semasa melihat surat tawaran tu?
1: Sebenarnya saya memang meminta untuk penempatan di Miri sebenarnya.
0: Jangan cakap saja, betul-betul ke atau ini hanya untuk menjaga perasaan orang Miri ni?
1: Betul, saya sebenarnya memang memang volunteer untuk datang berkhidmat di Miri sebab saya mahu mencari pengalaman. Mencari pengalaman dan juga mahu tengok bagaimana suasana di Sarawak.
0: Pak Jojo ni ketawa bukan apa. Sebab bila di soal macam ini, selalunya orang ni akan kata bila temuduga lah, macam temuduga ni, anda sedia untuk berpindah bukan main, saya bersemangat. Tapi bila dah dapat surat, mata merah ya. Tapi anda betul-betul berminat ya?
1: Betul.
0: Adakah anda berminat sama ada di Sabah ataupun Sarawak, dan anda khususnya memang meminta di Miri?
1: Saya khususnya memang minta di Miri. Okay. Sebab sebelum ni saya tak pernah berkhidmat di Borneo.
0: Oh.
1: Ya, selama 16 tahun saya berkhidmat, saya tak pernah datang ke Borneo. Tak pernah berkhidmat di Borneo. Saya pernah datang ke, saya pernah melancong di Sabah, tapi di Sarawak saya tidak pernah.
0: Tidak pernah?
1: Tidak pernah. So sebab itu saya buat keputusan untuk datang berkhidmat di Sarawak.
0: Berkhidmat di Sarawak?
1: Ya.
0: Dan anda sebenarnya memang tidak pernah ke Sarawak sebelum ini?
1: Langsung tidak pernah. So ini adalah kali pertama saya jejak kaki di Sarawak.
0: Oi, beruntungnya orang-orang Sarawak. Tapi ini Liza ni sebelah kita, dia ada bisik-bisik. Mungkin doktor ni pindah ke Sarawak, mungkin fraska putus kasih, cinta kan sebagainya. Betul ke tuduhan begitu?
1: Tidak sama sekali.
0: Bukan ya?
1: Tidak. saya sebab saya mahu mencari pengalaman. Itu adalah tujuan utama saya minta penempatan di Sarawak ni.
0: Ya. Seronok betul lah kita orang Sarawak ya. Tak takut ke? Tapi anda orang terpelajar lah kan. Yeah. Tak adalah orang katakan di Sarawak tu rumahnya di pokok, tak adalah kan?
1: Tidak. Sebelum saya datang Sarawak ni, saya dah tanya ChatGPT.
0: Tanya juga ya.
1: Saya tanya ChatGPT. ChatGPT memberitahu saya tentang kemajuan Sarawak yang telah ada sekarang. Ya.
0: Jadi dalam penerbangan yang pertama untuk anda datang ke bandaraya Kemiri ni, dalam kapal terbang tu belon lah kata orang Sarawak kan. Tak rasa mana saya nak diam ni, macam mana keadaan saya di sana, makan minum senang ke, tak jadi persoalan ke?
1: Ya, itu semestinya menjadi persoalan sebelum saya berkira-kira untuk datang ke Sarawak. Tapi sebelum saya melapor diri, saya sudah buat preparation lah. So saya sudah kontak pejabat kesihatan Miri, klinik bandaraya Miri untuk mencari rumah sewa beberapa bulan sebelum saya diarahkan untuk berpindah lah. So dan itu tak menjadi isu lah.
0: Tapi mungkin juga rakan-rakan anda ada yang doktor yang sudah lama berkhidmat di sini. Anda kenalkah di antara doktor-doktor yang sudah berkhidmat semasa anda nak dipindahkan ke sini, yang berkhidmat di Miri?
1: Tidak, saya tidak kenal mana-mana doktor. Cuma saya ada kawan dekat Kuching yang memberitahu sedikit info berkenaan Miri. Dan saya ada kontak-kontak dengan kawan saya yang dia punya kawan kepada kawan untuk info-info untuk mencari rumah lah pada ketika itu.
0: Jadi sebaik saja anda menjejakkan kaki di airport Miri dan keluar. Apa perasaan anda?
1: Okey, sebenarnya saya mendapat seorang landlord yang sangat sangat bagus.
0: Apa tu?
1: Penyewa rumah. Penyewa rumah saya dia sangat bagus.
0: Belum. Waktu anda menjejakkan kaki anda di airport, lapangan terbang Miri itu, anda kan tak tahu ada orang menyambut ke?
1: Ya, itu saya punya penyewa rumah saya, dia yang sambut saya. Dia datang untuk ambil saya dekat airport dan terus bawa ke rumah dia. So everything sudah prepare. So saya macam tak ada keresahan sangat kepada ketika itu.
0: Oh, patutlah senyum lebarlah.
1: Ya. Dan saya punya penyewa rumah tu dia adalah seorang matron di Hospital Miri.
0: Oh, ada kepentingan jugalah.
1: Ya, dia matron di Hospital Miri. So kami dalam bidang yang sama. So saya sangat puji dia punya hospitality dia. Dia sangat bagus sebabnya dia banyak menolong saya ketika saya mula-mula datang di sini. Saya tidak mempunyai kereta saya still dalam kargo lagi. So dialah seorang yang bawa saya ke mana-mana saya nak pergi.
0: Jadi untuk bonus track lah untuk sebutlah namanya.
1: Okey, kepada Metro Empiang Rabbit.
0: Empiang
1: Rabbit yang sekarang ni bertugas di Hospital Miri. Saya sangat berterima kasih kepada anda.
0: Budi baiknya akan dikenal
1: sampai bila-bila.
0: Mula-mula anda datang dalam perjalanan tu, macam mana bandaraya Miri anda fikir faktor rasakan pandangan anda?
1: Mula-mula saya datang di bandaraya Miri, saya rasa sangat tenang. Nak dibandingkan dengan Kuala Lumpur, dengan keadaan yang penuh sesak.
0: Jujur.
1: Saya tengok macam, bila saya sampai di sini, sangat tenang di bandaraya Miri ni. Dan bila saya tengok pukul 6 tu, semua sudah senyap. Dia sudah tak ada kereta, semua dah gelap. Macam tak havoc macam KL lah. Macam KL pukul 12 masih meriah kan. Tapi di Miri pukul 12 semua orang sudah ada rumah.
0: 12 malam?
1: Bukan, dia di Miri. Aha. Pukul 6 saya tengok semua orang sudah ada di rumah, tak ada di jalan lagi.
0: Itu fakta. Boleh dipertikaikan.
1: Itu dia tak banyak kereta yang berada di bandar lah, jalan.
0: Agak tenang lah ya.
1: Ya, agak tenang.
0: Tapi kadang-kadang kalau pukul 5 jangan, jam jugalah.
1: Ya, pukul 5 ya, semua orang mau balik kerja. Selepas pukul 8 lah, dikatakan pukul 8 tu memang tak banyak kereta sudah dia jalan.
0: Jadi sebagai seorang doktor jugalah, ni tak ada kena-mengena lah juga ya. Anda datang ke Miri, bagaimana dengan masakan anda kalau anda tak makan di rumah?
1: Ya, dia memang lain lah. Dia punya selera semenanjung dengan selera Sarawak ni memang lain. So bila saya datang di Sarawak ni, saya makanan dia semua sama lah. Ayam gepuk, laksa Sarawak, mi kolok. Tu. Lepas tu dia tak banyak macam semenanjung kita ada banyak masakan apa lauk apa banyak
0: pilihan
1: banyak pilihan lauk. Dan ada masakan Thailand pun banyak. Dia macam banyak jenis pilihan makanan lah. Tapi di sini macam agak terhad lah. Dan cara masakan dia tu, dia tak sama macam semenanjung. So sebab tu saya lagi suka untuk masak sendiri.
0: Masak sendiri ya. Nanti kami di Liza, bolehlah dijemput makankan Liza. Di Liza ya. Jadi ini pandangan anda. Anda ke Sarawak dan anda bertugas di sini. Anda lihat wajah-wajah di Sarawak ni, dapat tak anda membezakan kaum-kaum mereka, bangsa-bangsa mereka?
1: Oh, sampai sekarang saya masih tidak dapat nak bezakan. Terlalu banyak bangsa dia. Dan saya tak dapat bezakan bangsa-bangsa dia. Setiap kali saya tengok pesakit, saya mesti akan tanya, kamu bangsa apa ya? So masih tak dapat bezakan.
0: Kadang-kadang yang macam Cina tu bukan Cina ya.
1: Ya,
0: yang betul. Melayu tu pun sebenarnya bukan Melayu.
1: Betul, yang Melayu pun bukan Melayu. Yang Cina pun bukan Cina. Betul. Aha. betul cakap tu.
0: Ada yang binti tu tak semestinya orang Islam ya.
1: Betul. Dulu masa awal-awal tu saya pun terkejut. Bila macam nama macam Melayu. Melayu, ada nama Melayu, siap ada binti. Tapi bila masuknya, tak macam Melayu. Dari segi pemakaian dia, daripada segi semualah. Lepas tu bila saya tanya saya punya asisten tu, dia cakap, oh doktor, dia nama saja macam Melayu, tapi dia Melanau Kristian.
0: Itulah. Okey. Bila anda ni hebat dan petah-petah kata, Pak Jojo pun seronok juga ya. Okey. Berapa anda yang anda tahu setakat ini bangsa-bangsa yang berada di Miri ini yang anda ingat?
1: Okey.
0: Yang luar biasa bagi anda.
1: Yang saya ingat, yang biasa saya jumpa lah ya. So, biasa kebanyakan yang Iban lah kan.
0: Iban.
1: Iban, Bidayuh, Kayan, Penan, Melanau, Melayu, Kelibat, Kedayan.
0: Apa? Kelibat?
1: Ada kan?
0: Kelibat?
1: Kelibat.
0: Bukan Kelabit?
1: Kelabit! Kelabit! Kelabit, Kenyah. Itu saja.
0: Bagus, spontan anda jawab ya. Jadi pendengar-pendengar kita, Pak Jojo ni suka sakit menyakat ya. Dan doktor ni kita tak ada rancang pun apa-apa, kita dah soal, kita dah bercerita, dan beliau dapat menjawab dengan hebat. Kalau anda di depan saya ni, apa anda fikir bangsa saya ni?
1: Saya rasa kamu Iban.
0: Aha, betul
1: ke?
0: Betul.
1: Okay.
0: Tak, saya Kedayan ya.
1: Kedayan. Itu saya susah nak bezakan Kedayan.
0: Tengok tu yang di depan kita ni, DJ LY. Apa?
1: Dia Melayu.
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Dia Jawa.
1: Oh, dia Jawa.
0: Jadi di sini sudah banyak bangsa yang anda lihat ya. Jadi kalau anda duduk semeja lah, kalau anda di kedai-kedai kopi ke, tapi anda bukan jadi kedai-kedai kopi kan? Macam mana dengan perpaduan yang anda lihat ya? Bila duduk semeja ataupun dengan tu, adakah satu bangsa saja? Kalau di Semenanjung kita minta maaf ya, taklah semuanya kan. Tapi kalau India, India lah, dengan Melayu-Melayu, Cina-Cina. Macam mana dengan di Miri anda lihat?
1: Saya tengok dia sangat, semangat perpaduan tu sangat kuat lah. Macam dia orang berkawan tak tak mengira bangsa. Dan saya tengok dekat sini, walaupun macam okay, macam saya Muslim kan, mm-hmm. So macam diorang sangat mengambil berat. Macam saya kalau sekali macam nak keluar makan, mm-hmm. Diorang akan cuba sedaya upaya untuk cari makanan halal.
0: Harmoni kan?
1: Betul. Mm-hmm. So macam sekiranya macam dia tahu kedai tu tak halal, dia orang akan bagi tahu.
0: Jadi inilah sebenarnya kita di sini hormat menghormati,
1: betul.
0: Jangan bingung mengenai dengan makanan tu, memang orang tahu ya. Bukan kerana anda seorang doktor pakar dan itu anak buah anda. Tak kira sebenarnya, walaupun sama level ke sama-sama tu, memang hormat menghormati sentiasa ada ya. Jadi anda gembiralah dari bulan Mac ni sampailah sekarang. Anda tiap-tiap bulan kembali ke kampung kena rindu ke kampung halaman?
1: Oh tidak, tiket flight mahal. Tiket flight mahal kalau saya. Tak mampu saya untuk balik siap bulan.
0: Cakap saja.
1: Tapi dekat sini, setakat ni saya dah berjalan banyak lah di Sarawak ni. Saya sudah pergi ke Mukah, ke Dalat, ke Sarike. Saya sudah pergi ke Jambatan-Batan Lupa.
0: Dengan masa yang begitu terhad, sudah boleh melancong ke sana kemari.
1: Saya sudah pergi road trip naik kereta daripada Miri sampai ke Kuching. Saya pergi hiking ke Bengoh Dam.
0: Bengoh Dam di
1: Kuching.
0: Oh, di Kuching.
1: Ya, kamu pun belum sampai. Saya sudah sampai di Bengoh Dam. Dan Lambe, semua waterfall dekat Lambe saya sudah pergi kecuali Tengkorong.
0: Kagum saya ya. Anda suka yang mendaki-mendaki? Tak perlu pergi jauh lah. Yang di Kenadah ni ada pergi ya?
1: Sudah. Seharusnya itu sebelah saya punya klinik saja.
0: Okey, apa cabarannya? Tak ada cabaran langsung bagi anda?
1: Dia easy lah kita panggil. Easy lah.
0: Oh, jadi begitu anda gembira, begitu seronoknya di Miri ni.
1: Dia punya, saya suka hiking. So sudah saya banyak tempat saya pergi hiking di Miri ni lah.
0: Alam semula jadi anda suka juga ya? Logan Bunut? Logan Bunut.
1: Belum lagi.
0: Dia macam Tasik Kenyir. Tasik Kenyir ke? Yang Tasik Cini ke? Macam di Besar Pahang tu ya?
1: Di mana tu?
0: Di Logan Bunut.
1: Di bahagian mana? Di daerah mana tu?
0: Bahagian Miri jugalah. Taklah jauh sangat. Kalau kita pergi ke... mana jalan-jalan ni? Nuju ke sebelum itu kita ke Long Lama. Ada jalan ke Long Lama tu, anda sebelah kiri lah. Tapi perlulah ada pemandu pelancong dan sebagainya ya. Mencabarlah sedikit ya. Jadi kalau Gua Niah belum lagi?
1: Belum, sebab Gua Niah dia ada renovation kan. So saya tak pergi lagi selepas
0: ini saya yang seronok. Belum diberitahu sudah tahu ya.
1: Saya sudah Gua Niah memanglah salah satu saya punya wish list untuk pergilah. Tapi disebabkan dia tutup, so saya hold dulu sampai dia buka sepenuhnya.
0: Okey, itu cerita-cerita yang ada. Jadi kalau ke rumah-rumah panjang pernah pergi ke?
1: Rumah panjang belum, tapi bulan depan saya akan pergi ke Barrio. So di situ nanti saya

0: Betul ya. Terima kasih kerana meluangkan masa anda bersama-sama Pak Jojo dan DJ Riza sudah pun bersedia dan anda akan membuat mengenai dengan
1: recording untuk kepentingan vaksin untuk kanak-kanak dan bayi.
0: Jadi DJ LY bila akan disiarkan agak-agaknya?
2: 11.20
0: pagi esok di siaran Geng Pagi. 11.20 minit pagi esok ya. Dalam siaran
2: Geng Pagi.
0: Geng Pagi. Jadi sekali lagi Dr. Farah Kristina binti Azaha. Pak Jojo senang bersama-sama anda. Terima kasih ya.
1: Okey, sama-sama.
0: Okey, kami hadiahkan pendengar dengan lagu seterusnya Ke Pintu Kasihmu untuk anda di Miri FM. Pak Jojo bukan muda lagi tetapi tetap menemani anda dengan hati yang senang.

Bersama dengan Tri Suaka, aku bukan jodohnya. Dan ingin juga kita ucapkan tahniah kepada rakan kita ya, Jaya Ramba. Ya, Jaya Ramba dinobat penulis buku terbaik Borneo 2026. Dan penulis dari Sarawak ya, Jaya Ramba mencipta kejayaan membanggakan ya apabila dinobatkan sebagai penerima anugerah penulis buku terbaik Borneo 2026 pada penganjuran sulung anugerah penulis dan buku Borneo di Sabah. Jadi pengiktirafan berkenaan sekaligus ya mengangkat nama Jaya sebagai antara penulis dari Borneo yang berjaya mendapat pengiktirafan menerusi karya penulisannya, selain menjadi pencapaian bermakna buat Sarawak dalam bidang kepengarangan dan penerbitan. Jadi Jaya Ramba, tahniah untuk anda ya, Jaya Ramba dinobat penulis buku terbaik Borneo 2026. 10.40 minit pagi, kami hadirkan anda dengan lagu seterusnya, Jika Kau Rasa Getarnya.

tiada tunasnya bersama dengan kumpulan UK 10.54 minit pagi. Pak Jojo tetap menemani anda. Pendidikan menjadi tanggungjawab serta kerjasama semua pihak untuk memastikan potensi generasi masa depan dapat dibangunkan secara menyeluruh. Jadi demikian kata Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang sambil menekankan ya pembangunan pendidikan adalah juga hasil bersama sokongan ibu bapa, masyarakat, kerajaan dan sektor swasta. Pendidikan tidak boleh bersama rakyat untuk sehari kerana pendidikan mesti bersama rakyat setiap hari. Kerana apabila kita berbicara tentang pendidikan, kita sebenarnya sedang berbicara tentang masa depan anak-anak kita, masyarakat dan negara. Anak-anak kita, buah hati kita, kesayangan kita ya. Apa kabarnya anak-anak kita? Kalau sihat, alhamdulillah. Kalau kurang ya, kalau kurang sihat, cepat-cepatlah bawa perubatan yang terbaik ya. Bawa berubat doktor dan sebagainya. Kerana anak-anak kita itu adalah buah hati kita. Dan kepada rakan-rakan kita, mungkin hari ini ada yang menyambut ya. Ulang tahun perkahwinan ke, ulang tahun hari jadi ke dan sebagainya. Kepada anda yang menyambut hari jadi, selamat ulang selamat hari jadi. Dan kepada anda yang menyambut ulang tahun perkahwinan, kita ucapkan semoga anda terus bahagia. Begitu juga dengan rakan kita Grace Wilson Isaac ya, Isaac Grace Wilson Isaac dan pasangannya Colin Malang ya, Colin Malang yang kata rakan-rakan yang lain ya, ulang tahun perkahwinan yang ke-7 tahun. Dan kepada rakan-rakan, ada yang WhatsApp kepada kita, katanya Grace Wilson Isaac dan juga Colin Malang nanti akan menjemput kita rakan-rakannya katanya di salah sebuah hotel terkemuka di Bandaraya Miri. Hei, makan sedap tu ya. Okey, apapun selamat menikmati jemuan lah kepada anda yang sedang menikmati jemuan. Kebersihan di tempat-tempat restoran kenalah jaga. Dan bukan abang hajar, tapi kita lihat alhamdulillah ya, kebersihan terjamin. Dan anda yang minum pun hati yang senang ya. Baik, kita terus dengan lagu hiburan seterusnya. Dan selepas ini kita dalam segmen Cerita Pak Jojo ya, Cerita Pak Jojo versi dalam bahasa Kedayan. Teruskan bersama-sama kami di Miri FM.

0: Ah, sila mitkan belai, si anu nda sila mah nda jadi sudah pun 11:08 minit sambat ia ni. Jadi aku ia ni nda ketunggalan ya. Nda ketunggalan ia ni. Amun selajunya kita sama dengan pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin, tapi ia ni nolah ya sebab ia ada lawatan sama timbalan menteri ke satu tempat ya. Jadi nolahnya ya kim salam untuk semua. Tapi ya ni yang jangkun tai aku ni nda tunggalan kengan ni. Sebab aku pun ada ukan ujadangan tu ukan yang gimban lah, tapi kawan selamanya. Ia ni sedang-sedang ngantang baca ya, ya ni kulihat ya, ngantang baca untuk baik suak jenya 7 lapis langit ke atas, 7 lapis langit ke bawah, suak jangan yang paling baik. Apa kabarnya pedian hatu-hatu tiada duduk mutu.
1: Alhamdulillah. Hai bahaba dengan. Nak ada.
0: Anang gaya muka macam mun ai kan bercerita tu anang di antang ke baca ni indah ya.
1: Indah jue.
0: Undangan rindu gu apa daun anu gugu pun daun berhenti ya. Melayang itu dari jua lah ya. Jangan macam-macam baba mana kau ni ya.
1: Tapi om lanya pakai apa kalau bunga panggil-panggil itu kado, anak supaya melakau dangan kayaknya.
0: Ngambil apa?
1: Supaya no pemanis kado, kayak pemanis kado.
0: Apa bacaannya? Kan belajar apa? Hampir-hampir dikit anu tu. Okay.
1: Ini lo hampir panai.
0: Jadi ukan juang Subang lah kau ni sebenarnya. Kau ni ukan dari Sibuti kan?
1: Bukan lah.
0: Dari mana?
1: Saya Subang sebelah Bonai sebelah sana. Di Limbang tengah-tengah.
0: Di Limbang tengah-tengah sana. Wang Limbang ni.
1: Game itu lah.
0: Suka aku melihat apa sumit buah ni melintang. Melintang miah kan mata. Jam kau eh. Begalap juga begalap ni.
1: Wong mulanya pakai gatah timbahan dah.
0: Lantik kan sumit. Jadi anang sumit ni, anang sumit mana kah?
1: Originalnya dengan.
0: Original ya. Anangnya lantik sendiri kah ataupun dipelantik?
1: Dia atau mesti diusai lah sikit.
0: Saya usai lah. Jangan dicuba-cuba kamu.
1: Jangan barang kena anu kah.
0: Dia datang ke sini amun ada di dadanya. Tapi pedian-pedian kita tahu sajalah kami ini begalap nganya ya. Enggak ada apa-apa, jangan macam-macam ya. Ini kan begalapan di nganya lah ya. Jadi kau anang kau kajar di sini kah?
1: Biatu lagi nya.
0: Anang kau hafal juga tutu kadayan. Kau kadayan kah?
1: Cimiatulah.
0: Kadayan Limbang ya.
1: Bapa mama memang kadayan lah.
0: Anang kadayan ya. apa jadi anggotnya pun kadayan jua lah ya. Macam kadayan Sibuti juga anda jauh hantap bunyinya kan.
1: Tapi itu je lah. Kalau kata ni orang bahawa ke bahawa lah jua ni.
0: Dada aku ucap muda amun kau tu macam aku jua aku lihat. Ambut putih.
1: Dada ni banyak berjauh keluar. Wah, terkadang
0: mantau lah.
1: Mantau. Saya yang terdengar aku kapak kadayan tu. Kadang pandai berubah. Dia cakap sama orang lain.
0: Betul.
1: Ketuan.
0: Ingin nanti jua. Kau ini anulah sebab kau ni no muda antar lagi kuasa kau ni berbini sudah.
1: Sakit je sudah jumat bakal.
0: Bini kau orang kedayan juga kah?
1: Bini indah. Bini bala-bala bonai.
0: Bonai ya. Tapi anak kuasa tutun kedayan ke tutun apa ya kau di rumah?
1: Kalau anak tu akannya bilang di itu dah kedayan lah. Ia bilang ikut mama lah biasanya.
0: Ikut mama.
1: Ada je lah dikit-dikit kadang dia untuk belajar juga ya.
0: Ingin hati ya. Kau batas sudah sini. Di ada yang akan bertanya ada yang SMS ni. Limbang ni mana awang atuk jenya aku?
1: Adi,
0: kan takkan tahu dengan jawab gaya. Suamu ni baik hantar bunyinya mengkali.
1: Itu ya.
0: Berkata atas adat.
1: Enggak boleh ya.
0: Dari mana ya?
1: Kalau kampung kami itu kampung Batu Bekang. Kalau dahulunya karena lagau, karena gala, kampung Bukit Pengatayan. Pengatayan.
0: Pengatayan ni apa nama bunga ke apa?
1: Aku pun dah pasti juga tu. Tapi itulah orang-orang lama kami.
0: Pengatayan? Jadi tukar ke Bukit
1: Batu Bekang.
0: Dua-dua baik hantar bunyinya. Bukit Bakang ya.
1: Batu Bakang.
0: Batu Bakang.
1: Kampung Batu Bakang.
0: Hmm.
1: Kampung Batu Bakarang lah.
0: Amun dalam tulisannya Bakarang kan. Tapi amun dalam sebutannya Bakang ya. Macam kampung sana tulisnya Terahat sebenarnya jadi Tahat. Macam itulah. Batu Bakarang tapi ejaannya Bakarang tapi Bakang, Batu Bakang.
1: Double E gitu.
0: Berapa minit di Bandar Limbangnya deh ke Batu Bakang?
1: Kurang lebih jam macam di Pujut ke bandar ni dalam 7 minit, 8 minit metulah.
0: Amun ai tanghai memalak jalan lajuhan tap kemahan kau kan. Laju jam mau 7 minit. Amun ai Pujut ke bandar tu aku rasa amun dah kena hon. ada jua sampai 10 minit pesan ke 20 minit ya. Ingin hati ini. Batas sudah kau kajak di mihi ya. Saya sudah kau lah yang kamu-kamu mihi macam ke Sibuti sana ke apa nama tu sampai ke Nyalau kau.
1: Ada berjalan je ingin nanti juga kadang-kadang macam tidak patutnya dengan kau aja di mihi tidak ano tapi tidak jauh-jauh orang kena tipu lagi nya ni kelakainya mau ingin tahu je.
0: Jadi kau ni memang ujarangan anang selaju berjalan-jalan ya.
1: Okay,
0: aku nak mau nipu juga lah. Amun sebelah kampung Kawang tu yang sebelah kemai dikit apa nama kampungnya ya?
1: Tak, aku belum hafal tu. Tapi ingin kan tahu juga.
0: Amun sebelah kemai Hunai sebelah kenuhun berkenu asli. Sebelah ke sana lagi Satap. Itu anunya. Jadi jangan didustai lah amun di Sibuti ini. Amun di Batu Bekang dapat go di ucap-ucapi lah.
1: Kau lebih juga tu. Tapi bila tempat di ini lacah. Pengalaman lah lacah dah bukan di itu.
0: Amun juga umput tu atai aku jejaki ya.
1: Ancam.
0: Ampus sudah. Hantu juga pandai yang tutup kedaian ya. Mekali ada bezanya kedaian di Limbang, kedaian di Sibuti ini ya.
1: Banyak lah tapi tu logat gantiunnya anggotnya tu dah sama. Tapi namun banyak juga bahasa dalam yang sini ya mungkin aku
0: mengkali
1: lah banyak lah yang tahu ano yang bahasa dalam yang kau sapu-sapu tu banyak yang aku dah tahu tu.
0: Cuba kau cerita dalam kau yang kedaian kau di Limbang tu tahu kau indah tak hati ke indah
1: tapi kami pesan kau lah. Kami ada banyak beza yang sini yang sini yang aku nak mati.
0: Ada banyak apa
1: persamaan apa?
0: Apa satu kau cakap ni?
1: Beza.
0: Beza. Kami jangan kami mudahkan beza.
1: Kalau
0: kamu apa?
1: Apa dah?
0: Beda. Beda ya. Nah, beza tu wang-wangan pun apa asalah amun kita kadayan beda ya. Amun ujawang ke Melayu ni selajunya temenong. Amun wang kadayan apa pulang?
1: Temenong apa ni? Ano apa? Kalau temenong ni apa?
0: Amun apentahan ke selaju?
1: Sangoy-sangoy sana. Apa tu? Bukannya
0: amun kau duduk-duduk, kau mata kau melihat ke hadapan. Amun dalam bahasa Melayu mudahlah temenung siano tu si Rodi ataupun temenung Leo Antis kat lihat muhanya apa jadi ya
1: kalau anu apa kalau macam tadi kalau bahasa Melayu bangang membangang-bangangnya atau
0: bangang-bangang jauh hantap ya
1: apa tu
0: ukannya sanung-sanung kah. Sanung-sanung kau lihat.
1: Ada lagi yang macam sanung.
0: Macam apa? Macam apa?
1: Nda kau tekanang. Macam ada lagi yang sandi bau.
0: Tapi kami jang kami tekanang sini. Mun kami sini. Amun tekanang tu alu mantap ben. Apa amun tekanang amun kamu nuhun? Kita ni anu berkelahi ni kadayan. Takinta. Lus ke tak kinta?
1: Lus.
0: Ada kau mesti nangannya tu?
1: Kami jang tu. Ya, tapi sini, yalah. Malah, tapi kami jang gunakan bahasa tu. Ya tu, yang aku banyak sini, banyak bahasa dalam yang kami mungkin
0: Ini dalam untuk, itu biasa
1: pada kamu, kami dalam itu. Ada yang jo yang saya tu yang kuka jalan ke supaya ke Nyalau tu. Mm-hmm. Eh, di cakap biasa dengannya tapi ya nya dalam tu bahasa mentuang ya eh. Mm. Yang kuah macam ni biasa saja kan.
0: Eh kau ni hantar muda pesanmu. Dalam pesan mentuang tu ndawang lagi ni kau lihat kau ni bapa awang.
1: Apa? Mendadi muji siapa lagi? Jadi,
0: tapi amun kau menakan dalam bahasa mutuang, adanya tu kah? Benar kah? Ukan yang menakan tutuanmu?
1: Oh, lost tu. Cuma dalam pemahaman dia kan?
0: Ia nak akan menakan bahasa mu dalam tutuan.
1: Oh, lost.
0: Ia tutuan, pak tutur lah sebenarnya. Tapi yang kedai yang ada arnya tu tutu, betutu ya. Ini hantep amun kau nak tahu ya. Rokok apa pula ngoya wang nuhun?
1: Sigup kah?
0: sigup ya?
1: Nah, sigup eh.
0: Coba kamu tutu anu buat ke ayat perkataan menggunakan perkataan sigup. Dalam bahasa Kedayan.
1: Wang nyalo na cung-acung sigup tu nya wang amai itu kan na tangkap polis kau kan.
0: Acung-acung. Acung-acung ni amun macam ikung kuyuk senang anulah ya, ya kaki ke kanan ke atas ke bawah kan. Acung-acung ataupun kipat-kipat ya. Jadi acung-acung amulut ni makna kepus-kepus lah. Dia macam ke atas anulah tapi dia macam tapi kepus-kepus. Tapi kau biar ni kurang apa nyikup juga ya.
1: Oh, hampir je lah. Dosta je jendangan tu.
0: Namun dah bersigup ya?
1: Ada je 20 lebih tahun je lah.
0: Ya. Jadi ini berhenti tak kau sigup ya?
1: Oh, alhamdulillah lah.
0: Benar kau jendangan? Ujah nenek mulanya, nampai bisa je mau bersigup tuang je kan? Tapi ya ni, namun dah bersigup tu bisa ya pesanmu?
1: Iya, cuman.
0: Jangan nak muji dia sendiri. Banal je nenek tu ya. Nampak bisa ya bersigup lagi. Amun kan bisa ya banti bersigup ya.
1: Lost tu.
0: Dapat cakap bong bersigup ya.
1: Alhamdulillah lah. Tapi ada sejarahnya je tu. Dia banti bersigup. Konyong-konyong dah lagi masuk asainya. Banti jadi tu.
0: Oh, mesti je kau ada dengan sakit dada?
1: Tinda pulang. Tapi macam di hisap tu asap luan-luan tu nda lagi nyaman bah, nda ada rasa nikmatnya tu nda ada lagi bah.
0: Oh, baiklah macam tu ya. Nda payah bawa ubat, nda payah apa?
1: Nda.
0: Itu jerangan, amun kan banti, nda payah makan ubat, nda payah apa? Ada hati sendiri.
1: Los.
0: Bakal bunyinya. Aku pun bakal. Amun dengan bersigup sendiri itu, memang hanya. Aku tak suka dengan bersigup bah. Benci, aku melihat. Jangan macam-macam ya.
1: Iya maksud konten acung-acung tu bila kawasan larangan tempat bersigup lah tu tentu ya.
0: Jangan mah lah yang bersigup tu.
1: Aku bakal bersigup juga.
0: Aku aku terus tanggulan. Aku suka dengan bersigup bang singkun. Hing pesan ku bawa. tapi kan ni ukai kan pegelapan ya. Ini cerita mana ni masing pegelap. Ukai betundik ujo pedian kita. Tu anang beda warna ya. Amun di Bakano jangan kan jamu jangan acung-acung kan sigop dan galak akade kupi ya. 2,5 jamu kan ni.
1: Oh, jamu.
0: Amun mali gula manis tu.
1: Lebas lapas je 2-3 kampit tu.
0: Amun pas baik dikit amun mali gula ndak jo baik. Amun besi gop sakit dada kah? Amun lon tu banyak manis kang sakit kancing
1: kancing manis.
0: Kancing manis lah. Tapi amun kancing manis kan dan jadi mendakan kami manis kan? Ndak ada jua kan?
1: Pikir-pikir akan juga tu.
0: Mikir-pikir akan. Jadi pedian-pedian kita sebenarnya kita ni dalam bahasa segmen Pak Jojo ya. Jadi kita sama tetamu kita Rodi Ato Wang Limbang. Jadi tutuan kita sebenarnya anang sengaja fokus bahasa Kedayan ya.
1: Los.
0: Los tu ya. Bana jamu tu.
1: Bana.
0: Amun uja dalam bahasa Melayu tindih. Tindih eh?
1: Oh.
0: Amun dalam bahasa Kedayan apa?
1: Kena pihit kah?
0: Halus. Halus. Cuba kau aku buatnya ni kau terjemahkan dalam bahasa Kedayan nah. Kau translate apa jadi translate ya?
1: Tuka.
0: Mudah saja itu. Tuka-tuka joyong dia lah ya. Tutuan akan lah. Okey.
1: Yang haliwat eh. Imbit dia ni kan.
0: Yang haliwat yang paling senang ya. Apa ya? Mati pelanduk untai tapi hit punggu yang mati.
1: Di
0: itu aku kedayaan kan. Okey, tukar lagi ya. tapi hit ya. Tapi hit dalam bahasa Melayu untai apa terhimpit ya?
1: Tertindih
0: ya.
1: Tertindih.
0: Payah juga kan yang diklasikakan. Jadi sebuah penunggang janganlah itu. Ini yang mudah-mudah hanya lah ya.
1: musim buah ni senang ni kalau anu pakai buah lah musim buah ni.
0: Okey, ini ya. Kura-kura mati terhimpit buah cempedak yang masak dari ketinggian 30 meter. Cuba kau terjemahkan dalam bahasa Kedayan. Aku tulis ya. Kura-kura mati terhimpit. Tapi bukan ini terjatuh lah. Bukan ini terjatuh. Terhimpit buah apa tadi? Cempedak.
1: Cempedak.
0: Masak. Dari 30 kaki sajalah senang cakap.
1: Kua-kua mati tertindih
0: tapihit itu cijik tapihit
1: buah tibadak kalau tibadak lutur apa namanya lutur tibadak 30 kaki
0: cuma tu lah lus ya. Sebenarnya pengkap yang timbadak tua yang masak. Amun niki dimendakan timbadak masak kan? Luto. Amun buah teh mun buah masak, buah tap.
1: Tap lagus kah?
0: Lagus. Kura-kura,
1: kua-kua. Pengalaman tadi tu
0: kua-kua mati.
1: Monggo.
0: Tapi kita tambah ke mati jadi mati. Tuan kadang ni macam-macam saja ya. Jadi Pedian sebelum alum kita cerita-cerita lagi, kita nanga lagu Kedayan juga. Ini Dang Banun ni Jugit Usin. Namun dah bosin dah senang hati inya.
1: Layan.
0: Layan kita lagi ni.

0: bila buat sinyal non action nya ada sandi juta.
1: Ha jangan action lah. Bosin tu ya. Geng-geng tu basah dirinya aku ya. Dinya lagu tu tapi lagu tu untuk hiburan kita nganya ya. Ha dapat-dapat galap jo ya. Ayah. Kakal jodang kita ni kan belajar lah dikit bahasa Kedayan ya, Kedayan Melatik ni. Sebenarnya amun uja kita ke Kedayan, uja kita dalam bahasa Melayu mengunyah. Amun dalam bahasa Kedayan apa yang ngunyah, mengunyah?
0: Apa tu? Ya mau disensor lagi ni. Takut terlepas-terlepas.
1: Amun kita mengunyah.
0: Mukanya mapak-mapak.
1: Mapak lah tu. Mapak. Mapak. Cukup. Pak Jo. Bukan janda. Nama dia. Orang lain lah namanya. Tangahnya apik. Tangahnya apik. Makan pinang. Yang nuju ke matahari hidup.
0: Adi. Oh, ini belmu ni bunyinya ni.
1: Apa dalam bahasa Melayu ya? Dalam bahasa Melayu, ini dalam bahasa Kedayan ini tu. Okey, kalau terjemahkan dalam bahasa Melayu, tengahnya apik, mapak buah pinang yang nuju ke matahari hidup. Dalam bahasa Melayu apa?
0: Weh, liwat ni, anunya ni.
1: Tengahnya apik apa?
0: Tengahnya apik kalau anu?
1: Amun.
0: Amun bahasa Melayunya.
1: Ni tak apa
0: paci lah tu kayaknya. Paci apik mapak mengunyah pinang untuk anu lah
1: yang menuju ke
0: matahari hidup. Matahari mati kah?
1: Matahari hidup. Mudah kan ya kan? Paci apik mengunyah pinang yang menuju ke matahari hidup. Itu ceritanya. Ceritanya kan supaya senang maknanya.
0: Pemahamannya maksudnya.
1: Pemahamannya apik. Oke. Tangahnya sagap.
0: Oke.
1: Tangahnya sagap.
0: Tangkap dikit bunyinya namanya tu.
1: Pusing. Di Bandaraya Miri. Hari Sabtu.
0: Tangahnya sagap, liau sagap. Belion-lion Bandaraya Miri ininya, belion-lion. Kalau tapi banyak anunya kan. Dia terbanyak terbawa-bawa daripada Indon kan.
1: Belion-lion tu okey lah tu.
0: Terus gitu.
1: Yang kata kuncinya yang kuntai tu sebenarnya pusing-pusing. Lion-lion. Lion. Lion. Satu lagi apa selain lion-lion?
0: Kalau putar-putar tu, itu lain dia berputar. Yang gasing dia tu kan.
1: Itu pusing-pusing. Putar tu pusing. Madam tu pun pusing.
0: Madam.
1: Ya, macam tak lion-lion. Ada satu lagi perkataan.
0: Jalan-jalan, alun-alun, berjalan, balion. Apa lagi tu lah?
1: Lus lah. Pusing-pusing Bandaraya Miri. Lion-lion Bandaraya Miri, ya.
0: Jauh-jauh bukan bahasa maksudnya.
1: Tapi ya hampir sajalah. Saya kata dengar perkataan ini. Bunyi koling-koling.
0: Jang ada tapi jang tapi dah lakat di ano sabdi pun jang makai lah. Koling-koling ada.
1: Nah macam si ano tu apa namanya kuyok tu suka antep koling-koling. Maknanya round apa tu lah pusing-pusing dia.
0: Sana tu.
1: Koling-koling hanya sana dia mulai. Si ano bah mencuri itu ano ketawai pakai kunyit yang menuju matai hidup. Dia olahnya mulai koling-koling hanya di rumah tu. Bunyinya.
0: Koling-koling.
1: Belmo tu benar ya.
0: Biasanya ano kena gues ano naik pohon buah dangan. Koling-koling buah pohonnya tu hanya. Saya metode tu.
1: Jadi perkataan pertama kalau tu guis. Jadi kau ni anang-anang ada mana ni kau ni? Dah,
0: jangan luan bahaba.
1: Antang tiap macam mana guis lah semana kamu tu.
0: Bucat hijau kamu. Ha?
1: Aku amat kau bakah nak nolong. Harap tak aku akan sumit ni yang melintangan ni.

0: Jangan macam-macam jahat pernah kita nih. Tapi pedian-pedian kita jangan salah hati ya. Kami nuan anang pegalap nganya pananya. Dah itu antau ini macam aku juga. 10 tahun mudanya dari aku. Jadi itu kuling-kuling dapat ditukar lion-lion ya.
1: Lion.
0: Dalam bahasa Melayu pusing-pusing, ampun putar-putar lah.
1: Mundar mandir.
0: Mundar mandir itu ke depan ke belakang, belakang ke depan kan. Mundar mandir yang datang tu hala tu. Nah tujuh tu ya. Pusing-pusing, kuling-kuling, lion-lion. Tiga kali lion. Amun pusingan naga berapa kali lion?
1: Pusingan naga. Tak kuat pan tu kalau oh yang wong kawin tu kah? Mboy wong kawin tiga kali ingat ko.
0: Oh, bukannya tujuh.
1: Tujuh kah? Andali tinggal gitu.
0: Tujuh pusingan naga tu.
1: Aku yang salah tu.
0: Jadi kau ni alam tu mesti nuntun.
1: Nda.
0: Apa namanya yang bawa pengantin ni? Pusing-pusing.
1: Bukan bidang kau tu.
0: Tukang tuntun ya. Amun dada isi ujarkan yang tukang tuntun kawin tu amun dada di dada kepisan pak. Jajan macam-macam dada lah dengan ni. Itu adat, bukan ya apa nama itu? Bukan semestinya ya. Pusing keliling tujuh pusing tujuh naga tu ya.
1: Tujuh naga namanya tu ah.
0: Pusing naga anulah. Jadi itulah. Pusing naga tujuh keliling.
1: Baik je mau bokuluman je tu.
0: Yang selanjutnya sumit melintang mata mia. Itu yang kepala kudinya ya.
1: Oh iya tu.
0: Jangan macam-macam bagah ulehnya kan. Jangan pandai-pandai nonton. Tapi itu uji tangan mulanya.
1: Ceritanya.
0: Kan cerita. Kangen ya ni ada lagi lah ya. Jangan dibawa wang limbang ke sana kang mesti butik ke nohon. Ada bunyi eh.
1: Palis
0: palis. Ya palis. Aku minta datang sekali-kali kamu.
1: Tapi ano ani cerita ku jo.
0: Apa ceritamu tu?
1: Nah, kalau yang kang ani jang ditedanga siap-siap pun jangan terang. Palis-palis ni orang tani lah. Kalau sebelah-belah sana tak ada bah.
0: Iya.
1: Siap-siap pun. Takut kepun. Siap-siap pun orang.
0: Siap-siap pun. Apa yang paling mudah kepunan amun orang kita ni? Yang jangan ada amun kena lagau?
1: Biasa.
0: Jual lalunya mah.
1: Banyak eh.
0: Apa yang banyak tu?
1: Yang... Bila yang akan makan tu jangan anu.
0: Apa makanannya?
1: Bila kan ke sungai kayaknya. Atu kalau makanannya bebas lah apa saja. Bila indong biasanya mulanya indong lagau makan tu jangan anu. Jangan jelingan.
0: Itu baik apa?
1: Baik kepuhunan mana?
0: Kepuhunan. Okey. Tapi apa makanan yang paling dengan takut kuasa?
1: Apa tu? Ada kata anu tapi aku ndak tekanang.
0: Hambuyat.
1: Benar-benar.
0: Hambuyat tu amun ujak dangan. Tapi percaya tu jan, tapi lupa tu ndak janjo lah.
1: Tapi janjo takabo.
0: Jan takabo. Ndak kosa tu ya. Hambuyat. Hambuyat ni tapi yang lain dengan tabana amun hambuyat tu jan sekali-kali amun akan ke sungai lah jadi ndak jo baik bunyinya amun kadong kubuhaya.
1: Baju nyamah.
0: Baju nyamah apa aja payah nyamah ya. Tapi paham-paham jual lah yang belagau tu. Amun tang-tang kan bawa kail, bawa hambat kakak jual. Bah, makan hambuyat dahulu. Itu nyakiti hati.
1: Nyahaja itu.
0: Nyahaja. Disengajakan. Jadi nyahaja ya. Nyahaja bana ya. Tapi kok anang jalan kau ke sungai jual lah kok.
1: Sini ni jauh-jauh kalau di tadi di belah-belah bandar jauh di sungai kan. Ataupun yang hampir ni ancam sudah berkadangan jaih sudah sungai tu.
0: Semadi bercerita pasal ngail ke apa ke. Kau ni ada pengalaman ni juga siap ya. Waktu macam hujung minggu kau macam ada ngail aku lihat. Kau kah yang melihat ngail tu? Tapi kail kau macam lain macam aku lihat. Ukannya kail yang bawah mata, ukannya bertimbat, ukannya apa? Apa kail kau tu?
1: Anu tu ngail anu kembura belanak tangat.
0: Apa jamu?
1: Iya kembura ni kan ada kalau ada
0: kembura kau jadi.
1: Iya damit, iya ada si ketua
0: spesies. Enggak, orang kena yan apa?
1: Kembura.
0: Kembura.
1: Nyan ma. Kang mungkin muda kan.
0: Ini kembura lah pulang. Tidak ada kembura. Lau kembua.
1: Ah, kembua.
0: Tapi kulihat kembua yang kamu kail tu. Apa sebenarnya? Ukan yang kamu pakai ambat. Ukan juga kamu pakai kail. Apa gaya kamu nangkap?
1: Pakai butul, butul yang jani itu
0: butul transparan. Butul tu ada pemata kah?
1: Indah, tapi betawi tapung.
0: Oh.
1: Oh, pakai.
0: Tidak lah kah?
1: Ia ikut yang kanya, karena jiki jadangan lah. Hmm. Itulah, kalau ia ada musim-musimnya akan makan kan, makannya dipajal.
0: Tapi, kau, anang kau tahu dari Limbang kah?
1: Tidak, tidak. Ambung jadangan tu, di sini juga kali ya.
0: Buat aku masih di Mihian ini juga?
1: Ikut kawan juga.
0: Jadi, kembua ini, pukul berapa selajunya? Yang suut kah apa?
1: Apa ya ikut yang pasang tengah hari lah. Kalau anu yang sajuk dah mojo tu kalau kan hujan. Ya lepas yang pasang tu kalau ya cuaca panas hangat tu baik mana anunya tu ya di kulit aing lah kan kembuannya lok kembuannya.
0: Apa ni yang mau yang butul tu di papat butul apa? Yang 1.5
1: ayam damit sedikit. Oh, 1.5 lu satu 1.5
0: yang basah. Amun yang basah yang macam sabu sajalah ni ukuran macam kokola lah. Macam kokola 1.5 liter tu. Yangnya tu kah ataupun yang damit lagi yang 500 ml tu.
1: Yang biasanya dengan banyak makai yang sadang tu kan kalau lem basah tu.
0: Yang basah tu macam mana
1: jamu? Dapat juga tapi yang betul basah kola basah tu.
0: Itu yang dia basah.
1: Ada yang basah.
0: Yang maknanya yang 500 ml lah jamu tu.
1: Yang nombor 2 tengah-tengah tu.
0: Amun jadang amun minum tu amun satu damit lagi kan 250 ml. Yang anu setengah liter 500 ml.
1: Yang tengah-tengah tu.
0: Yang tengah-tengah. Damit jua. Tapi pasal jua lah amun yang aing mineral tu ya.
1: Pasal.
0: Jadi macam mana? Apa yang dipapat? Ndak ada payah dipapat.
1: Tu ndak ya panggal dua kali. Ndak ujungnya. Ujung.
0: Ujungnya mana di
1: dia lubang itu supaya anu aing kali ndak timbul tu jua.
0: Oh, ndak jamu tu. Yang mana di papatnya? Jubunya kah? Di atasnya yang tempat pembuka bekuli itu.
1: Jubunya lah. Tapi kang di anu lagi tu, ada kenosai lagi tu ah. Supaya tek-tekannya tu kang lo waktu masuk sana tu ah. Maknanya lo waktu masuk sana, ya lo waktu ndak dapat bondo ah.
0: Lo ke mana aja ya kan? Hanya nih macam anggap saja kan botol botol mineral tu. Papat yang sebelah jubunya lah. Senanglah bedakan jubu buntut buntutnya tu. Jadi dibuat tali tu macam kita noh pasuk lah. Sana tu.
1: Kayak kayaknya tempat ternyintak lah tu. Ia masuk ke sana, maka tapung di ujung tu.
0: Okey, yang anu pembukanya tu dibuka kah ataupun dipasang anu lagi?
1: Indah payah tu. Ia sudah masuk. Ia pandai-pandai bondo.
0: Bukan, enggak yang dibuka kah? Anu yang hadapannya tu, yang anu kulit, yang anu betul tu.
1: Indah. Ia buatkan tali, lepas tu labang-labang ternyata masuk sebab kalian dah payah je masuk tu lauk tu.
0: Oh, jadi umpan tu di dalam tu?
1: Di dalam tu.
0: Tapung ditoknya dalam lah. Dah payah dibaiknya baku.
1: Indah, indah.
0: Oh.
1: Iya. Tapung tu kena aing anu je tu ya. Macam iyalah jadi anu tu jua tu.
0: Apa kena di tahu yang lauk tu ada sudah di dalam?
1: Atau kedapatan tu bila sanang di anu ngilala apa? Anggut-anggut tu ya. Ya lauk ni spesialnya ya di kulit aing bah. Ia bukan di dalam.
0: Anu di atas lah. Yang timbul ajarangan mentahi itulah.
1: Nampak.
0: Timbul tahi. Ia bukan tinggal lah, bukan jadi atas ya. Jadi mesti rekod kau lah.
1: Kawan lagi rekod.
0: Tapi orang lain dah yang kau. Berapa kilo kau mesti amun main hamrangakan yang pakai butul jerangan tu?
1: Aku saya tu paling rekod 80 lebih ikong.
0: 80 lebih ikong?
1: Tapi tidak sama rata basah. Yang berdamitan, yang basah.
0: Iyalah, kenapa amun jadi yang 3 kilo? 3 kilo, tidak logik juga kan? Basah-basah juga itu.
1: Setelah itu.
0: Tapi ikongnya amun 30 kilo itu.
1: Okey, ikong.
0: 10 itu. Ada juga 8 kilo itu ya?
1: Hampir lah.
0: Okay. Banyak itu. Mana ini... Tidak dihalau, bukan di tempat yang rahsia aja. Mana tempat berselajo? Mungkin kita di Mihi ini.
1: Di sana di Sungai Splenet tu sana kualanya tu dia no di sungai apa namanya Akubo sana tu Kuala Akubo tapi ke ke pantai sedikit lah.
0: Apa ucap kamu Kubo?
1: Akubo ano Jahiat.
0: Jahiat. Banyak kau main sing-sing Jahiat lah.
1: Nyanyi dah. Baik je, baik salam dahulu.
0: Kang, sedang ngayal tu, sajok saja dia belakang.
1: Wang je. Laki kau, Wang.
0: Macam-macam ya. Tapi dari hari itu, lo kembuak nganya lah. Tapi kembuak kenapa nganya? Lo?
1: Maksudnya tak?
0: Yang ulih mu, selain daripada kembuak tak?
1: Tidak ada, kembuak nganya.
0: Kembuak nganya? Tidak ada. Oh, lok terpilih ya? Itu ingin hati menjual, jual-jualan ya? Kembua, oh ingin hati. Itu mencahai bana lah kau itu. Dari pukul berapa?
1: Biasanya di jual awal bana. So, kalau di nunggu mata aing pasang bubut, pukul berapa pasangnya aing itu kan? Kalau surut, das, anunya, arusnya itu kuat.
0: Arusnya itu. Yang terkuyung, darah kau mencahai kah?
1: Batah sudah nama.
0: Apa agak. Namanya? Bukan kesising juga apa? apa nih yang main bekukut? Yang bekot-kot itu lah.
1: Yang lupa mana itu? Aku pun tidak.
0: Yang, iya macam seafood, yang apa nih dalam bahasa Melayu. Yang besar-besar macam itu lah. Yang macam shell, hujan itu. Oh. Kerang kah? Kerang juga lah, kerang sing pasir itu pak.
1: Apa namanya? Nggak saya ikut. Kalau ada selisip kata apa tu?
0: Entahlah, aku bener dah aku tahu nampaknya. Tapi mahal jangan main-main. Nanti hal lah. apa yang ujar amun guntu dalam bahasa kedayaan apa ya?
1: Beguh kah? Beguh. Bekilat, beguh.
0: Kalau guru. Guru. Guh ya. Dalam bahasa kedayaan guh. Beguru. Amun jangkuntai itu tempaik.
1: Tempaik. Oh, tempaik ada kilat.
0: Pang. Amun kilat itu petir. Dalam kilat-kilat itu kan.
1: Kalau apa tahu kedayaan bona itu lo masih. Ano. Semai gong nyabut. Sini. Kami pun dah.
0: Tapi atau jadi sekarang saja lah. Ya hampir sama juga tu. Amun tempaik, ya sekawan juga kan guh ya. Tapi sekawan juga kan guntu, hujang di kan bekuntu. Betempaik.
1: Jahat ai itunya. Itu yang nak sambut tu kan.
0: Jahat ai. Jahat ai itunya. Jangan main-main bawah kayu kan kena timbak. Kena timbak apa?
1: Kilat.
0: Kena panca kilat. Nah baik juga bunyinya tu kan. Masaikah kau dalam semua hidup kau ada melihat yang kena kayu kah yang kena timbak tempaik?
1: Ada banyak ya. Kalau tapi bukannya maksudnya secara langsung kah?
0: Bukan kau melihat lah, tapi kau tahu bekasnya kan?
1: Oh, bekasnya.
0: Amun biasa apa jadi?
1: Biasa punggal tu anu.
0: Munggu ya?
1: Munggu, mati buagan.
0: Mati buagan ya. Okey, amun kayu tu pecah lah tempaik. Namun kilat tu bukan hadapan kita, tapi mesti juga kita dengar dengan kena sampah petir lah hidangan, sampah kilat ya.
1: Palis
0: ya. Palis ya. Jejohakan. Jadi kan kau ni ya muda indah jua, tua pun indah jua ya. Aku kan mendakan kau. Cuba kau ceritakan apa punya buah yang dimakan bulan, buah biasa dimakan bulan.
1: Oh, ano apa dah?
0: Cuba kau cerita apa punya.
1: Iya, sepau-sepau ano macam ada juga nyabut di panah bulan ya, dimakan bulan. Iya, sepau nak pandai. Sepau alus kakak yang sepaunya tu baisi, alus tu tapi airnya pun macam bahal-bahal bah pesanku lah.
0: Jangan kau ditipu lah ya. Tapi apa kelebihannya?
1: Itu kompas lah. Alam sampai belmo, alam sampai nuntut sampai sana.
0: Amun kan bisai makan buah apa yang apa buah biasa dimakan bulan. Dusta jamu. Tapi jamu satu, amun buah ini makan bulan tu walaupun yang muda ingan kan. Ingan. Tapi amun kau tampik beku didil.
1: Isinya patutnya. Medyo ano ataba na palaspase mga kakasal.
0: Ah, ila. Bukidil ano to? Asanya bahal-bahal oh, bahal, kami bahal-bahal. Oh, tapi mungkin bahal-bahal ka bahal-bahal.
1: Tapi ada jo yang ko sampai ka ngani lumbatan ta kanang. Macam di contoh wang dulu kan ninyo apa motifnya sebana to yang pemahaman mo nya. Eh, wang yan lang makan utak ng galah to niya. Ano, padahal iya kan makan to. Ano, may utak-utak ng galah niya. May ano, belaja, may napanay belaja.
0: Apa aja istilahnya? O kaya dungo, o kaya ano, may ano.
1: Ada, basa niya to bisa eh.
0: Ito, hantakan makan utak ng galah.
1: Saiko niya, ano, siwan eh. Nakanak, berapa makan niya.
0: Dabay, kakapala, kakapala.
1: Ada di alam pos makan.
0: Yaman benar. Bila kau bata ada makan ninggal ya?
1: Ada kali seminggu lebih lah.
0: Aku bawa tekan bawa kau ke restoran tay. Kau makan ninggal tapi kamu sudah dapat ya?
1: Ada masih lah.
0: Ninggal lah. Itu nada kau yang mukat-mukat ke laut nada kau di mana? Hujung minggu kan nada. Ada kaja.
1: Luai jauh ni. Mulai macam kamu pun makan masa setengah jam 40 minit kalau ada tu kalau akan mengail
0: macam ya. Kau kan masa kau kan sangat ubu-ubu kah?
1: Ubu-ubu ngasai
0: ingin hati kah?
1: Ada
0: apa yang baik? Ubu-ubu kah kena balung?
1: Balung ni sama juga ni kan anunya. Tapi padih dikit juga padas bah.
0: Mana yang kau guna? Macam jadangan pilihan ubu-ubu kah ataupun
1: ia dah sama apa anunya tu macam contoh ah 9 lumut atau 9 atau sakitnya lain mana yang kena anu ataupun lapuk kah kalau anu ni ia macam ia beber anu cecairnya tu kan lain bukannya satu kali kanannya tu banyak lah
0: yang ubu-ubu
1: yang landinya tu nyendi tu landi
0: yang sesungutnya lah tu macam mana tu ya asal tekacik sakit
1: acutnya tu
0: mesti sudah kau kena aja
1: lah.
0: Dimihin ni mesti kok?
1: Tidak. Dulu kakal bujang di Bonai itu ke laut.
0: Memang malas lagi sanya ya. Padasnya. Dikikiskan limau ujirangan. Ditawakan limau. Tapi waktu itu mana dari kita ke limau. Muda-muda mandi itu. Pasti yang menahan asa. Padi. Keki ke kanan, ke kanan, keki. Tahu pasti kahing. Lainnya tu je kawan. Bong masa. Tapi sebab itulah mungkin kita dah minat mandi ke laut ya. Tapi memang musim juga sebenarnya kan. Tapi yang mungkin nak balong tu nampak yang di hadapan kita akan main undo ke belakang. Yang di belakang pun ada lagi. Ida dah ingin hati ya.
1: Tapi di orang ni biasanya bermusim kan. Kalinya banyak-banyak kali. Senang di ingat-ingat. Jadangan.
0: Tapi ingin kau, anang menghunjah kau bubu kau ni?
1: Indah.
0: Yang dibuat ubu-ubu yang dibuat umai ubu-ubu itu nyaman.
1: Kena makan kan?
0: Yang ubu-ubu apa? Itu yang ampai-ampai kah ubu-ubu atau yang mana satu? Ya, aku ndak sampai ini aku tahu. Aku sudah aku jual.
1: Aku pun dah jual. Ndak ada.
0: Tapi kakak muda lah kau.
1: Bila dah emang ambu ya. Ane lah. Ndak ada sin pacah kan mana kamu joki.
0: Ubu-ubu amun pandai buang nyaman ya.
1: Dari di tanda ada pengalaman tu kan apa kan bercerita pun anda dapat.
0: Jangan kau nangkap ubu-ubu kang kau buat sendiri makan anak kang tekanang di kang. Mana tiak nuhun, nuhun wang itu makan ubu-ubu buat sendiri. Jangan dah baik bunyinya tu. Ya. Bah, jadi karena habis sudah kita rencangan kita ini.
1: Itu ya, anak asal.
0: Dalam cerita Pak Jojo sama tengahnya Rudy Ato ya. Kadayan dari Limbang. Sekadar untuk bercerita-cerita dengannya. Jadi, kali adakan kau cerita untuk pedian-pedian tengahnya Yamitkah? Apa jadi itu? Ataupun si siapa namanya yang sekong ni
1: Tengah Yusuf.
0: Tengah Yusuf. Cerita dia.
1: Aku ni ndak kalau bakal nang akan ni support ni adio kami si Jojo ni programnya ni Kalau ano, kalau ang mala nang akan tahon ni jalan cetanya.
0: Oh. Wah. Jadi nyatungannya dari kami dua aku kan Rudy. Jadi insyaallah minggu hadapan mun dapat sama dengan ayanda pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin. Jadi sebelum pisah, terima kasih kawan, terima kasih semuanya, dan kita akan sambung sia berita ya, berita dari pusat berita di Kuching lah, berita dalam YFM. Jadi ku tinggalik kamu kan lagu ini untuk pendengar-pendengar di Mihi FM.

Selamat nyari dia tu cuma bor ke berita tengari 28 bulan 9 2026. Sampadi ngau kana menua ti bekelingi ngau nya dekat di perundiang kedengar langgur pemansang ketimpuh 5 tahun tika data itu ilah. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng madah kelanggur pemansang nyemega dekat sama berarti ke peluang pemansang di Trombol ngimbai Sampadi. Tuliah ngangkat ke Sampadi nyedi palan baru tulih mata bala temuai datai kelimpah hari kenya di palan pengentap pendiau ti disedia kengau infrastruktur baru. Pengawal ti muka kampus University ICATS di Trombol ilah disadang dekat nyadi ke penyungkak pemansang bak kana menonya ti nyengkawam Sampadi. Kampusnya dekat mekuah ke bidang aerospace ngau gaya penemu ke baru-baru. Menua Sampadi tenat jauh rindurnya megak dekat meri peluang ngagi remayuh bandurnya ngasai ke buah pemansang. Yang mansut ke Jakutu, bab pengawal ndur nutup regata Batang Kayan Lundu 2026 di Lundu. Pemansang bidang aerospace Sarawak sama udah dikerembai ke ngagai teknologi satelit. Tuai Filo Pemansia, bab Fakulti Aerospace Engineering College University ICATS, Insinyur Nur Hizam Hamzah, madah ke perkara tu dekat di kemansang kena program aerospace engineering degree kalai sebengkih hari perkara tidak kemeran ke bidang tu enya projek CubeSat. Pemuan specification ungkup satelit nyau tinjau bab bidang tu mega udah dituku ke lalu tu nyengkaum orbit sistem ngau tuku konsep. Sida mega udah nuku ke perkara ti berguna dikena ngemansang ke stesen bak darat kelimpah hari kebenuang nuku ke kaban teknologi antarbangsa tulis nyaup nguruman pemansang teknologi CubeSat ba ICATS ngau Sarawak. Projek tibungkus RM140,000 dari program Transformation Menua Pesisir RTP dikena ngadu ke laman rumah Kijam skim Gempuruk Nangangungun udah tembu di pejalai kena cara gotong-royong antara orang mayuh bandurnya. Kaban Kusin Negeri Sita Ngemah Anyi Jana madah ke gempuang kerjasama ngau konsil pelilih menua kenawitnya ngayan kerayat menua pesisir udah nyawup nentu ke infrastruktur tulai tembu gagak serta dijaga. Yang megang ngelala orang ke minta projek RTP ngambil mutar ke dulu isu tabak projek ngau perkara teknikal alai dentu ke projeknya oleh terus dipejalai kengau ndak bertangguh. Yang mansut ke Jakutu bak program tuai bergulai ngurayat ke diatur bak rumah Kijam. Berbangunnya 201 projek RTP tibungkus kira RM25 juta udah dipejalai ke bak Sita Kunci Negeri Kenawit kenyari tahun 2022 nyentuak ke tahun 2026. Lebih 95,000 ikut temuai bisi direkod ke bas pemanjai program Sarawakku Sayang 2006 bagi menua betuang ke diatur 3 hari berunggu belabuh hari 25 bulan 9 tu tadi. Sapit Menteri Nembiak Lumba Ngomain serta pemansang redagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke programnya udah nerima sambut ke cukup manah hari orang mayuah. Yang madah ke programnya mega oleh ngenyemak ke servis perintah ngau rakyat mayuh, kelimpah ditemeri peluang dur orang mayuh bertanya ke penerang serta ngulih ke bantu. Dato' Gerald Rentap mansut ke Jakutu bab ngawak dur nutup program Sarawakku Sayang 2006 bagi menua betuang. Programnya bisin dur ngatur macam pengawak komuniti, pengawak dagang, lumba ngomain serta pengawak pemerindang ti nyeng kaum konsert. Seekor lelaki berbadai nyawa lalu tiga ikut ke bukai bakal. Lebuh sebuah kereta sedan berbadi ke diri bak Sabal Tapang ngimbai Jalai Suriaman Kuching Demalam. Ia ke berbadi nyawa bak penuh satu ianya Derek Q. Chifan ke umur 24 tahun. Tiga ikut orang ke bakal bak penuh satu ianya Seekor Induk ke umur 23 tahun. Seekor Dambiak Miet Induk ke umur 3 tahun. Ngau Seekor lelaki besai tuai lalu berdau di Kelala.
Report dari Bilik Operasi UPS Bomba Malaysia Sarawak madah ke sidat nerima kangau telefon pasal penusanya urung pukul 9.50 minit malam sebelum rabam penyelamat ke Dianjung ngagai nur penusahnya. Lebuh keduntung bandurnya, semua sidat tiga penusah bebad itu nang udah dikeluar ke orang periman serta nada orang terkepit dalam kereta. Siku induk ngah siku nembi amit induk lalu ditaban ke raban EMRS ngagai spital. Lalu lelaki kebesar tuanya dibaik raban rupis menteri pengerai berubat ke spital. Niang Derek Q. Chifan Megah udah diserah ke polis ngambil ke utai ti patut uliah dipejalai ke. Nyara ke berita kita ke tengah hari itu, berita yang tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri. Hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

Okay, selamat hari berikutnya. Terus kawan ngelat hari kita ke Sarito. Kita mulai ngau YFM Sibu.

Ya sama ngale hari balap tinggal tuh baru kita ke ngale hari itu dalam awak ngelat ngale hari kami di YFM Sibu. Ya tuh sorry tuh ya hari ya, satu kena kena pelapan hari bulan 9 tahun 2026 gue ngaku nana hari jam dia tuh nyentuk kaget pukul 3 lemah itu lagi ya. Ya bakal selama begak sudah kita terus ke ngelat ngari kita dulu kita ngelatai ketusun rintai atau ketusun program kita ungkup ke Sarito. Ya 12:30 nur kita mulai dalam awak randau temuai ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasau lalu ditangkan ke ngau program buah rundia rebak baru. Pukul 1 bakal selama begak dalam boleh kita dalam squad trio lalu ditangkan ngau program sada tengah serwak boleh ngau pengari kami Tia Kapit. Ya pukul 2 lagi kita kerinduk keningat ke program ke dikeluar ke pengari kami Lucia Thomas Kasau. Dan ingat pukul 2 beliau penghidup aku lalu ditangkan ke program Senjangkir Kupi. Lalu pukul 3 bakal selama megak dia kita rekam guleng pengari kami di YFM Kuching. Abu guleng kita adalah mawa rentang ngali hari YFM Kuching. Ya tadi itu suna program kita ke Sarito Bala Pening hari 1, 28 hari bulan 9 tahun 2026 ya 13 menit lepas pukul 12 tengah hari. Ya sekali lagi selamat tengah hari guys semua bala peninggal kita di Serata Menua Sarawak Kuliah Gulengo kita dalam awak ngelah tengah hari YFM Sibu bakal ke Sarito ya. Yang ngarap ke berita semua bala peninggal kita manah magang ya yang magang ngarap ke apa ngawak ke dikejar kita tadi mujur magang bakal ke Sarito ya. Ya pengen enggak kita ke benar diran tu jalai ke jam ke dia tu anak-anak berjimat maya kita berbaik ke perengkap pengangkut nak milih nama perengkap ke pengangkut ke dikena kita jam ke dia tu ya, jam lalu bahaman kita datang ya banduar ke di tujuh ya. Ya anak ingat orang ketika saya okey, kena ngemun ke ngelang tengah hari YFM Sibu dulu kumai kita berperinang ngau setel lagu kudah di asli aku kena merinang kita bakal ke tengah hari tu. Ya sudah aku ngelatai ke sekedar pesan-pesan ke bisik diterima kami. Ya berperinang kita pula ngau kias aja lemah nanti uli aku aja aku ya.

Ya, yang tadi lagu kata Jelma dengan Rinam Balapnya kita bawa ke Terubah Ngela tengah hari kita ungkup ke Sari Tore 128 dari bulan 9 tahun 2026. Jadi yang banyak kita ngucing natai ke sekedar pesan ke bisik diterima. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kapal belayan di Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangga Entawau, Nangga Kabah Kenawin, Nangga Bangkit, Ketibas, Batu Pikul, Ngau kapal belayan di Batarajang serta semua kapal belayan kena uliah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke saya Hana Umpang, saya Hana Umpang tau ke saya Hana Sawai, tau ke Madik Niang Igo Hana Umpang udah nadai kena ke 24 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi dekat di Sengai kena ke 1 hari bulan 10 tahun 2026, lalu dekat di Anjong kena ke 3 hari bulan 10 tahun 2026. Mengenai tadi semua kapal belayan dipinta datang agai rumah William Ubu Temawai Temawai Sadung atas Sungai Sud Kapit. Okey, sekali lagi nanduk pesan tu baru, jadi pesan tu ditujuk ngagai kapal belayan di Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangga Entawau, Nangga Kabah Kenawin, Nangga Bangkit Ketibas, Nangga Bangkit Ketibas Batu Batu Pikul, pihak megak kapal belayan di Sungai Batarajang. Kau semua kapal belayan kenalah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke saya Hana Umpang, saya Hana Umpang tak ke saya Hana Sawai, tak ke Madik Igong Hana Umpang. Udah nadai kena ke 24 hari bulan 9 tahun 2026, lalu niang tu dekat di Sengai kena ke 1 hari bulan 10 tahun 2026, lalu dekat di Anjong kena ke 3 hari bulan 10 tahun 2026. Ngonya tadi semua kapal belayan dipinta datang ke rumah William Ubu Temawai Sandung atas Sungai Sud Kapit. Jadi sebarang penerang kesilia dia kita tak bertelefon gagai ucuk ya, hanya basi bak kusung 19674-9558 tak ke anak ya gereng bak lumur kusung 14841-5230 tak ke polo bak kusung 13798-8126.

0: Okay, jadi pesan si Tito dituju ke ngagai kababelayan di nangga Benin, nangga Pelagos, nangga Melah, nangga Kapit ulu rumah Balang. Nangga Kapit ulu rumah Balang, nangga Stapa, nangga Steluwa, nangga Praran, nangga Senuang, rumah Tayang, nangga Benak Sud, nangga Merurun Julau, Ijit Pakan, semua kababelayan di Pasar Kapit, serta semua kababelayan ke Ndaulih Dirintai itu ke ngelala mudi anak umpang. Jadi pesan tu madah ke mudi anak umpang tau ke ini ke yang udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tu dekat di Sengai berumah anak ya, ianya rumah John anak Asun bak Taman Gelung jalan selirik di Kapit. Lalu ni yang tu dekat di Sengai kena ke hari 1 28 hari bulan 9 tahun 2026 ngau malam 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tu dekat di kubur atau dekat di anjung kena ke pagi hari 3 30 hari bulan 9 tahun 2026. Mengonyak tadi ngarap ke semua kababelayan di Nangga Benin, Nangga Pelagos, Nangga Melah, Nangga Kapit ulu rumah Balang, Nangga Stapa, Nangga Steluak, Nangga Peraran, Nangga Senuang, rumah Tayang, Nangga Benak Sud, Nangga Merurun Julau, Ijit Pakan, Pasar Kapit serta semua kababelayan ke nak ulih dari rintai ke di tu ke ngelala mudi anak umpang. Jadi pesan tu madah ke mudi anak umpang tau ke ini ke, kiang udah nadai kena ke pagi 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tu tau ke ini kiang tu dekat di Sengai berumah anak yang punya di rumah bak rumah John anak Asun bak Taman Gelung Jalan Selirik Kapit. Ini yang tu dekat di Sengai 2 malam ianya kena ke 28 ke 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di kubur kena ke pagi 30 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang ke siliak dia kita tak bertelefon dengan Alistair Kiang anak John inya ucuk ya bak kusung 111-933-9877 atau ke Vivian Eva anak John bak lumur kusung 119-887-9549 atau ke Monica Jerama anak Lisin bak lumur kusung 111-317-53467. Okey, jadi pesan si Tito dituju ke agai kababelayan di Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Air Pujuk, ngau di Nangga Gad Kapit, lalu nuju ke kababelayan kenalah dirintai ke Dito, kengelala ekstor rumah Jawang Anak Janting, tau ke Pak Jeffrey, tau ke Akit Tony. Jadi pesan tu madah ke ekstor rumah Jawang Anak Janting, tau ke Pak Jeffrey, tau ke Akit Tony tu, udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ekstor rumah Jawang Anak Janting yang tu dekat di Sengai Barumah Felix Jalan Bukit Seri Jalan Stulak Julau kena ke Saritu 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di Anjung kena ke Sari Pilak hari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026. Ngenyak tadi ngarap ke semua kabar belayan di Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Aik Mujuak, Nangga Gad Kapit, ngau semua kabar belayan kenalah dirintai ke Dito kenalan yang ex terumah Jawa Ngana Jantiang, Tok Kapa Jeffrey, Tok Kakek Tony. Jadi pesan tu madah ke niang ekstra rumah atau ke madah ke ekstra rumah Jawang Anak Janting tau ke Pak Jeffrey tau kaki Tuni tu tadi udah nadai kena ke hari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu niang ekstra rumah Jawang Anak Janting tu dekat di Intu Babala Mayuah atau ke dekat di Sengai Babala Mayuah baru rumah Felix Jalian Bukit Seri Jalan Stulak Julau kena ke malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di Anjung kena ke Sari Pergilah hari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesilik dia kita tak bertelefon ngagai anaknya nya Jeffrey anak Jawang balumur kusung 119-2298-29 tak ke Lenti anak Cuat balumur kusung 111-463-2113. Okay, kita lagi terus ngau pesan kita nyadi pesan tu ditujuk ngagai kabar belayan di Tebaruang tiga buah rumah Tisa Ulu, Tisa Langkung Dure dua buah rumah, Lidong empat buah rumah, Tabut dua buah rumah, Pentik tiga buah rumah, Batu Lapan empat buah rumah, Tembuang dua buah rumah, Kejemun Bakas Baram, Pematuh Payes Enteban, Pelasu Entalun, Buno Baluai dua buah rumah, Jengin Pesagu, Tatu Mujan Murat ngau kabar belayan di Mejuang. Jadi pesan tu madah ke Tapang Anak Ujai atau Kapai Meri udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu niang tu dekat diin tu kena ke malam hari 1 inya malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di kubur kena ke hari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026. Ngenyak tadi semua bala kabar belayan dipinta datang agai rumah biling Tanjung Sekrang gau nyengai pemati niang Tapang Anak Ujai atau Kapai Meri udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu laban yang tu dekat diin tu beberapa mayuh kena ke malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat diin jam pagi pilih 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu terus ngau pesan kita nyadi pesan tu pesan getah sulit lalu berantu ditujuk ngagai semua kabar belayan di Batang Uyak, Batang Pakuh, Ilik Uyak, Batang Bunau, Sebindang Bekikik nanga Skuau, Skim Gempuruk Skuau, Setapang Tamin, Dijiah, Selangau Bintulu, Miri, Pasai Siong Sibu, Tekuk Sibu, Tuah Kenawit, nanga Sejugam, nanga Tubai Buah Pedanum, Pakan Antabai, pihak kabar belayan di Antabai Julau, Lasik Julau, Betung Lubuk Antu, Lubuk Subung, Pasai Engkabang, Jalai Bukit Tanggi, Spur kabar belayan di Sibu ngau di Kuching serta semua kabar belayan kenalan yang Elister Engkaman Anak Ramau kena leh ke dirintai ke dituk ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit ni yang Elister Engkaman Anak Ramau tu dekat diatur kena ke 3 hari bulan 10 tahun 2026 kena ke hari 6 ngetas sulit pukul 5 pagi. Lalu pengawak Nguan Uliat dekat dia tu kena kari 5-2 hari bulan 10 tahun 2026 jadi palan dua ngetas uliat ini baru mahrama rantau dagih Batang Uyak Selangau. Banyak tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelalan yang Elister Engkaman Anak Ramah harap kita tadi boleh ngau pengawak ngetas uliat yang Elister Engkaman Anak Ramah. Jadi kena kedua hari bulan 10 hanya malam Nguan Uliat hanya malam hari 5 lalu uliat dekat diketas ke pagi 3 hari bulan 10 tahun 2026 berengkah hari pukul 5 pagi. Udahnya tadi lalu ditangkan ke pengawal berantu ya yang ada sebarang penerang kesilia dia kita tahu bertelefon ngagai tu rumah Ramba Nak Berinan bak 011-1400-5213 tau ke Cikgu Jelai Nak Berinan bak umur 012-7492. Okey, hanya tadi antara pesan ke BCD terima kita di studio. Jadi 12:30 tu lagi luar kita mulai dalam awak program Randa Temuai ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasau.
1: Merek selamat ngalih hari bertemu baru kita iba awak randau temuai. Katanya hari itu bergulai ngau kami nak yang bakal selama pukul 12 tengah hari bisik temuai ke dikang ngau kami datai ke konti kita ke ngalih ke tengah hari itu. Jadi temuai ku ke tengah hari itu siku orang ya ke endang ya jelai nama Tuan Pak Rito atau nanti kita medak atau ke bisik medak berlive kita ke tengah hari itu dia kita bisik temuai kita inya Dr. Patricia Ganeng, Siko Penglica dari Universiti Pendidik

0: udah ada kangau ke Sibu FM, datai ngari konti bakal ke pagi tu. Lalu gagal amat masa itu tu, leban tu mah peluang aku dekat berkongsi ngau bala peningau. Leban ngelamat tu datai gak peluang berketuk deh.
1: Ya.
0: Ketegal mayuh mah penangguh jam tak serkat amat.
1: Iya, tajapan dia tu jauh hari Perak nyin tu datai teng uliang limpang kerumpu sari tu datai di Sibu lalu mansang ngeke konti kita di Sibu di tu gulai bawa FM Sibu ke tengah hari tu. Jadi nyon terus ke randau tua tu du tua nah ngambil ke balau kita di luar di nemu ge aku nemu nak mayo sidak ngelala du tu Patricia tu tang minta nuan bu berkongsi ke penatai asal di rempu pengawak nuan dia tu du tu lalu mega tanggung pengawak nuan ke di pegai nuan dia tu.
0: Okey, selamat bertemu selamatnya mendiang ke radio YFM ngagai semua bala peningal. Jadi keterubah ya aku tu kak ngenang senentang terimpu. Jadi nama aku tu kebenal Dr. Patricia anak ganiang. Jadi asal aku tu hari ni ya, hari tu rumah Maxwell. Jadi ngambil kebala peningan mu kami dua DJ Mar tu sebenarnya berimbai dan menua kami dua itu seminak tu itu dah selarak ke ini ya kebenar ya. Dan dibisik dah sambung ke jematan gantung kami dua.
1: Semayak
0: semayak kami dua ya tu. Sehingga asal hari menua ni ya. Lalu dia tahu aku tu benuang jadi pengelica bawah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sepenglama juga semak 15 tahun sudah aku bak menua Melayu dia. Lalu sebenarnya aku ke jadi penglica dia aku untuk megak sikuk pengajal, ngajal bak sekolah, sikit sekolah bak menua berkenu. Ianya SK Rumah Isau. 3 tahun aja aku sempat ngajar dia lalu lalu mindah ke Darimpu kian mah. Ngagai menua Melayu kian.
1: 15 tahun timpuh ke cukup lama tan tajak pia ente diperhati kota dutu aku medanuan tajak penuan kini itu jadi penglica di UBSI Bak Perak dan nuan suap pulai kita kira ke merik baru ngagai kita di Sarawak itu tajak pan di Semenanjung dah tak ke di Melayu dia. Jadi ente bakal nadai penangguh tu nah dutu laban nuan serindik nah udah datai di itu ngambil ke bala kita di luar dia nemu meh berkeni nuan tu ngepun kesingkan untuk bab pengawak pelajar. Lepas aku nak sikit temegah hati medak pengawak nuan tu deh ngepun rempu bab pengawak pelajar. Tentu ya ukai muntang tu nuan uleh datai batikas tu ngambil ke uleh nyadi perangsa meh ngagai balan biak kita kerbak baru pihak megak bala peninggal kita kebisik mendiang ke tengah hari tu deh.
0: Okey, terima kasih DJ Mar. Jadi nanti berkenan ke senentang pelajar tu aku suah ke berkongsi ngau nanti dekat ngau kurang merik ceramah buat diri ini. Aku sikit nadai malu ngenang asal penatai darimpu. Sikit ukai anak orang nyamai, ukai anak orang berberita, ukai anak orang bernama.
1: Merik selamat ngalih hari bertemu baru kita iba awak randau temuai ke tengah hari itu bergulai ngau kami dan yang bakal selama pukul 12 tengah hari bisik temuai ke dekat ngau kami datai ke konti kita ke ngalih ke tengah hari itu. Jadi temuai ku ke tengah hari itu siku orang ya ke endang ya jelai nama Tuan Pak Rita atau nanti kita medak atau ke bisik medak berlive kita ke tengah hari itu dia kita bisik temuai kita ianya Dr. Patricia Ganeng siku penglica dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Sanjur Malim di Perak. Merik selamat tengah hari itu Dutur.
0: Oh, selamat tengah hari megak DJ.
1: Oh, bertemu tu atau di tau tajapan anda sikit sama dengan nama dah ke diri dah sama asari menua ni ya kita tu nak dutu atau di tau ketua bertemu.
0: Ya.
1: Oh, nama berita dutu berkeni ke saya tu sari tu baru ya datai ke konti pelabak aku nak dutu.
0: Ya. Oh, saya tu dan sikit kak berbakar namanya gelombang batas siak dia bisik menyamam mangkak mimik agak tepi yang tak siak dan tajak pihak aku berasa termegah amat hati sudah dekat ngau ke Sibu FM datai ngari konti bakal ke pagi tu lalu gagal amat masa hati tu leban tu peluang aku dekat berkongsi ngau bala peningau leban ngelamat tu nadai gak peluang berketuk deh. Ketegal mayuh mah penangguh jam tak serkat amat.
1: Iya, tajapan dia tu jauh hari Perak nyin tu datai teng uliang limpang kerumpu.

0: Sarito data di Cebu lalu mansang ke konti kita di Cebu di to gulai bawa FM Cebu ke tengah hari to jadi nyo terus ke randau tua tu du tua nah ngambil ke balau kita di luar di nemu ge aku nemu na mayo sida ngelala du tu Patricia to tang minta nuan bu berkongsi ke penatai asal di rempu pengawak nuan dia tu du tua lalu mega tanggung pengawak nuan ke di pegai nuan dia tu.
1: Okey, selamat bertemu selamatnya mendiang ke radio YFM ngagai semua bala peningar. Jadi keterubah ya aku tu kak ngenang senentang derempu. Jadi nama aku tu kebenal Dr. Patricia anak ganiang. Jadi asal aku tu hari ni ya, hari tu rumah Maxwell. Jadi ngambil kebala peningan mu kami dua DJ Mar tu sebenarnya berimbai dan menua kami dua itu semina tu itu dah selarak ke ini ya kebenar ya. Dan dibisik dah sambung kejematan gantung kami dua.
0: Semayak
1: kami dua ya tu. Sehingga asal dari menua ni ya. Lalu dia tahu aku tu benuang jadi pengelica bawah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sepenglama juga semak 15 tahun sudah aku bak menua Melayu dia. Lalu sebenarnya aku ke jadi pengelica dia aku untuk megak sikuk pengajar, ngajar bak sekolah, sikit sekolah bak menua berkenu, yangnya SK Rumah Isau. 3 tahun aja aku sempat ngajar dia lalu lalu pindah ke Darimpu kian mah. Ngagai menua Melayu kian.
0: 15 tahun timpuh ke cukup lama. Tan tajak pia ente diperhati kota dutu aku mendanuan tajak penuan kini itu. Jadi pengelica di UBSI Bak Perak dan suai pulai kita kira ke merik baru ngagai kita di Sarawak di itu. Tajak pan di Semenanjung dah tak ke di Melayu dia. Jadi ente bakal nadai penangguh tu nah dutu laban nuan serindik nah udah datai di itu. Ngambil ke bala kita di luar dia. Nemu meh berkeni nuan tu ngepun kesingkan untuk bab pengawak pelajar. Lepas aku nak sikit temegah hati medak pengawak nuan tu deh ngepun rempuh bab pengawak pelajar. Tentu ya ukai muntang tu nuan uleh datai batikas tu ngambil ke uleh jadi perangsam eh ngagai balan biak kita kerbak baru pek megak bala peninggal kita kebisik mendiang ke tengah hari tu deh.
1: Okey, terima kasih DJ Mal. Jadi nanti berkenan ke senentang pelajar tu aku suah ke berkongsi ngau nanti dekat ngau kurang meri ceramah buat diri ini. Aku sikit nadai malu ngenang asal penatai derimpu. Sikit ukai anak orang nyamai, ukai anak orang berberita, ukai anak orang bernama. Jadi berpun hari nyak tadi, hari miat aku sikit nanam ke juluk hati atau ke niat hati nyak. Aku mesti belajar. Aku mesti belajar lalu nitiah ke singkang orang bukai. Lalu ngau niat hati, ngau juluk hati nyak tadi aku tu bergulai ngau bangsa bukai, seluruhan bertanya, seluruhan ngemaruah ke derimpu. Lalu mayuah ke orang nunjuk ke aku jalai, berkeni gaya nanti dik, udah datai batika sana, ngagai anu, ngagai anu, kenyak mah, tak kau dah padah ke orang ngagai aku deh. Jadi ngaku ngepun ke derimpu, sekolah, subak, bak batu niya, bak tadika, tik dia tu SJK Cimung. Dan nyak aku terus ngagai SMK Subis, hari PUM 1 sampai PUM 5. Dan nyanyi nyambung ngagai PUM 6 ke lalu aku nyambung baru ke ngagai Sabah, Universiti Malaysia Sabah ngambil degree. Laban degree aku nyak ke ukai degree pendidikan. Jadi laban niat hati tu sikit hari niat ke jadi pengajar. Jadi aku nyambung, nyambung baru ke Institut Perguruan Tawau ngambil diploma perguruan ku mayanya. Udahnya udah aku ke habis diplomanya pulai aku ngajal ke menua de Sarawak bak berkenunya tadi. Jadi udah aku ngajarnya ati tu seluruhan nak puas. Ku kita nak cukup. Jadi agi gak bisik niat aku tu mesti belajar baru ku anak ti ku. Jadi 2 tahun je aku dah ngajar aku terus nyambung master. Bak Sabah gak sambung ku master. Udahnya tadi asai ke bedahu gak umas. Ya sikit lain dah nama udah break rebeti nyokap pah kenyak ke
0: perangsang ya perangsang tu tak ke mana ya ke pah tu
1: majak semajak majak semajak aku tadi lalu genap umur aku 32 tahun aku buliah lah ijazah doktor falsafah lalu nyak mah buliah gelak dutul nyak mia kira kenyak mah pejalai jadi tusah senangnya nak lah darintai kenyak. Air seluruhan berambun kait mata nguliah ke pemandai ngau macam-macam penguji mah utai makin tinggi ge nya munyi ko sempama Melayu nya tinggi ge pun kayu balat ge goyang angin ya nya ya jadi kenyak mea tang aku berasai nya mah berasai nama ko kitai gagal mat nanti leban tajak pen mayu hamat penguji tang tiang sukung aku cukup-cukup tegap ianya kami sebilik empu apa yang winai ku cukup-cukup tegap lah tidak nyukung aku dari segi pelajar datai ke aku nyu boleh namanya PhD mayanya deh pihak mea
0: iya ko aku ba umur 32 boleh PhD nya okey utai ke muntangnya dutul leban engkanya mayanya mega nuan segi udah bisa ruang bilik ke derempu ni ke ngintu ruang bilik ni ke belajar ni ke nyadi pengelica nuan mega mayanya neh udah nyadi pengelica bekerja menyok ko aku okey muntang amat nyata nanti kita berarti kita tau pengawak nuan kelimpah hari ke nyadi pengelica nuan pansiko orang ke tau dikumbai kita aktif tau ne ngagak buap tau ke nulis buap buap ke ditulis nyapan buap ke tau dikumbai kita ya ke uliah mai penemu merek penemu ngagai bensia mai wan balawadim jadi bekeni nuan tau tulis ke rundiang ka ngagak buap lalu ngagak ngagak buap ke lebih agi ngagai pengawal tak kuma kita pengawal pelajar ilmiah ko kita nah duto ente nak salah sebut aku punya duto nah jadi sekali ke nuan sebedau tau muka bisi rundia kang ado cerita atau kebuap ya ke baka cerpek cerpen drama atau ke novel menya nah duto atau ke drama atau ke bisi cerita bukai kelimpah hari ke digagak nuan dia tau nya
1: okey jadi kebenar ya utai tu ukai tak tak namanya tak baru neng kebang deh tang aku tu sigi bisik minat sigi bisik minat sigi rindu ke pengawak ngarang kebenar hari hari aku sekolah menengah ha bukannya lah tang tajak pen minatnya mayanya tak nak entuh dek rembai ke lalu nyambung aku tu tadi master ngau PhD mayanya yang rembai rembai sing rembai lalu aku tu terus nulis buk lalu nyak mea namanya bergagak ke puisi, bergagak ke nama pelandai ban. Aku bisik gagak pelandai ban. Ustaz danya utainya sudah suah de kunci ke aku ba tituk lalu mayuhlah share ngau view ya.
0: Ya, pengerindu orang.
1: Pengerindu orang ke pelandai nya tadi deh.
0: Au, laban aku meda ba nama tau ba pelandai, pelandai te ketulis namanya. Amat bisik ngayat ba ati tiap-tiap ikut orang ke ninga medai medak muka aku lah banyak ber TikTok deh
1: ya, ya,
0: lalu ke dia tok ke pemadu baru dia pedak aku deh dutur nuan nama tu bisik bergagak ke nanti kita medak tu berkamera atau masuk kita live atau ke bisik dia gagak lutur pet tu deh lutur pet bisik gagak kini kita nyebut tu lutur pet.
1: Oh, jadi aku nyebutnya anak patung ngenak kerban nyalah garik tradisional
0: garik asal
1: garik asal kita. Jadi tai tau kebenar ya nanti berkenan ke pasal minat. Ku tu sigi minat ke anak patung tau. Ari min nyak mah aku selalu bercerita dia sebenarnya utai kira gagak kita nyu tuai tau nya reflect kita ari min nya. Nama penyadi kita dia tau nanti orang nya di cigo nya di baka DJ baka kita tau utai nya sigi udah ari min lah. Jadi engkau tau nama minat ke dekermai ke aku ari min suba tau. Ku sigi rindu ke anak patung utai ke staya tau. Seminat bida ya ari ku suba. Te suba nya seminat rindu bayam mengarik api aja. Jadi dia tau bida ya aku tu nyu rindu bergagak ke yang ngena ngarik-garik tau ke ngena ngepan tradisional tu antara ya ke degagak aku ngena iban aku dia tu bisik ngagak 20 hitik bangsa buat Malaysia Brunei Thailand pun bisik aku ngagak lalu rengka garik nanti nama tu kerban garik tau ke ngepan induk tu aku dah ngagak kerban ngepan julau ngepan baju hujan maniaknya dunjung maniaknya aku bisik ngagak nama gek ko kitanya seribas ngepan seribas bisik makan mamayuh
0: nanti kita meda ngau semak dia tau peninggal dia kita meda live dia tau tamak kita live nanti meda tamak tamak kita live kita berarti ke kain ke dikena anak patung tu deh kain puak kumbau dah tu
1: tu dah ambil. Sigi kain tenun mama de beli ko ha sigi de guntian ko ha untuk nak patung.
0: Au. Ya leh ke pai ke tempo nak berkena ke puak kumbau asamnya ke tai ente baka ke tai bisi pengawal. Ya.
1: Ko sigi nguji kak kena ni nangka ke alah deh bahan asli ya. Kecuali lah baka ente baka namanya rawai pedih mak kita ke ngagak ke memin jadi aku ngigak utai ke semat-semat atau ke dampih aku kita ngau ya pakai suku tinggi nya aku sigi nemu ngagak suku tinggi aku empu nak nemu ke berapa puluh itik suku tinggi kumpu lalu aku ngagak ya ke dalam bentuk kemian ketok lah
0: tau gaya nak patung ke bisa dikunci ke duto pet ne kan nama lah bentuk udah mada nak patung tau ayahnya nyalu nyebut nak patung aja-aja ke lebih lagi kebenar ya duto. Aku meda ya di hari perhati tahun ni dulu nuan kengagak na patuang tu. Kira kebaka siti hari cara nuan muai
1: ya, tanya na. Lepas baka ku dia ada menua Melaya dia na kelimpa hari ke bulan ngobalan na. Nadai nadai tu penghidup kebukai ku deh. Masuk ku kai gak nadai nyu nadai penghidup begini. Kena ku nama ngelantang kati deh. Jadi tu macara ya. Nama aku dah kelalu stres nulis bub ke tau ke aku kelalu lelak ngau pengawak pengawak bukai ah jadi pulai ke rumah gagak kena patung
0: kira ke muai stres
1: tadi
0: muai ke rasa rundiang ke
1: rundiang kita kelalu lengau ke menua kelalu lengau ke painai kaban belayan de menua jadi nyak makan aku ngempas ke kena ngempas ya
0: laban endu tu atau siko orang ke penglica ni agak buap laba aku buapnya okey sitai dua gagak non dalam sitai maya tu ne dutu
1: maya dah dah dia tu dah ke 10 hitik
0: 10
1: nyak nyak buap buap namanya buap Kediri deh. Lalu aku bisik megak bergagak ke modul modulnya ada kena bala nemiak degree belajar lah tin tapi nyak modul dalam Jakub Melayu kena sidak belajar ke ngagak pansi ngagak penulisan ilmiah begitu deh. Oh DJ sementaranya aku kak nerang kak berkunci ngau bala peminat ngai ke bodoh tu terus minat gila nak patung memiatnya.
0: Ya.
1: Jadi bila maya aku peda nama tu sidak yari Indonesia meda aku balat bergagak kena patung begitu. Jadi hasil utai ke depan si aku lepas aku tu siko pemansi kumang.
0: Pemansi
1: kumang lalu tanya bisik masuk dalam thesis PhD aku. Jadi sidak edin penuh pengarap penuh pengandal ngasuh aku design patung keliang kumang tekak degagak sidak ya dengkas sidak berdepan Institut Teknologi Keliang Kumang dia. Udah degagak aku tahun 2024 kah kami pelancaran din. Degagak sidak ya nama berplasal ke desain aku nya tadi sidak yang agak patung keliang ke kumang peninggi 3 meter buat depan institut
0: masih peninggi pemesainya
1: pemesai
0: nya peninggal teh kita ninggalnya ukai semina ari patung kemitnya tadi reti yang mimpi ya nyu jadi besar jadi 3 meter
1: 3 meter tinggi ya buat depan institut
0: lalu garek ya ke degarek nuan patung kebesarnya kok aku bawa Indonesia nya digarik ni nya nitih ke pansi ke digagak nuan tadi menyana
1: dulu bisik bisik aku medaknya bisik ngabih mimit lah tajak design aku lain tang laban orang kengukirnya orang dari Pulau Jawa jadi bisik lari mimit pada aku dari segi suku tinggi tang nak ngawak hari kenadai mana lagi udah udah berdiri kenyak deh ilak sidak ya uliah gang agak ya mana lagi kenyak ke
0: lagi ente bisik tanya di dulu bisik gambar kita berkongsi ke komen ya ngambil bala peninggal kita uliah medak dalam komen komen Facebook kita nyak tadi siti utai ke cukup mana tu dulu mari pengagak tinggal nuan melapan sidak dien di nuan luar sebab kita menua luar dari Indonesia percaya ke hasil nuan percaya ke pansi nuan ngujung ke sidak ia boleh agak sitik patung ke besainya berplasar ke tai ke udah ada pansi nuannya tadi
1: betul.
0: Jadi begini meh nuan tu boleh magi mayu amat jadi ngaku ni ke ngaga Indonesia ni ngaga buap ni ke ngaga modul ni ke ngajar biar ni ngaga ngintu balannya kene kanya do tu nyangka nya bisi ko kita jako kita reto tips menya
1: ya aku kalau ngagak sitik pelandai pelandainya de tujuh ku ngagak anak ku jadi dalam pelandainya ku bisi ngenang munyi tau kita mensia tau sama break 24 jam sehari tang bekeni cara tu manage tau ke kene gaya tu ngadu ke 24 jam sarinya dia enyo berguna ke penglebih hari pangan diri. Ukai ku madah ku lebih orang tu kurang. Nak tang tusun ya atau katur ya. Jadi penghidup aku tu sikit nak rentu tu tu. Tak arin celak mata berngadukan nak, udah ngadukan nak nyu ya nyu dah sekolah, aku nyu nurun kelas apa semua, ambil ke baruan nak. Udah nyu nyu ngajal gagi. Tak ada orang bedak pejalai penghidup aku tu sikit nak rentu dini ndo lah aku tu selit ke jam awal aku tu tadi deh. Aku tu kebenar ya. Ngain tu jenuh. Nanti nyemak aku ngajal dari pukul 8 sampai pukul 10 lah. Dia nak bisik kelas baru aku pukul 11 sampai pukul 1. Jadi selang masa kesejamnya, dia kencadik aku mah. Kena aku nulis. Nulis. Lalu akhirnya nanti aku nunggu anak aku dalam kereta pun. Aku bisik masa ke beberapa belas minit kena. Aku megak nulis. Dan utai ke nyak deh. Aku nak nulis kena pensil. Laban nanti aku betulis kena pensil. Aku ngasai ke kene ke buah pikir kunya lubai ah kebun.
0: Bekeni dia nulis ya
1: dulu. Ngena tau ngena telefon. Jadi aku bisik siti ruang dia segi nama bisik je idea aku lalu bertaip. Jadi jam 4 dia. Nanti aku ngena pensil lubah idea nyak datai deh. Nanti aku ngena telefon jam 4.
0: Kira aku dah dulu digital mana lah untuk
1: udah nyak baru aku ngeminah ke ngagai laptop. Makanya cara aku
0: jadi nyo kak datai di ujung ke tua-tua dutua randau. Oke rindu amat ke hati tuk kak ninga pemansang tuk ke tak kedulian nuan sekali ke dalam pengawak nuan di berdunia nuan ke ngajarnya di pengleca atau ke nuan ke nulis rindu amat tu tang kedudi tu nama tinjau nuan kedudi hari lo lepas dia tu udah bertakat tu dia tu nanti bakal aku nyadi orang luar meda udah tinggi mana nuan tu tu dah hati dia tang aku nemu dah puas kuati nuan bapa aku nama tinjau nuan kedudi hari lo bapa pengawak nuan tu deh.
1: Okay nanti hari segi nama hari sudut nulis pop tu sikit nak ngetu maku tu. Tajak pan tu dah ke 10 buk biografi yang rosa ngalai dah tembok. Buka pansut kat cetak. Lalu bakanya megak buk pantun tu tadi tu nyuka pelancaran dak. Tu ya ke buk ke 9. Jadi bisik beberapa itik udah nunggu. Beberapa itik udah nunggu bisik dalam 4 itik. 4 itik dak gi buknya benungnya benung ditulis aku. Aku sikit dekat nulis mayuh agak lah buat budah tu ilak lalu nyak mah ni nangkak kalah ku mah ngarap ke seruran diberi pengerai seruran namanya seruran diberi ati ti nyamai leban nanti ati tu nantu nyamai ya pikir tu nantu gerai pedih amai kat nulis spek ku jadi dua perkara nyak pengerai ngau pengelantang pikir lalu ulih maku nulis mayuh agak buat ilak lalu hari segi aku kebegagak kena patungnya besai julu ati itu kebenar ya. Nak nemu ni maya ya uli ya. Tang aku ngandal ke derimpu jemahila aku bisi sitik galeri lah. Galeri ndo aku ngengkah ke semua kerba-kerban anak patung kunya tadi ngambil ke bisik gada pedak bala anak ucu-ucit jemahila. Ko anak ati manya tadi tang nya lah ngarap ke uliah lah de nama de kemata ada kemata lalu dia telak petara mah niat julu hati aku tu tadi
0: puji Tuhan amin mulia terdutur jadi kepenurin dar pengarap hati nuan terdutur ngambil ke nyangkanya ulih jadi ketenggau lalau ngeri balap ningan luar din pengarap hati nuan buat tiap itik pengawak kedegagak nuan pun megak.
1: Okay, jadi pengarap serta pengenal hati aku ngagai semua bala kebisik ninga radio bakal kesar itu aku anal mal hati nanti kita berda mayu tak ada gagak dutul tau anu okey jadi aku tu kebenar ya nak tu kak utai ke kelalu complicated erti ku aku tu tadi nanti kak nulis bub anang nyu nulis ya sampai beratus nyu bakal tebal bub serba guna kita nyak deh bepun mah tu hari utai ke mimi bakal kita ke nyingkang seribu singkang tua bepun hari singkang tak serkat kenyak ya. Jadi aku ngandal ke bala peninga di luar din ke bisik niat, bisik julu hati kat bergagak kebub. Anang kelalu mikir ke, maramat utai tu. Pedih samat utai tu. Nanti kita medak, tau ke kita kalau medak bak titu aku, aku bisi duit buat asai ku ke paling-paling muntang tau ke paling ringkas segaga aku siti inya buat pelandai sada berbuah tadi inya engkau bisi pedih mimit nama degaga deh tang aku kau kita medak ya ngambil ke utai tu ringkas tapi ya boleh dijadikan sebagai bub. Ngau siti ge bub ku tiba penemu. Tau ku kita dalam jakuk kemayari tu quotes.
0: Quotes.
1: Kini kita dah jadi ke bub. Nyak muntai ke kak dah padah ke kuni buah tu aku ngai nak ngagak bub ke ilmiah mamat. Aku tu ngai nak ngagak bub bakal ngasidak anu-anu. Ni buah tu bisik jalai tu ampu. Kumpul, nama teka ada minat tu kumpul. Lalu bila ya sudah menjadi mayu, gagak ke nyadi bub. Lalu nanti nyemak bala peningau. Kini cara kami kak ngagak tu nyadi bub dari itu, nada salah. Bertanya baku gigak belah titik, gigak belah Facebook. Bisu makan. Lalu aku lihat nunjuk ke jalai. Bekeni gaya ngadu ke bub tadi, laban dia proses ya mayu agak. Hari dinulis bub, sudah di tembok dia gagak dia anjung agak orang bukai lah orang menilai. Udahnya pulai kurang baru anjung tu agak designer agak layout apa semua mayuah proses ISBN ya PDP ya mayuah
0: mayuah
1: tang aku uliah ngajar
0: sedia kak
1: bersedia kak ngajar siapa kak belajar dah.
0: Kak tahu metu atau beranau dua tu ngambil ke dudi hari lah nuan datai baru masa ngagai konti kita di Sibu dia tahu dah. Ngambil ke dah jerok datai baru tentu yang mayu agak datai ke kat kunci tu lah. Terima kasih dua tu sudah ngelimpang ke awak jempu datai ngau kami beranau ba program beranau tu mai kita ke tengah hari tu ngarap ke nuan dua tu mujur mansang terus angkat meh pegari ba pengawak ke kerja nuan. Terima kasih dua tu.
1: Okay, sama-sama.
2: Program Abu Harun yang Rebak Baru di YFM Sibu.
3: Selamat ngelari serta merik selamat bertemu baru ngau semua kita bala peningau. Bertemu baru kita buat program baru ni Rebak Baru untuk kita ke minggu tu. Maka selama aku Remy William datang baru ke studio berkongsi ngau kita Siti Kenang. Lalu mai bala peningau ngelansak Kenang kedekat di kursi kunya lagi. Jadi topik kita ke sehari tu peningau di kumai ukai utai ti kedekat. Ti mai peningau ngenai yang sekedap perkara ti di kedekat ke kita. Nak nyadi ni tiah ke utai kedekat ati kita. Lalu aku nerus ngau topik kita ke minggu tu. Cerita kita ke sekali tu peninga ianya kumai tiga itik pun kayu. Dulu keliak bisik tiga itik pun kayu ti tumbuh ba kampung ti bebukit. Sidak tiga tu tadi berunding ke julu ati pangendiri. Kayu ti terubah madah ke julu ati diri ianya dekat digagak ke orang jadi peti kayu. Kena kaya berdalam peti kayu nya ialah orang dekat nyimpan semua pengeraja baka emas, intan, belian ngau duit ringgit. Ia megak madah ke diri tentu dekat diukir orang ngau mana. Serta orang ti mendak ya tentu rindu ati. Pun kayu ti kedua mandah ke julu ati ya ianya ngambil ke degagak kurang nyari sitik kapal tibesai serta tegua. Ia dekat di depan balai sidak raja lalu ia dekat dikena ngelingik dunia. Semua orang tentu ngumaya sitik kapal tebilang serta kuat. Pun kayu ti ketiga mandah ke diri dekat tumbuh nyari sitik pun kayu ti tinggi serta kuat bak kampungnya. Orang kemendak tentu alit ati mendak peningik ngau pengering ya. Namanya kenyak yang megak mandah ke diri segit semak ngau alai tala. Ketika peningik ya ti semak ngau remeng lalu ia dekat dikingat korang lama-lama ya. Sidak tiga tadi pun benda bersembih yang bersampai ngicak ke petara hingga ke sampai sidak tu tadi. Ninting hari sidak tiga itik pun kayu tu bersampai. Ngamik ke julu ati sidak tadi diturutkan. Bertahun-tahun udah nyak peningat datai seraban orang tengigak kayu ngamik ke dijual. Sikau lelaki datai bakpun kayu ti terubah. Kering amat kayu tu. Aku dekat nyual ya ngagai tukang kayu. Pihak aku lelakinya tadi. Pun kayu ti terubah tadi dalam hati ya segi Arab. Serta nemu diri segi degaga ke tukang kayuknya nyadi sitik peti kayu. Udahnya datai sekolah lelaki bapun kayu di kedua. Kering amat kayu tu. Aku berunding dekat nyuaya ngagai alai orang ngagak kapal tau kedua. Ninganya pun kayu di kedua mega andal serta sikit nemu diri dekat digaga orang nyadi sitik kapal ti besai. Nangkan kenyak sekolah lelaki datai bapun kayu di ketiga. Bila lelakinya datai semik, dia matu dia pun kayu di ketiga tadi mumpuak irawati. Nanti berkata, nah oleh amaku nyadi pun kayu di pemandu tinggi. Lalu semik julu hati aku dekat padam. Pihak aku pun kayu di ketiga. Kalau lelakinya, aku nak nemu nama kak digagak ngapun kayu tu. Tebang aja lah, lalu simpan aja. Ni nemu bisik dikenak dua hari, pihak lelaki ti ketiga tadi penyakuk. Udahnya pun kayu ti ketiga tadi pan ditebang orang. Lebuh maya pun kayu ti terubah tadi, datai batukan kayu. Ia lalu digagak ke tukang kayunya nyadi duleng. Alenu nyimpan pemakai jelu capi. Ia dikenak merek capi makai. Tok nang ukai utai ke disampi kiang lama tau tadi. Pun kayu ti kedua dianyu ngagai alenu orang agak kapal. Ia digagak orang nyadi sitik perau kemit ti dikenak orang berikan. Pun kayu ti ketiga disayat orang berbadas, lalu disimpan orang baknu ti peteng ngamik diguna dunia hari. Tahun berganti tahun, tiga itik pun kayu tadi lalu nak ingat meh ke julu ati sedak yampu. Semua julu ati ngau sampai sedak tiga tu tadi, nyau nak digingat ke sedak yang agak. Erti bakal kena ada harapan. Nah, terima aja nasib kuda diatur. Agak ingat, kita peningat nama julu ati sedak tiga pun kayu tu tadi. Jadi kayu keterubah tadi, kaya ngumai diri degagak jadi peti kayu kemana. Tengia degagak kurang, jadi alai nu nyimpan pemakai jelu capi. Pun kayu kedua tadi, sampai ya ngumai diri degagak kurang jadi siti kapal terbesai. Tengia degagak orang jadi perahu kemit kena orang berikan. Pun kayu ketiga tadi, kaya dalam sampai dia kan jadi siti pun kayu ketinggi berkampungnya serta dikelala semua orang. Teng nasib yang namanya laban sepengudah ke ditebang supa yang lalu ditejuk kurang bak dua kepeteng lalu disimpan dia aja. Hari siti siko lelaki ngau siko induk datai lalu induknya ngandung lalu dia balangkau capinya. Induknya lalu ngadah ke siko anak lelaki lalu ngalik kaneknya bak dulu yang tidak gagak hari pun kayu ti terubah tadi. Mendak pakainya pun kayu ti terubah tadi baru yang nemu. Baru nemu diri ti alai nyimpan reta ti pun biasa berguna. Dadai reta bukait lebih bergarinya. Ianya ke ada bak dulu yang ke digalik ke bak yang. Beberapa tahun udah nyap tinggal Seraban lelaki benua depan perahu. Tidak kena sidaknya berikan tidak gagak hari pun kayu ti kedua supa. Siko lelaki berasa lelek lalu yang nindu ke diri. Nadai bertengah tasik terbesar serta dalam dia ribut pun belawa berpuput serta yang kilat-kilat. Perahu ti di depan sidaknya muka dipangkak ke umek terbesar. Perahu ke di depan tadi ngasai ke diri nak uleh ngelindung bala sidak ke depan hari keribut kengamalatnya. Siko lelaki bak perahu nya ngereak lelaki terbunuh tinduaknya. Lelaki ti tinduaknya angkat lalu ngasuh ributnya ngetu. Tekalanya ribut pun ngetu. Lalu tasiak muka baduk bergelumeng. Nyak baru pun kayu ti kedua tadi nemu. Nemu diri ti udah maik siko raja hari segala raja depan bayar. Mbak pengujungnya peningah. Siko lelaki datai lalu ngambil pun kayu ti ketiga tu dah ditinggal korang bandua terpeteng tadi. Pun kayu ti ketiga tadi dibaik ngelingik pasar lalu masak orang mayu. Jadi bala orang mayu tadi diberdak nuko ngeludah serta malu orang tengesan kayu ketiga tadi. Datai bandua ti dituju dia lelaki kengesan kayu ketiga tadi lalu deregang bakayu ketiganya. Jadi ngau kaki lelakinya dipanteng agai pun kayu ketiga lalu didegi ke bak atas bukit pemandu tinggi. Pengalaman udahnya lelaki ke dipanteng bak kayu nya tadi pun mati. Lebu datai bari minggu dia meh pun kayu ketiga tadi nemu diri sikit teguh serta kuat pengudah didegi ke bak atas bukitnya. Yang ngasai kejari semai amat ngau Tuhan. Kayaknya Tuhan Yesus didergang baik ya. Jadi bukannya aku cerita kita yang peningah, sudah tahu lagi kita sama ngelansak ya. Dia tahu kita sama ngelansak cerita ke baru ditusi aku tadi. Jadi peningah cerita itu diambil aku dari internet, lalu penjalai cerita itu yang berkait dengan pengada, dengan penjalai Tuhan Yesus. Keada ke dunia itu punya kelia. Cerita tiga itik pun kayu itu yang berkait dengan diri sama diri, sebakal dengan ke dibaca kita yang buku kudus. Lalu kita berarti ke cerita tiga itik pun kayu itu tadi, ianya pun kayu itu terubah tadi, dekatnya di titik peti kayu ke diukir orang serta alai nu nyimpan intan belian emas ngau duit keberga tiang ya tadi digagak kurang jadi duleng alai nu nyimpan pemakai jelu nama kemukai tu dari diri tadi alai nu nyimpan reta ti pemandu berga ianya Tuhan Yesus ti digalik keinaya Maria batas dulengnya suba pun kayu ti kedua ngumai diri digagak orang jadi siti kapal ti besai serta teguh ti dekat bala sidak raja ngelingik dunia tiang ya digagak kurang jadi siti perau ti mit dikena orang berikan sidak keberikan tadi dipangkak keribut ngeglume terbesar bayar sidak kebelaya batasi. Siko lelaki berdiri lalu tekalannya ribut baduk berpuput. Glume yang baduk mangkak ke perahu sidak lalu hujan pengetu. Nyak tu dah nemu diri di depan siko raja di atas dari semua raja di dunia. Cerita dalam buku kudus bisa nusi pasal Tuhan Yesus dengan suruh ribut ngau kudik kedua. Lalu pun kayu kedua tadi digagak kurang yang di siti perahu ke di depan Tuhan Yesus mayanya. Ngobalannya muridnya ke ngelayang tasik. Pun kayu ti ketiga tadi julu ati ya nyadi siti pun kayu ti tinggi serta kering lalu ngau peninggi ianya tadi tentu ya semai angge ngau Tuhan serta ya dekat dikingat kurang berlama-lama tiangnya tadi ditebang lalu disimpan bandua tepeteng nya penglama tu dah kayu ti ketiga tadi dibaik siku lelaki berjalan niti pasar nuju siti dua kalai lelaki kengesannya tadi deregi ambak kayunya munyi ku julu ati din pun kayu ti ketiga tu kan nyadi siti pun kayu ti dikenai orang yang berlama serta dekat bersemai ngau Tuhan. Tang jula ati tadi ukai seminat semai ngau Tuhan. Tang kayu ti ketiga mega alai Tuhan Yesus deregang nyentuh ku Tuhan Yesus parai. Reti ya tadi julu ati ya kerkat dia semai ngau Tuhan audah nyata. Sampai ke serai tu mega peninga pun kayu ti ketiga tu meruan dikingat kita. Ia nyadi kayu regang ti dikenak kita semian nyemai Tuhan. Nyadi cerita tu ngasuh kita berunding. Benama kita bersampai ngicak ke Tuhan meri utai ke dipinta kita. Macam-macam tak dipinta kita. Tang kadang-kadang utai ke dipintanya nak nyadi nyata nite ke penekak kita. Mayu hage perkara nya nyadi ukai utai te dikingin ke kitanya. Tajak pihak kita mesti ingat Tuhan nem bisa atur atau ke pramau buat tiap ikut kita. Ya tentu dekat balik kita utai te pemandu yang badas. Ketika tiga pun kayu tadi boleh utai te kedekat sidak ya. Simna utainya nak nite ke penekak sidak ya. Tenite ke penekak Allah Taala. Terlebih hage mane ari julu ati sidak ya kedulu age ari sumpa. Makanya mengga dalam penghidup kita peninga bersari-sari macam-macam utai kedekat kita. Ambil kebani maka kita dekat nyari orang yang kaya. Contoh benar kita bersampai ngicak kita itu kaya tang nak ke kita itu kaya-kaya tajak kita nak kaya dari segi reta ngeduit tang Allah Ta'ala mereka kita kaya dari segi pemakai kaya dari segi pengerino kaya dari segi pengerai tak ke kaya dari menyukabang belayan semua tu pun kaya baik kemiskin baik ketuai biak semua nunggak pemati magang. Semua kita nunjuk kiak magang. Nyalai ane ngira untuk kita nene duit sebenarnya cukup makai. Nyau dan nasib kita nyak mia. Kak berkenipan kita berdarah lekat mata nanti kita pun mengubah nasib. Nada kini kini mia. Semua tu berpangai bajari kita pun. Contoh kebukai baka pemutus perasa balanya kita ke sekolah. Sekedar kita tadi kaya ngumai semua. Gaget amat serta berpikir ke pemutus perasa balanya. Paragam kita ente anak boleh tentu ya pandai serta merti ada anak orang bukai. Benar kita bersampai ngambil kesidaknya tadi boleh magian dalam persa. Mereka pemutus persa pansun dan sekedar anumiat boleh berarti bangka subjek. Sekedar mereka bisa boleh tak bisa kebi atau kesi. Lalu bisa mereka balan miat kenadai boleh atau kebi. Mereka berkenyak tadi dan kita bisa berjakuk di dalam hati. Udah yang gadis biang semua kesahinya sebedau ke persa puas bersampai ngambil ke boleh magian tak bisa ke boleh bi atau kesi. Sekedar kita tadi lalu ngelansik ngumai sampai kita nak bisa. Ngumai Tuhan nak ninggal ke kita yang ngutip bukai. Tem peningan semua tajak pembekanya aneh kita yang rawati. Laban pengawak perasa tu seminat nguji di nangkap penemu bala nemiak basitik sitik subjek. Harinya tadi dia sidaya dekat boleh pemutus nitih ke penemu sidaya. Aneh kita nyalah ke sidak nemiak ketika tina boleh target nitih ke penekak kita. Laban perkara ke penghabis guna inya penghidup sidaya ke dua hari. Nyangka maya sidaya bekerja udah bisik ruang bilik bisik boleh pengawak meruan penghidup nyomenyana cukup berkat nyakmat ke dikumai kita Mainnya ialah kita nemu siapa ke boleh A, boleh B, boleh C, boleh D dalam penghidup. Kalau bisa nyadi ngagai balakaban ente maya sekolah suba. Sikit nyadi nemi contoh tak semampai boleh A belama. Sikit nemi ke sekelas ngoya tadi semina boleh B, tak ke C. Tiang maya lepas sekolah nyob kerja, nemi ke contoh bas sekolah tadi nyadi nak meruan, nyadi pemabu rumah tangga nak meruan, kerja maya nurun, maya nak. Nyadi nemi ke selalu boleh C ngundi tadi, nyoran sih ngati berpendah gawak, ngigak pengawak, nyentuh ke penghidupnya meruan. Jadi peningah siapa ke boleh A, maya agak contoh ke bukai. Suai kita nak sedar ke perkara di bangsa tu. Kita suas bana ke utai ti nak semaya. Ujung-ujung kita nyalah ke nasib. Ngumai nasib tu nak adil bagi kita. Benda penghidup orang bukai tadi. Bukan mayan menyana. Semua sadar ada. Tapi penghidup kita nak bakal angik sidak ya. Tapi kebenaran kita udah beri utai ke terpatut di pengik kita. Seminat kita ajak nak nemu. Labah kita kurang berterima kasih dengan pemisik kita. Nyalah tadi dia kita semampai dekat kelebih lagi. Ada orang bukai sampai nyong medis penghidup orang. Tak ada kita nemu. Orang ke ngemuan penghidup penyana ke depedak kita dia tahu. Nadai kita nemu nama penyelai penghidup kalau ditujah sidak ya sebedau tau nyentuh kenyang dia berkata nadai ya terus senang bukannya tentu ya bisa tusah-tusah dulu senang-senang duri mana lagi kita bercontoh bersidak ya ngamik kemelansiang penghidup kita nyak lai jajai ni pun perkara kenyang dia penghidup kita tentu ya bisa ngajar kita reti terbesai perkara penghabis pengguna ianya hati teransiang serta terus ke penyelai penghidup tajak penyamar aneh-aneh kita lama puji kenyang dia penghidup kita aneh tak takut. Nampak semua kita itu di kemata ke Tuhan. Bak segenap bekerja penghidup kita. Cerita dalam buku kudus mana Allah yang ajar kita semua. Jadi udah tu lagi kita sama-sama nyimpul ke topik kita ke minggu tu. Dia tahu peningat aku dekat nyimpul ke topik kita ke sehari tu. Topik kita ianya ukai utai di kedekat. Dengan yang pasal sekedap perkara di kedekat kita nak nyadi. Nita kutai kedekat di kita. Nada guna nanti kita suai sebana. Serta nyalah ke orang bukai ketegap perkara kenyadi bab penghidup kita. Kita mesti ngering kati sabar nak putus pengharap serta seluruhan ngemaruh ke diri laban pengelanteng nak datai ke diri. Kita mesti ngigak ya. Nenyak dirimpu kita nama utai kulit digagak ngamik ke penghidup tua lantai seneng. Tengnya ajak mentari asal ajak nak nengah jalan tersalih bakal menjani pu bame ulih mencuri atau kebetaniah kurang bukai. Nanti jalan kita betul utai ke diterima kita segi betul serta teguh. Nanti jalan salih kita empu kenangguangnya ilak. Anak mengkak nelebak ke diri bergantung orang bukai. Mesti kalau kita belajar ngati ke diri. Anak lemah-lemah merasa diri ngamik kulit serta singkir orang bukai. Kadang-kadang kita ngubah dirimpu ngamik kita orang nyadi ditau ke contoh manih mengganggu orang bukai. Hari cerita ke dikumai tiga itik pun kayuk tadi nak semestinya utai ke dekat kita utai ke di semayang kita utai ke di sampai kita nyadi nyata magang. Oh, nitiah ke perdekat tau ke sampai kita nyak nak 100% sekedap perkara tadi nyadi bacara ke bukai terjauh lebih manih hari utai ke dekat kita nyak minat ke tempu kena sedar ke perkaranya nyalai agi badan lawan alai kita dekat ngepun ke pindah baru penjalai tipanyai berpun hari sitik singkeng tahun 2019 dikandatai nama cerita kedekat digagak kita bab buat penghidup kita nya. Semua aja serta cerita dalam buku kudus bisa nerayam pasal penghidup kita mesia di dunia. Anak takut nanti kita miskin dan reta selalu diperintah orang tak ke orang babi uli bab penghidup kita. Siapa aja kita lambat seminak Tuhan aja nemu. Nanti berkatnya udah ngik kita ia tetap ngik kita tajak pun benar orang dekat ngerampas ngari kita. Anak takut anak irau lalu pihak mereka nanti kita bisa rezeki kita berkat terlebih kongsi berkatnya orang bukai terlebih lagi tidak keberguna. Makin kita berkongsi makin mayuh agak berkat kulit kita. Oh, jadi ngotok peningan mupuk dulu aku lalu bertemu baru kita buat minggu terbaru ngotok pergi ke bukai lalu kumpulan besar terima kasih ya dengan bala kita peningan tu udah mending ke program baru ni baru kita akan ngelamak tau ngau perlu untuk bangga aku Remy William dekat Mari selamat hari Christmas ngau selamat tahun baru 2019 ngagai semua bala kita ngarap ke semua kita tadi diberi penghidup diberkat dalam setiap bengkeh penghidup kita. Oh, jadi ngotok mupuk dulu aku.

0: Apa oh, ama lama kini tuai tu milih milih barang ngena sekasanya tu jingkau tu jingkau ne, jingkau pengingkau. Baik, okey ngena duit rempau.
1: Eh, raya penemu di ne sumpah, nak kalah badas di ngah kota telengak mulut dek. Bukannya kamu tak sebut dek, yang muda nyak kesekas penekati milih utai kau dek. Amat, banyak ukai duit kita. Panai-panai lah dek.
0: Hei, lemau-lemau aku ni ngah dek tu aku kutap. Kian ku duduk dek. Baik, semak peleknya. Uliah ngecas lepun ku tahun tu ambil baterai lagi.
1: Ia nama bisnis dia bangga nak tahu jawab dari telepon, nak tahu telekak telepon dia nyak pihak. Ini sumpah yang, you sampai dekat duduk ke yang ngecah baterainya orang kemendak peniau dia bakanya.
0: Mai, mada utah dalam Facebook ting tu atau ngamik kena tinggal beritahu muda.
1: Eh, kita ke telepon dia nyak mada, mada eh. Kita ke telepon dia, suak kita ke. Ya berita nama mangat kak dia baca dia nyak, ni pemanai dia baca, pe.
0: Tahu mada dia.
1: Ni. Ya. Pe. Kumin orang anak katun ketawa. Pansu eh matanya dek. Nama dek kumin bakanya.
0: Kau ketawa nya nyampe nya.
1: Ketawa nya. Kini kalau ke mata dia terkali ke sebayan. Ih, bedah dek mulutnya tucum. Lain ke nyampe lain ke tucum.
0: Bedah dek matanya gugucuanya.
1: Eh, awak dek kumai orang kumin tes ngapa? Amat mata gugucuanya. Baik kalau balik ketawa pun gugucuanya mata kita ni gilang dek. Mulut entuk peng ke, ini ketawa. Ente ya nyabek pada nguyup ke, mulut katunnya bakal kulat.
0: Nah, salah tu dek.
1: Salah ya, nyabek kumai dek. Memain dek, kumai orang ngelesai ke kita ya. Ketegau aneh katunnya, uli ngasuh carut dek macam dek.
0: Oh, piyo.
2: Hei, aw, aw. Ni tau melek kurang belah media ramau.
0: Cik, tau si kau. Datai berdau bersengih udah mohon. Engkau mak. Kau, beda kau dek, kau kau.
1: Dia amat gede tu ini sumpeng. Lagi, entik dia tu sel. Kau dia si kau, au. Selampu dunia tu begau lah bandai. Sigit bumi tu begau.
2: Ya. Bak, kau aku. Tenang namu jerok, minat sumpeng. Aku madah kadek. Kumai dia boleh percaya magang utai boleh media ramah semuanya aku dai.
1: Ya me perintah bisa berjalan ke kimpin internet likun tau ke kimpin selamat. Kata ke? Kimpin internet selamat ah.
0: Oh.
1: Ya ya ngambil kita semua tau guna internet tau ngau meruan ngau keman ngau ngena. Kai bakang ngodeknya tu.
2: Ngau likun me. Ya lah deh. Semua penerang dia rempu deh. Ngau kita anak tu pendekat hati ngayan ke bawah sebelah media ramah deh bawah impon kita kenyak ya.
0: Hei, namo mai kau nyak ngay kita itu kena tipu virus nyak orang jahit rundiangnya ngambil uli ya namo aku teh kenyak
1: tak deh ya bunyi kena muaman ya nanti orang madah ke utai kebenar aku suang utai ya nyak.
0: Oh
2: ya kau ku dek hati ke ngiyo kutai aja. Nanti dekat nemu Suhamad perintah pernah deh. Eh, dengan upis menteri komunikasinya deh. Nah nemu ku kini ke translate jakoknya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi, ngau Multimedia Malaysia ke berjalan ke kempen internet likunnya deh. Nien tahun yang tadi kempennya di berjalan ke ngamai ke tau ngirik penemu ngagai nabi sekolah deh apa inai ngau kita mayu me mensia mayu ah
1: iya menya ini bilai lebih 10,000 itik sekolah di ngau kusarinya ngau institution pelajar di selampu menua ngau kimpin ya wai nabilai
0: nyak nemo ko nyak nyen nyen nyen sekolah sida nyen dien bisa bejakau ke kimpinnya nyak age ko ngomai ko na nemo
1: bakanya belama dek kumanda kedai. Udah disaga mati kau teka sebut deh nyak nemu tok nemu kin nemu kulu nemu kiba kanan kelangin kin ketasiak temu deh mage anteng lagi deh dengar penemu ala-ala yang lagi ini bilai
2: bedau gaya mode etika siber nasional modenya tidak kau upis menteri digital yang ngau menteri pelajar begulainya mulai
0: ya me ngambil ketau ngajar biar sekolah ngena internet ngau cara keman likun badas terkenya me berarti kenya ngambil sedar eulia megai tangguh pengawak sedar impuniti katu ngena internet ngau cara kelikun gaya gak salah
2: ya nama jak perkara dipelajar nebiaknya deh
0: ya ah. Belajar berkawan dengan nama atur digital, etika digitalnya ini bilai. Nya, bisa sedar ya, belajar ke nya. Privacy dengan penglikun digital, utai ke bekanya. Ini gua.
1: Kata ke basi, basi, probesi, kata yang kenyak dia, dek, kua kau.
0: Ya, bakal kita ke belalai kebenaran dari mpume, ke nak patut temu orang yang mayu. Ngau cara ke terbuka madah korang. Ya, pengerai ngau pengelikun digital, menyang disebut orang yang probesi, besi, besi,
1: nyatari. Oh, penemu dek. Cukup mayuah di ngaku wai ni sumpeng. Tan bisik si tidak ke disebut orang tok si tidak. Namun dia tahu. Kalau dia dengar tok dengar dengar dek. Hak dan tanggungjawab orang kengguna internet. Nah, aku mai dah isau. Aku amat ku nak nyamut berhati. Aku tersebut dari tadi.
2: Ya, ini sumpengnya. Suai aman yang berkongsi ke nombor telefon yang berbelah Facebook dek. Pada dek. Ya, ni nak suai ya. Nukar nombor telefon ya.
0: Kena kata macam orang ke telefon nombor nyelai.
1: Kena. Ya, nasib dia nak nyawut orangnya sengapa. Bak kita nama kedamaiknya doang nombor telefon dia belah Facebook, belah tintuak. Dia tenak si si tek pengawak dia tu ini sumpah yang pada aku cukup nyelai hari ngurai. Nah,
0: ya kena.
1: Orang tua umur bakal deknya agak kegilau temen macam.
0: Ya kena aku nama dia nombor telefon lama aku deh. Ya kena dia guna agak. Nah, aku kan ada nombor telefon lama nak ada guna dia. Aku ada.
2: Kiruah dekat madah kedin. Tau, kengkak kami dua ya tu aja meh. Kabar dekat kamat nyengalau ke bulai ngodek. Bulai ngodek berlama deh. Nyin, kabar belah pispuak, belah tintuak. Kemaya dekat lama dah. Nyapan berat tentu kamat mu deh. Nama bab pispuak, bab tintuak. Ternyelai, terlain. Nah, nama pemakai media. Ha, nama jelu, nama bayar media.
1: Sedawai tok ku aku. Nyari tadi kebja kau. Ya nama, kita tiga tu nak media kebukai segi menam di tok baik sedawai dai.
0: Ya sedawai, maje aku tukutap hari tadi. Engkau nak nyamai meh, nak nyeri-rei pengendirai dah. Oh, sebetul tamah yang aku tau aku.
2: Ngai nama dah kedek. Ya pendiang bakal ngedeknya. Nanti nak nyematai amat. Nak nyentuak ya. Nanti nak ukai dek siko aja ketusah nemu deh. Orang dia tau pernah deh. Senang aja tau. Ngena telepon aja oleh nipu kita.
1: Scammer nemu deh. Kalau ni ngau te scammer deh. Ya mede ente ngagak kunci passwordnya. Aneh banget tak lalu muntayang oleh disagam orang oleh ditemu orang nemu. Nyak ngode 1 2 3 4 nyak nemu luak deh. Kita break dia gaya deh. Engke ke anak bulan dia nya. Engke ke ragu muna yang dia ku mada kedai password dia amen nak temu orang. Engke ke leka mata bayar dia nya capnya bisik mage yang bahimpun nya kena ngelai ke nombor kita ke password.
0: Nama umu deh lu telepon ku 1 2 3 parai ku pergi lalu sa nemu dia masuk ke ya.
2: Aku tu nemu nyak kami. Nak ngasuh ngagak passwordnya. Lalu muntah yang nyak tukarnya. Passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orangmu dek. Ya mesti bisa uruh besar ingau mit. Mesti bisa simbol utai ke baka bintang pagal. Utai ke kenyak dek. Numur sekali. Ambil ke contoh atau ke banding. Kerintian 999 tanah pagal. Tanah dolar. Kini kah dia? Kenyak kita agak ya.
0: Ngamai nyamai mengingat kenyak. Lagi nyuni ingat belama. Nyang ngai mai macam ko ngai pesuat nya mudai
1: nya ko madah kedai ini sumpang orang ke bakar dek to nak tau nak tatua madah ko orang bakar dek to site dage ente de medak liang dek nemu de liangnya utai ke datai sesengapa nya na liang me utai ke mayu begari-begaries nya dek datai ngagai WhatsApp dek ya ko madah ke anes neka tai de nekan liang ke begari-begaries nya ke belah misis belah WhatsApp ukai WhatsApp ah WhatsApp
0: WhatsApp
1: ko madah kedai ambil nyau duit dan nemu macam ukai duit dek tane boeh de nya di ulu sungai dia amatnya dia ke mana ke dia tengok utai ku dia di report dia baru ya bupiah dia amiahnya nyau tepun kena hek kau yang ke mana ke dia
0: hek nama tak ke hek nyau
1: nama dia orang kuliah ngamik data-data dia hek au hek kau cok au tak kemunyi nyak meh ya orang kuliah ngamik info kita ku mana hek gula batuk pedah nyok ke mana ke dia
0: ya maku nanya baru kena ngenyit menyebutnya na hek
1: kenyit kena nyebut hek nyak bahu kan nyak deh.
0: Okay, go.
1: Di mana dia utak kereta-kereta sengah paling pepanai dia nak kenakan liangnya.
2: Amat ku dek nyai nai gup. Nyak, yang pu, ukai mpai kalau sebab deh. Termisis Jakob Melayu, madah ke deka nginyau duit 200 ku ya. Lagi mayau ku. Alihat kati ku. Ya, tengi mai tua, lebuh kita ya bak kedai ayung mayanya. Nak dek, mayanya. Ya ampu, tau nak nemu, nemu dek, lipun ya, mesej orang Singapura. Ya, ya, kok aku?
0: Ingat ku dek. Ni pun membelut. Kau mata di mana kau ini bilai? Ini kau cuba
1: ni. Kau aku. Bah. Ya, wah ini sumpah di ni kereta kita tadi. Baka ke nadai no bukai no seduai dek beranau ne. Nak uliah beranau di bukai pihak. Nyu perlu aku berpeliang-peliang hari tadi ngigak kereta pihak kemulut kutap, kutap, kutap, kutap. Ya, di ni dek pakai yang tadi.
0: Kebenar ya aku tu nak nemu di ni no pakai ni ni ingat ku di ni ne. Di ni kita pakai tadi. Asal kespiak ni ane?
2: Apo? Ukai sepiak tau kita pakai yang tadi. Kadang nak baringkat setek dok nu pakai yang tadi kini.
1: Nyak mak tu banget ngaya mata setua de supi yang boleh mua bo pesai pakai udah gak ngemai orang ke kalau uluang pakai ini sumpahnya dari bak kita. Untai aku mai de baik ngalu tadi wai nai bilai di ini untai tinggal drumnya nak kena langsung untai nama tak kena dari bak kita tadi untai ke untai.
0: Ini lemau ke untai kita tiga. Si kau nak mengingat di ini dua nyak.
1: Aku de bo nak dari bak.
0: Di ini bilai di ini.
1: Dinai, bak gambar dulu. Tadi aku mana kedainya orang mesan ngai ke kita nak nemu dini nu kita pakai. Nyanya guna himpun dek. Nya, okay kena ada ngesau ke nomor telefon baru dek. Boleh petebuak din, boleh tinto.
2: Apo dinai? Ya sejam tu. Angge memang peliang di itu ngigak kereta nya.
0: Nya mesti luai dek. Tapi aku nak kedua diingat. Aku pun nak ingat dek ni kita tiga tahun nemu telefon kuto.
1: Bungau, pala aku baik pusing boleh mua tau.
0: Nada lama nak nemu aku ngiak ketong hika ingat suai pada kau mada ke dalam bawah.
1: Ya, patah habis saya beti aku tahu lagi boleh mua di tengah gaul aku rayang aku tu mayang di tau. Pala ke bungau.
2: Amat tu saya. Aku
1: hika kian aku nak aku di tau aku ngantai nai dua bakat tau.
0: Lagi aku hika dengan nemu di ni.
1: Di tau tu awai nai nyai nai bilah awak yang empuh hal yang hika kapal. Ngalah dia lah lagi nak
0: kakau ah deh.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kepaik kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bugulengau YFM Sibu, pihak megak studio rakaman di kapit. Tiap hari satu tau didinga kita pukul 2 ngalih.

0: Mania.
1: Okey ngah sik tionnya tadi dia kita ya bulan dalam awak sadar tengah hat Sarawak ungkup ke Sarito. Sebenarnya tadi kita sudah ninggal ke program tinggi program minyak randau temuai buah runder baru ngah squad trio. Kedis dia kami ungkup bala peningah bakal ke Sarito hari 1/28 hari bulan 9 tahun 2024. Ya, bakal selama megah dia kita dekat bulan ngah pengari kami di Kapiat dalam awak sadar tengah Sarawak. Hello ti.
2: Ya, hello orang sibu. Selamat kali hari.
1: Selamat kali
2: hari. Sama-sama,
1: sama bila kepawa.
2: Iya.
1: Ini kaya hari kita lihat.
2: Ya, hari kami setelah itu pelabore pagi. Nak ya mancana panas itu. Tak bisa. Kalau laban ke bisa hujan malam tadi entah salah pun eh. Entah yang dekat datai musim hujan tu now kita mendapat ke berarti ke nupisit dire hujan. Bawa bagi menua kita di kapit au namanya jerbu pan nu tau kumai kita nu dalam nyau nyane nu mana nak biar kaku.
1: Arab kena datai bawa rumahnya. Arab ke menua sepiannya tadi ngetu mana ya.
2: Tu mai kasih kita ke ngau sebut nirup namanya udara kita
1: kasih ke sebut
2: kasih ke sebut nyame
1: nanti bakal nanti ni dia baca kas pengamah angin nanti di pukul 10 pagi tadi dia di Sibu ngembuan kualiti ke mana meh 49
2: baik menyana
1: di Kapir jalannya pemana gaya tikas angin namanya anginnya tadi 55 salah 55 sama ngembuka
2: sama muka ni
1: baik kas
2: dia kat aku buat semua nurun magangnya nah nah.
1: Kau ni ada itu punya kurang ada orang ada mirah lagi dah.
2: Iya, umas kita bergaulnya lama di rek spek ko.
1: Mbak ya, nyambut aku kau tak ada ya. Sport
2: nak. Gerai no.
1: Ada rempo gerai tu ti tang punya kurang saya kedai yes tu.
2: Oh. Sama-sama kira yes mana?
1: Aku kan nama depan kemaya aku ke tamak ke konti itu tadi bisa beberi hujan kita di luar dia.
2: Oh hujan aman kena ne. Tamak kia nu nama kia ge kena nu kuda.
1: Nama aku dah slow ko ya tadi kak dan aku nak berkeduli agak mencela.
2: Oh ya ngarap ke kita sama gerai namanya nak hari penuh makin mana kita itu sama gerai lalu wasar itu mengari satu dan ingat semua kita nyabisi temu janji tau ke semaya bertemu lutu ngambil ubat kini ya utainya udu na ingat na
1: amat
2: sebab aku tu puan na ingat nanti wanu mereknya temu janji jamai ke bandiang nu sebulan dah dua tiga bulan dah nu bertemu ni nya ingat dah.
1: Oh, te bakal. Ente bakal ngedire ente. Oh, pergi lah ngambil ubat ko. Ya, mbak pergi lah lagi ni. Ingat ente. Lanjut nah, pansa ku ajak klinik.
2: Ya, bagai yang ngambil ubat na. Ante asur puasa no.
1: Ay, nya mbak penyalah.
2: Nah, ingat. Pama lu puasa, lu dah ngiru pagi. Baru tingat derempu nya. Nya, kak kau na.
1: Oh. Te bakal aku nyamai. Laban setiap kali kita. Namanya, maya kak ngambil. Namanya darah deh baru bisa puasa.
2: Iya. Au nyameh ngarap ke.
1: Terakan
2: kada ke mana?
1: Setahun sekali.
2: Au setahun sekali. Au bayi amanya nak ko deh. Au angkanya kita bisa ibu ratu wai kini nah. Pada-pada mebub sedak ya pihak aku ne. Nanti kita berarti ke dia tu sistem bak klinik deh. Ni boleh mayo ku nyebut baka ba beletek dia. Ada tentu kurang jam kita ke nurun ke bandiang dek tu bertemu lutu pukul 2. Dek datai pagi pukul 10 hangai. Nah dai mendia mende nak terima ya nyak
1: aku. Tu tak ada pukul 2.
2: Dek tak ada pukul 2 nak deh. Nanti baka subuh kita tu datai dek dulu. Nomor dek mepian tadi dia tahu dia repih kurang dia mendak antik jam tu penuh ngicak ke ya mengicak kena lama dengan antik utai ke bekerja nak pia ya nak nyak ko aku ngarap ke utai ke bekerja ngamik ke nyenang ke kita ke datai ke seminar kita ke pesakitnya sida Indonesia dutu nyamai ke ngatu jam pia tadi dia nemu pama ya ke klinik atau ke spital. Pamai ada satu, kita mayuh nal, no?

0: Tengari.
1: Kayak mai ap kedua ap ketiga kenyanan tuh mayo orang deh.
0: Aku nyamu udah ngali hari.
1: Udah ngali hari.
0: Aku nyak meh kita ke nganyo anek kini kita ke perusahaan rempu. Anak ingat meh datai ke klinik ya. Cici obat kita peningal. Kau nyan nuam ya. Pergi lah ambil hasil itu begau tu. Saya kelapan
1: ya. Nyak suwe. Emang pengawak ingat ngambil ubatnya.
0: Ya, oh, tuan nih. Nih ngamuk, ya kau nana nih sari aja tinggal.
1: Kau ada aja kau kada sampai seminggu.
0: Oh, pada kali itu tuh ada yang tentu punya.
1: Nih ingat, saya katanya deh, sepadanya, hei, bapak ada bulan
0: pun ngambil obat punya.
1: Sekali pada apa, nyata ngelebuah seminggu.
0: Ya, hanya ada no orang kita ke spital pemalawan.
1: Nanya agak sih dah nama ubat kita dah aku agak.
0: Nama kamu ya.
1: Karena ada lewat kadang-kadang kita ke tota dede, puah kita ke kaca kadang nengan pak dehnya tadinya, maka kadang bisa lebih ubatnya.
0: Oh, banyak tinggal. Oh, nemu nang itu ke spot nah. Ya ketinggalan ya kemarin ya cukup.
1: Mereka lebih baik kena tanya ada awak dalam kanel seminggu. Apa ya cukup lah kanel seminggu. Paham ya.
0: Oh, no, ungkup ke seminggu nya keruding pun lah.
1: Oh, tentu jawab.
0: Anak nuna kita namanya petua DJ.
1: Anak nuna. Lepas dia kanel yang 3 bulan atau 4 bulan. Kayak bapa kalah, bisa tinggal.
0: Oh, dia tu yang main aku mendah orang ni saya jam bapa jam berbunyi anya jam aku ubat.
1: Nah dah jakonya ya kakau tu
0: kan. Lagu nona ni, nak
1: lihat. Lama tanya deh sam lagi deh sam ni. Lagi. Halo, melagainya.
0: Ya lamban ya tulis buat apa jari nah tulisan tulis jaku iloknya nah bila ilok mia
1: belagi-lagi mia
0: belagi-lagi berkebiri ilok ilok kita bawa tungak kita gitu ilok tu nah semua semaya dan ilok orang ketungak ke seraman dan salah aku pergi lah aku kalah salah ngau jaku terkemunyinya ada nah ilok kita ngau ilok orang tungak kian.
1: Alah kan nak sama nanti bakal ilak kita itu tadi lama mak ada nyu ilak.
0: Nak temu semayo ilak.
1: Nanti kita tengah ada nyu ilak ko ya.
0: Pergila
1: hanya kata kadang saro kita ada lah banyak deh.
0: Saro no. Aku sebab ne nanti DJ mereka ingat lembuh ya kami dua bersama di kapit sebab ada nak. Sano ko yang anak ko. Nanti ko de on e ilak ko yang anak ko. Aku ilak. Kemayo ilaknya ko yang anak ya per bulan. Ilok, kau kan nak kau? Ya, aku dah nak nyak apa bulan. Orang ada apa gilok.
1: Okey, kena nyak apa bulan.
0: Iya, lama kita iloknya nak temu semaya. Nyak meh, dia tu makin nemu hari kita ke bulai, gawau kita ke pekerja dia nak.
1: Okey, jadi sebab tu terus ngau program.
0: Panjai gaya ni guna.
1: Berita tu apa? Sada tengah serat dulu berperindang kita ni. Jadi kesar itu tadi kita ni boleh namanya ngetu dulu. Meh main lagu ranca-ranca ne. Alaban kita berbahasa ke pemidang tanya ne. Alaban kita bisa terima apa kita tadi. Hanya pemidang si kuari menyekurang legend menyata tadi deh.
0: Iya.

0: nya niang tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali kudah nadai sare tu tadi pagi tu tadi deh.
1: Ya tadi
0: ya. Kita nama tadi ngetu dulu memang lagu rancak deh. Jadi lagu kita pilih aku kena minang bala pendengar kita bawa sada tengah Sarawak kita ke sare tu. Setiap lagu hari siwan impian puang.

0: Nyak tadi puang hari steward impian ya dikenal kita merindang bala peningah kita nyak setiap lagu berkenang ke pemidang siku apai.
1: Ya no.
0: Ya lapa ke kali ini.
1: Terperindang nak pada nyak meh ketuk nanti baka kami berkapi tu amat tersemun no ne. Sige baka meh lebuh meh kita bisa hati gagal nampi ya. Tak ke pemuang, ke pihak tak datang, pajak pihak hidup tu mesti diteruskan, apa ya? Okey, aku berkongsi ngamimit berita hari aku di kapit ke sekali tu, nena, nadai ke masalah mayonal, ngamimit main, kita berhati ke dia program ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua, udah muncul benar dia tu, kalai balas tidak ke ngau, nikit Bukit Mabung, udah dilepas ke Yang Berhormat Nicholas Kudia Rajantai, kesama menjadi kemegah program ekspedisi Bukit Mabung 2.0 hari 5 hari 6 tu tadi. Udahnya megah peninggal mayu titik megah program ke udah megah muju dia tu bagi menua kita di Suong yang menulis penutupan program SDG bersasar 2026 Pak Suong di Balai Raya di Suong kalai pengawak tu mereka digulu Yang Berhormat Dato' Sri Alexander Nantalingi sama mereka bisa datang Yang Berhormat Dato' Sri Muhammad Zaha Abdullah mereka Yang Berhormat Lida Hassan. Jadi lebih ke datang dia mereka dia ya berkongsi berkawal ngawa peruntukan ke penyampau 2 juta ungkup sidak ke bertanam ke kupi ngau madu ungkelu luat au alu ba utai ke bukai mega ke bisik mega di kunsi kia nya bekawo ngau pengawak ke bisik dia tu sta mega ke data yang ke rumah irung sebuluh sung dia yang mega peruntukan perintah persekutuan 1.5 bilion ungkup bahagian parlimen jadi 800 juta bak pasal ketiga ngagak calai ngagak jamatan bak kuasa mata rajang pihak megak yang kaum kolis profesional mara udahnya SMK Bukit Guram ngagak utai ke bukayau ke dekat diangkat ke bak peruntukan persekutuan sepenyampau 1.5 juta. Nyak berkawo ngau projek kecil luar bandar sama ke bisa diterima sidak di bahagian menua jisung MRP. Ke bukai tu megak peninggal mayuh agi megak berkongsi ngau sidak ke bisik ngemeran ke pengawak bertanam bertupik. Kita ke bedau ngeregister dalam pu jadi petani dalam sistem e-tani anak ingat au jadi kita tu tau ngelatai ke dalam pu ngakai upis bertanam bertupik bagi menua kita di Kapit dan daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri di Kapit kenanya dibuka nanti yang hari 1 ngakai hari 5 pukul 8 pagi ngakai pukul 5 lemai. Jadi sebedau ke kita ke ngelatai ke dalam pu register dalam pu bak sistem itani tentu menagih untuk kita nya nama kita ngembuan Sarawak Pas sebedaunya au ngambil kenya nyamai dia tu jadi install kita nya Sarawak Pas au dan nya sidak yang ngatur berkeni ke kita register dalam pu bak pengawak tu au jadi nya meh ngambil ke kita nemu atau ke lebih nemu gitu meh penerang berkawo ngau utai ke dia tu kita hanya ungkup sidak ya ke bedau ngeregister dalam pu namanya jadi petani bak sistem e tani nah ingat hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 ngagai pukul 5 lemai bak upis bertanam bertupik daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri jadi tu ngambil ke mantuk kita nemu nama utai ke patut ditemu tak ke ngulih ke melumat kini nanti bisa khusus kini pengawak berlatih peluang berjual kini cara kita berjual jadi utainya bisa dipadah ke makangau bawa komiti agro listari upis bagi menua kita di Kapit i tani nyak ya nak ne utai ke boleh dikongsi laban dia tu dia mendak nak utai ke berkata bertanam bertupik pan kita yang mendak ulih pan dibantu sedaya ya hari telepon aja nak nak untuk sumpa ala nak ketan ya kian mana nya meh berita ke dikunci kita bawa kita ke sekali tu nena.
0: Okay, jadi ya berkunci ke info kita hari ya sibuk tu nanti. Jadi ya nenek kan ujung minggu tu lah ada kita dekat Glengo bala DJ DJ Sibu FM dalam program Sarawakku Sayang ketika datu di muka kena kedua ngagai empat hari bulan 10 tahun 2026 pukul ini ke 29.
1: Ayo jawab malu ben no. Nama tu beruman ke ngamai dia pinjian.
0: Tu saya hampir celap tu sapa ya tu sebut.
1: Laju deh ni.
0: Apa ya? Nyu.
1: Yang ni nikah pulai baru nya.
0: Nyu 3 tahun dulu.
1: Sao ku ni ngoy no. Berapa nu mua mai ya nya.
0: Nyu ka pinjian dah sih dah.
1: Ah nya, mun ka sung mu man ngambe duit ke duit speed deh.
0: Okey, jadi kami di ATMC Bu Bisi Amuka Amini Studio bakal program Suraku Sayang ke Sepedal Tu. Jadi yang gaya bala kita di muka, ada salah kita nyengu atau kedatai bertemu bergulai dengan bala DJ DJ hari Sibu FM ke Bisi Ngau dalam program Suraku Sayang ke Bisi Ngau dalam mini studio. Jadi agak kita ke alu promo tu teh. Agak kita kenang segeri gendu berlagu, ada salah kita ngelatai dari agak konti atau ke mini studio kita kena ke hari 6 pukul 1 boleh dalam cerita kenyalang kita ya. Kuno murah buka hamayah main mau belagu ni ya.
1: Lani-lani apa lagu, ambil peluangnya.
0: Ambil peluang tadi. Nanti kita nulis yang nanti di rege konti kami di Sibu. Agak mini studio pamam, eh, ni ya.
1: Betul, nanti ke Sibu nya saya jauh. Dia ke ngipak ya.
0: Ya, mau teh kaku lah. Okey, nanti jakuk penduri kita dalam awak sadar tengah Sarawak kuncam kita berkurangnya 9 minit lagi dekat pukul 2 ngalih hari ini kita boleh dalam program Kristian pengarik kami Nyalusia Thomas Kasau pendia penghidup aku
1: iya ini jaku buka itu nah harap ke udah tu ilah kita berkongsi mengawal berita ke buka hari kami di Kapit sekedari program atau kreativiti inti bisik dia tu bagaimana kita di Kapit lah ban hari ke majak mana tentu ya upupis dah no bisik pramul ni nah untuk menyingkang kemua lagi kita mendapatkan 8 ku jerebu tadi dia mayo program terjanggal tapi ya jadi ialah kita bertemu baru ngau berita buka info ke buka hari aku di Kapit ke sekali itu mari terima kasih nah selamat jalan ke pengawak mupu aku bye bye.
0: Okey, terima kasih nanti. Jadi yang gelai baru kita dalam awak sadar tengah Sarawak berminggu baru. Nanti ada penanggung bajam ke sama megah ya. Udah program Squad Trio dia kita dekat gelai dalam sadar tengah Sarawak. Okey, ngonya jam kita kurangnya 10 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Jadi terus perinang kita bawa kita ke sekali itu sebelum kita ngujung ke program sadar tengah Sarawak kita. Perinang kita nuriti lagu, setiap lagu hari Darah Helena Air Mata Bersara lalu ditangkan ke program lagu hari 17 kemarin.

Maya aku duduk kediri, ngingat ke sikap orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jako aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didingat aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakak mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekak dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalai ngu Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program Peniup Hidup Aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

kita peningat dalam program peniau penyidup aku. Bakal selama aku pengeluar program PPA datai baru pada tu jam. Andor aku macam kenang hari pada peningat kita. Pihak mereka peningat, mari terima kasih. Aku ngakai kita kengempuh kisah ke dekat dibaca aku ke minggu tu. Ngarap ke kita baluar dia untuk nyemak bisik utai ke dekat dikunci. Kisah penghidup diri tau ke pengasih hati ke dekat dibagi ngau pada peningat kebukai. Nara salah tau nganjung kenang kita ngakai aku pulau program peniau penghidup aku. Jadi keminggu tu sebenarnya aku macam kenang hari siku peningat kita tu. Dia aku dekat mic kita menil ke

Terima kasih pun lopo krem ngarap ke kisah ke dikongsi aku ngawala peninga baka kemingo tu nadai ngemedis ke hati siapa-siapa. Aku seminat berkongsi cerita diri empu ngawala menyadi aku. Kami semadai bisi empat ikut peninga. Minat aku ajak anak Indo apa yang ngawinai aku. Kami menyadai bila udah bisi penghidup ke diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisa ya semak 10 tahun. Jadi inai kami tinggal ke direk berumah panjai kami din. Kami menyadai belak gawak benengeri, laban itiah ke priyo asik munyekucuk ke orang. Tercepan inai kami ke direk berumah panjai, temaya kami ke bisik lepah, bisik ke kami ngabar siya bak menua. Lalu tiap bulan kami menyadai belak merik ia belanja. Dikenak tu dah berbeli ke utai ke digunaya, serta megak lawak ke dipakaya. Pulai ngaga utai ke dekat dikunci aku ngau kitab peningal. Biasa meh dalam penghidup kita ke diri menyadik. Bulak kat madah nare kalak bersengkik ke leka jakuk serta nak nyamai hati ngau pangan diri. Indah tungkuk dapur penemu bersengkik. Berkenyak megak kami. Aku laban ke induk, sikit kapama agik kari sidak tiga kebukai. Tang bala menyadik aku ke lelaki cukup mana. Mentas serta nelap. Nadai sekali kalau ngemana ke selekah jakuk ke diterima sidak hari aku. Lebih lagi jakuk aku kepedias hati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngagai sidak. Laban ngai ke panjai layak antara kami. Belayak direk menyadiknya utai kenadai guna. Ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kita. Jadi peningah, laban kami kebisik geruk WhatsApp. Dia lebuh ke merek inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngagai inai aku. Sikit nak melekak hari penyampau RM500 sebulan. Makanya maka menyadi aku kebukai belak merek. Minak nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat bimbit merek ianya menyadi aku ke nombor tiga. Tiap bulan nanti kami update penyampau belanja ke diberi inai bagro WhatsApp. Dia dah aku medak ya bisik merek inai aku duit ke penyampau 100. Utainya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merek belanja ngagai inai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisik pangkat kemana lebih agak hari kami menyadi bukai. Serta megak ia dipedak berduit. Tiang nama kebuah, tiap bulan tu hari subak meh, debuh ke merek inai aku seminak penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah, nanti aku ngenang, labuhai mata aku. Nulis kisah tu pun aku ngosak baik. Kalau aku nyeri-rek ia bergeruk WhatsApp kami sebilik. Teng segetik pun yang ada yang berbunyi. Ukai nama laban aku ke merek besar belanja ngakai inai aku kena kujako. Ukai nama laban aku ke lebih agak mayuh merek inai aku belanja nintik bulan ke penyampau 500. Laban kebenaya aku ngai inai aku tuk suntuk belanja. Lemai sitik bau je minggu, dia aku tekuir undiang. Dekat mulai kederempu ke menua ngabas inai. Kedua minggunya aku nare gawak bau je minggu. Hari jauh aku mendak kereta menyadi aku ke nombor tiganya bisik pakai yang baru mempanyai kami. Pikir aku nama kebuah ya pulai nare madah ngeki kami. Paling pun madah bergeru WhatsApp nyenguak inai ku anak hati aku din. Tayang awet kaku ajak. Sangkai aku bak pala tangga dia seninggi ya pansut ari pintu kat nurun bak pala tangga rumah kami. Kak pulai matu dah ku cakok. Dia aku nanya ya, lalu ia madah ke direk nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kena ku ya. Udah ya pulai dia aku nanya inai, nama Wad sikit bisa nyenguk nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi Wad ngawane ekonomu duanya meruan datai. Lebuh maya ia kena regawak. Ia nganyung kena lauk, nganyung kena berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, pedak aku serbau tainai. Amaria penuh ngomi, macam bansa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lauk ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi ngau daging ke bukai. Makanya megak berau inai penuh tuang lalu bak kontena ubat inai bermacam ubat ngau vitamin. Serta tusu kebisik cap mayu macam keulih ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalak pungkeang berbeli ke utai ngagai inai. Nyengkawa maya api ngau ai inai ke dia rumah panjai. Asai kelabuhai mata aku peningah. Laban sebelah tu aku udah jai runding ngagai menyadik direk. Kumai aku yang minat merik 100 saja ngagai inai. Tayang tak nyangka, nintia bulan ia berbeli ke belanja inai kadang nyukat datai 800 tak ke mangai ngagai 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai ngagai aku.
Asai ke bersalah ngakai ya bersangan pada dalam hati. Katik aku tahu bisa rundiang kena mana yang ngakai menyadik diri. Aku mandi ke penyampau duit 100 debre ya ke indai. Ngau penyampau ngai kami menyadik bukai. Nadai kami kalak seberau to. Meda duit minyak ya ke ngabas indai nintiam minggu pulai ke menua. Biar megak masa ya aku dah terbasau serta pengelelek ya ke ngabas indai. Nyabai aku peningal lebu aku ingat kenyak. Dia tahu semak 3 tahun menyadik kaminya udah nadai. Ketika aku sakit iman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama menghagai niang. Pemaneh yang nak kalak dicerita yang agai sapa-sapa. Laban tu dah kesikit orang kena bunyi. Kasih aku ngenang ke pementasia tumu amat di baik lesi. Nyak meh pegia nan sikit nadai ganti. Inai aku sampai sarito agai nyabek berai. Agai nyabek didui ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nadai agai di pedak ya dateng ngunang. Kasih inai ketewai meruah nak betih nuan. Meruah ngangau ke nuan siang malam. Saya udu genuan madai asi kutumu amat pergi. Amat mes berato aku udah kalak bisik pedi sati ngangai nuan wai menyadi. Narai sekali maku sampai hati ringan ke nuan wai. Hari pengawak kuda di kerja nuan ngelamak tu kami menyadik ke bukai. Ngobala anek nuan ke ditinggal ke nuan. Udah belajar nabur pemanah ngagai orang. Bak pengawak ke di kerja nuan jadi keteladan ngagai semua kami. Maya nuan kelesi narai nak ke orang bercerita ke pemana. Nadai nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai mati. Lebu sidak ke bukulai ngan nuan. Lantang menuan bujang bukulai mesti wai apai. Terima kasih wai mati. Laban nuan udah kalah merik pengagal ngagai kami. Nuan mega udah ngagak pengingat bukulai ngui nai. Udah ngelantang kati nai. Lebu maya nuan kagai hidup. Pengingat kita menyadik bukulai arimit sampai ketuai. Meruan dikenang aku ngau pada menyadik kemu.

di peningah nyana kak ku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku. Ngarap ke kita bertemu baru ba mai ke dekat datai ngatai ke kenang ke muka megak ke bisik diterima kita hari bala peningah ngotok muka dulu aku. Bye bye.

0: tak ucok dek maya ke telefon pala makna wei. Ucok dek kena inya ke telefon dengan kedeknya.
1: Eh, uyo kai dek nak nemu ucok ku kai nak kudu maya. Jakob munyi semalau. Kok iya tuh tadi, minggu baru ila. Ya kak ingin tuh hari pengadaya. Nah, nyak kua kau ku deh. Medak pun tahun supaya udah gak ada pengada. Bab deh, tuh itu baru gak ya. Kua kau nanya ya. Nyak, mi aku nyoba Jakob ngoi naya nanya ke halnya. Mau suruh ay?
0: Nah, nama deh.
1: Nyak nyari koi naya. Dini, nyak ke bau deh ya. Medak di bab deh abang ya ketuanya. Kok maknya aku deh. Minggu baru itu ila baru ngintau ya. Dari nyak ke buaya sedak yang asuh aku tu undo. Kumai seruai ucok aku ke inok nyak kodek. Sedak yang menyadai bisa empat ikau. Ya laban ke ngai alayah dewai. Empat kali setahunnya meh ingin tu birthday ya. Cukup kamat ingin tu birthday kodek. Tak nanti hari baik ingin tu birthday. Kak minyak hidup birthday.
0: Pamau tai.
1: Ya.
2: Labai hidup ngon nyepu dian ya.
1: Bukai kena agai. Ya depan dia. Wai kempo. Wai kempo badai. Tari belakang ni. Alah dek.
2: 10 ikau kita sebiliannya. 10 kali ingin tu birthday setahun. 10 kali nyam ya birthday.
1: Tekomonya bakal ya. Umur ku 5 tahun 10 kali. Nyepunya 15 tahun. Ku pama menyuaihan nyepu diannya.
2: Oh nyam ya labai ke nyepu diannya ni. Maka ke beri orang pemerai. Nyak tekerinok ya. Nyak kekak ya. Ingin tu birthday lama-lama-lama. Ini nyalah ni. Bankrupt telah banyak.
0: Oh, kekenaan ini yang beli rediah belum ada.
2: Oh, kumai muda harga kaya ni beli kita bukai lagi pemakai semua. Maka aku punya anak, aku dah besar tua itu. Udah lagi, ingin tu dari sembilan aja, kami sembilan ya. Kena makai, apa kedai, itu pepihak aja. Kalau kepala sudah menyadik, kebukai, ya, pun dah cukup. Tem masih dah balau cau. Nak tahu kena nak apa ni?
1: Kali ini mau nak balik nama ya. Lepas kau kangau ke kapan?
2: Nama bagan tuang kau tay nama tergelembung tayanya.
0: Tiri ya. Gagah hiasan.
2: Ni nyale.
1: Kumai nyamai berjelangkit. Bagan tuang tanya kau ya.
2: Kali yang pay berdeu. Dah berapa bulan? Berapa minggu? Dah dulu nanya kau dia. Lu minta ebal bila kena.
0: Okay.
1: Lama ini kau dah nyak. Kau dah paling
0: dulu lagi hau. Eh, semaka magi amalan nembi ada tu paling pay nawi. Eh, nyu ingat kedai kejemput makai berkedai aku tu. Aku tu ingat ke Kamis Bili ke makai berkedai empat lama.
1: Ya. Mahal dari Puyo.
0: Ih, maka selama ame tu kami tu tadi muda makai deh. Nama ke kampak dari Mbu mete kuda deh muda ai bekenya. Nyade aku tu tadi. Udah temu makai. Nyawa tu awas nau. Kak ngirup ai. Bagai ku ga ai bacangkianya tadi deh. Sepik ku ai nya tadi na celap. Na patut seleh labang ku tadi nguda ai teh ayas ku suang. Sekali ku muda cangkia ke bagai ku nya tadi deh. Nemu nya teh cangkia ke dikena ngerenam suudau.
1: Pinai ayah gede puyo. Suntuk ni kan ngirup. Ane ngirup ai andam suudau wai. Walau mai.
0: Ayah. Ayah ku aku nye. Habis lainnya sudah diruap aw.
1: Nasibnya ayah enam sudah ketin tewa baso jahe kia ke kau.
0: Mbak ya. Nyok mabalane aku dah benar-benar ketawa muda aku kudai. Bekeni-keni kau kau tak salih jingkau gelasnya.
1: Tak.
0: Nyak mah tak ada laban kena berarti kecangkianya deh. Nggak nyadi bejakau kalau bau utai udah deh.
1: Tak ada telan wai, pelipai.
0: Ini kuyo, dalam perut din. Penumbuh bak kedai makai. Nyau eh aku sih kau aku keni kata ika kau nak berarti kecangkia kerja kau eh apa yang kau kalah deh apa
2: sama nyau kau dah ya puyo aku tu dah mas kali
1: di saya ngapa ni
2: mas saya
0: enggak lah aku dah
2: jadi angkat ay kena kenal sudah nya salian ngaku ngaku gelas aku nyempu lama kau bisa ayes dia ayes jak berau dia deh. Jadi ai kena ngenam sudah nyak salian ke kelas tu. Lalu irup au ngarai ngantai.
1: Nama.
2: Tai udah ketelan.
1: Nama ngaso de nyoba banget tesedane ngiru ai enam sudah nyawa pali pai.
2: Ini keruni yang kuaku, pati ka kuna berarti ke gelar empu, pati kena mati ke cantik kena ngenam sudah nyak.
0: Ya, maka gua pali pai benar te ketenya te jingkau aja nak mali te kedirup ni.
1: Ya, ko semangat ge wae ngai bola seruai.
0: Tai udah celap angka de hub. Nah deh namanya suam saya. Nyelok ku ko.
2: Ya, maka buhune ku dia menyu sampai mata bapak mayo lunia sudah udah di ruak lengia tahu balas dah kuman nyau nan mu dekap dah kau ke telah aja
0: ini ku ya malam pro aja pali pai kapoknya
1: Ya gila ngau seruai deh. Hmm. Puyo apa ni pai? Nyari ngau ko to jita kami sebili agak. Maya makai berkedai makai. Hmm. Baka ho bukainya ame tu deh aku to ngudah kediri empau nama teka dempa tu deh dalam. Hmm. Ai udah haga dulu datai. Ngai nak terkena ka kau gak ko deh mayanya deh. Dia nama dia deh. Jadi aku to tadai deh. Nyu tengok kami suap tu deh aku to. Ngudah mi suap sekali datai Cina nya. Ya nak. Ngan nyomi gureh angkai. Nai saya tidak ada udah ini mah kau mana ke Cina nya. Tikal ke baru ka. Ure tadi belum makai aku to pale-pale mata belum makai. Apa wai. Udah nyata deh nih tikal ke baru kali. Datai kami. Minggu yang tomi to bas saya. Nai kau. Salah. Ini bukan kau tidak ada udah ini misu kau kau kau dah

0: tu bukan kempuamu aku tu ya. Sidak kebukai balane ko de udah matembo magea makainya ko balane ko de mo apa baru kami tu ngante inai di tempat aja nama terbise dia ko kai bunyi dah ko nyawa ko de wae de umur kita tahu ya ko madah ke sedua ko de umur ko to tanak kala amat ko de gagak ore minya sampai nyo meninggal kale salehanyo kena kedai
1: nah kena
0: kau gak ko de wae nya ko ni ate ko ko de engkat laban ore kemayu ujo minggu ge nya kanya misale bunyi tiap kedirai mau kau jakau ate di tahunan mu ate di tahunan mu kuasa birau ku deh nyawa aku tau ya gak apa aku main meliwo merek sila kemakai
2: pedih mati ya nyapa lipai
0: mau aku kan musik
2: nyak mah tarengkan ada tulis ya nawi data dene enggak tersebut aja amanya ya aku tuh udah mau pakai cash denya nawi keterubah betua dan jo ada empat ku aja kedua kali engka sale hanjuang kene nya nuju meja kami alit alit gate ku deh lawan ku deh makai ke dulu tadi deh dan sale urang ala yang nganjuang deh iya ga nganjuang ga meja kita ka pak juga
0: Kau
2: punya upama
0: juga,
2: eh. Empat aku aja, meh.
0: Aman, aku punya.
2: Dua pinggah, emang kunya tadi deh. Ya, agak spesial. Dekaro, gai. Ya. Nak bayarnya tadi, aku lama kesalahan nyuang. Sudah kebuka, udah makai gak. Ya, kak angkat kami itu tadi. Pada anjuang, ya, ke meja kami. Aku menguntung ada nyak deh, ya.
0: Nak
2: tak kat kiri rek kuyung bangun makai pelabak tu. Ya gage gerehes ke kedua ya mahu ngam.
1: Ya. Tuangnya tanak swell tua pesannya.
2: Amal. Nak boleh lama ya.
0: Nak tak awal ya. Ku mai ngamai ku. Ya mai saya nak lama aja.
1: Emang tuan ni sayinya puyung.
2: Mak ya.
1: Bakal kena tiket deh.
2: Iya, saya kena tiket ku tau.
1: Silap sila yang pau ku nya sapa ngasua salah nyuang ku nya salah kita.
2: Nya ku ku pari pai.
1: Ya ada lah jomba. Ngai ke tuan tepai nyuang.
0: Nambah ke wai. Nambah ke ulah, nambah ke tusu. Nambah ke tusu. Puyau ke dong anyo salah pita. Tu nyong petua, tulai ketua bau.
1: Tau, nya me pama sebut kedai makai. Tentu kita nemu ni bagi kedai kenyamai, kedai ke ngenak bahasa kita deh, makai kasai depan luar dia deh. Pama kita ngalau. Tentu kita makai kedekat kita nya nya tuju tuang nya lai maka kita ke kedai tu tadi dia kita guna ke kojak orang kualiti deh kualiti pemakai ke disga kita nya ke sida kedatai atau ke bala pelanggan kita nya tadi tetap datai kiap lama ngagi kedai kita nya dia mendagang kita yang tadi dekat man sayang meh maju maka dai menawi saja pedah tau de nanai bisik kedai mina nyuap pemakai ke gagak panu rumah kualiti pemakai atau ke produk nya mesti ke jaga lama nya dai lebih ke nemu kelapa
0: Napa
2: tu enak nemu aw peripai? Ngasai kita rempot.
1: Oh, berjual tu pas manual ni.
2: Aw, ngasai kita rempot. Tapi kedai nyamai sih. Napa kedai lama lah?
1: Ya.
0: Ngasai kiri, menama tekempat dua. Ngasai kempat urem. Ya, aku kau. Ya, me quality pemakainya sih. Kita tahu nak ada jagaannya. Tajak panderga barang dia tahu nyoni kai. Kai ni nan mau re.
2: Di buah kemama, menyamai rempah. Puah hati dia makai.
0: Yang quality kita nyak arwah ya, mesti beruan dijagaannya. Nena, ya aku ngai mati kita itu tunggu mudah-mudah aja ke pemakai kerjua kita. Nama sehati kita, pemakai kita makai pemakai terpalu yang mudah-mudah kita aja. Amin saja. Malu utai pun patut ngau ati terino. Ya tu aku. Aneh tak nyo cincai nali kita malu utai.
1: Mama mangka kali.
2: Nengah
1: ngempang aku.
2: Nengah ngecina kita ketua tuna. Tengah mempah.
0: Datas sasa gomu kemain gomu lekat datas siliam
2: ni ati lapu minak
0: ati lapu minak wanya nyom apa ini ni ni nama ni ni
2: betul kan ati minak lapu itu pun jelekar pesiliak
0: bagus saya kaya tu ayat kebe sisi te kedai nyok kenyuk kenyuat ek mudai nyok aku kemeda ya nyok luna ek kenyuk kenyuat
2: nama ke
0: nama ke mak ya bakal nyamin ti kita makai bakal makai kurewai taban kita tu nyaga perut orang bukai nya nyak berkebuah ya datai nuju kedai tua nanti hati orang buah hati ngau pemakai kerjual tua tentu ga orang kak dekat datai baru malai menu tua nya nyame pamaku manduk pemakai ngai ngai ku cincai nalai ko dai de nemu kai de kene ko manduk utai bunyi ko ini bika

0: kaban ko maya bat na yo suba. Kalau besan nai ina tua itu mandu utai ko o kate kena deh. Kayo nama besan nai nya laba kita to mandu utai penongo rindau ate nya ya nya bercita kata de wai.
1: Mana wai ente to nya nincai ku tai nangi kurang jerak gane.
0: Ukai kena ya kengai ko o kai ko makai bedia o jerak amai ko makai kulo na kile na kepenong ngai kepengai ngai ketisi ngai nya nama rete nya.
1: Nada rete ya.
0: Nya kamu ah.
1: Eh bisa kepala aku deh muka kedai makai kebjawab pemakai nama aku mai ramai ramai itu fast food. Ya gak pemakai bangsa kita iban. Kalau suai deh cukup laku wow. Lepas sudah kebjawab pemakai nyamai tengah hari. Orang sih gimana ah tanya mata deh. Mula aja kebenar. Nyamai sih nyamai teh ke depan dua tanya mata deh nak lama. Empat penglama tadi nyunumu berbalik asal teh depan dua nya nak bakal kemula subak deh. Pengujuan nyunak laku lepas pemakai ke depan dua tadi nak asai ke baru mula suba. Orang kereta makai tadi asai nyawa kita meh munyi kok madak surai dai. Nemu orang teh asai nya tadi nyu bebalai deh. Nya. Nya teh kok kuane ninja nali munyi kenawi.
2: Nya meh ya nawi tok ku solo batai itu. Pemain mana utai nak tau nak berempai nak tau.
1: Meh berempai ku nak ya.
2: Sekilo bau yang segini ya.
1: Nya muka kau.
2: Salah wa. Ni nak utai ni nak mu.
1: Ma enemu ku ngai nak pakai bau yang.
0: Nya. Ya ku kore kore pai pai. Maya puyu ku ke mandu wa set bani balama. Sejak mana ha nak uih tadi ya muai utai ke ka dalam nya au.
2: Minta minta betul.
0: Okai kena ge tadi ngak mana ha pai ka nak mu tu ngak.
1: Ibu mai wa nyumbuat ke.
2: Lapa ya kena makai utai nama teka kayo teh
0: hanya. Au ngai ya baunya.
2: Ku sejak mana ya milih hanya sitai sitai.
0: Ibu dek meh ka ku ka mana ke ya. Asam ku de mandu.
2: Namanya mata dai ngada jako nanti kita jual tuannya nuna laku itu kedai mempunyai orang ya ada ukam lagi nya me kadang kan yang orang kedatai nada jantung ngira rega nya mal kini ma mimet kini teh nya me asainya kagi kalaban sekedar orang ukai selalu makai kedai sekedar orang deh tentu umum kak ngasap makai klien dari kepandu baru mesre skala aku tu
0: amat munyi kodenya kali pai sidak kegawanya deh mayau jominggau sidak ya mai direk sebilia sedak makai. Tentu mesti dak kang asai ke terempak ke special mimi. Dia mesti dak tadai pansuat bapa lama yo sedak sepinya. Sampal sedak makai. Pama sedak nya milih kedai tua tu tadi nanti ya. Nyamar meta panu tua nak ya.
1: Aman.
0: Ya ame ke buaya asai pemakai ke dijual jualnya. Nak tahu nak maintain munyi ke orang deh ke jako mayare ngame ke orang tatare nak jara. Ane yang gamal kita aja maintain pemakai tua tu nak maintain dah. Kene ya saya deh. Ya teka kau ah.
1: Mana wei betulnya. Mayo nak cerita bekerja kupi deh. Ngasuh ketawa bisa, ngasuh pedih hati bisa, ya ngasuh alit hati pun bisa nya. Beh, kamu buat dulu enggak kau. Kamu ikan masin ke jembe ku tadi. Ya,
2: kamu ada kamu ikan masin aja
0: pulang. Ya,
1: gaji sehari jumpa pas makai. Rapal kok.

caranya aja aku yang ngambil nuan di kalbulai ambil tua uliah begulai bekas lama ambai.

Sebenarnya tadi program dua itu program di Kunci Kung Bala Pendengar keterubah tadi program penyiar penghidup aku ke di sedia pengarik kami Lucia Thomas Kasau ngau topik ya tadi

Okey, nganya jam kita kurang ya 12 minit lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi pukul 3 lemai itu lagi dia kita teka. Terus boleh ngapengari kami di Kuching. Boleh kita dalam awak.

0: FM Sibu.
1: Ya, berkongsi ke info ke penudi ke Sekalito, ianya bukan engkau berita ke nyinuk hati kita ke Sarito. Ianya tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali udah midang ba institut jantuan nasional pagi tadi. Jadi berita pasal pemidang Allah ni yang Dr. Siti Hasmah tadi udah desahkan nak ya, ianya Tan Sri Mozaini Mahade lebuh ke de telefon bernama Sarito tadi. Dr. Siti Hasmah ngapus ke seput ya, umur 100 tahun lalu meninggal ke 7 ikut anak. Jadi ada kena ke 12 dari bulan 7 tahun 1926. Lalu ni Dr. Siti Hasmah tu tadi siku Tukuh Hinduk Malaysia ke di Pebasau ke seminak jadi bini. Siku Menteri Besar ke Deluk Subak tak megak ke Tegal Saup Yampu dalam bidang perubat dengan pengelantang ramah Rabat Bangsa Kembra Inspiration ngagai rakyat menua tu. Jadi sepamanya penghidup ya dia Dr. Siti Hasmah jadi induk Melayu terubah diberi peluang nampun pelajar dalam perubat dalam bidang perubat ya bak King Edward 7 College King Edward 7 College di of Medicine di Singapura. Jadi pada tahun 1965 dia niang tadi jadi induk keterubah diciri jadi pemesai perubat bagi pengerai indai ngan amit lalu dalam tahun 1974 dia niang Dr. Siti Hasmah tu tadi induk keterubah ke diciri jadi pemesai pengerai negeri indai ngandong ngan amit. Ya mega kala jadi Presiden Badan Kebajikan Isteri Menteri Ngauti Malam Menteri atau Kebakti Dayak Dr. Siti Hasmah cakah dalam mayuh macam pengawak ngajar Rabana Miat Malaysia pasal penusah salah guna dadah nyentuk kaya tadi di Kangau Induk Keterubah menua Amerika Syarikat ke Subak Nancy Reagan ya ngulu First Ladies Conference on Drug Abuse bak Washington bak tahun 1985. Pihak mega ya tadi mega regas dalam lumba ngemain serta bermain badminton ngau kompetitif nyentuh umur yang tadi manggai ngagai 75 tahun. Merindu ngau penyeta ti dalam. Ini yang tadi ba main badminton gujung kia dianggap jadi inai pemain badminton nasional. Jadi ya mega kalanya di patron gerempuang badminton Malaysia BAM serta kalanya di patron gerempuang tenis kerusi roda Malaysia. Jadi ya mega induk keterubah ya nerima anugerah Persekutuan Sri Setia Mahkota Malaysia atau ke SSM ti mai gelar tun. Okeynya tadi mimit bas tentang info bakal ngau. Ini yang tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Kenya di ke pengingat kita eh. Ya ganya kurang 9 minit lagi dekat pukul 3 lemai jadi tu meh ngujung ke awak ngela tengah hari kami di Sibu. Ngonya aku Nana nyuruh ke diri ruai kami di Sibu ngelengkak kita ngeritik lagu. Setiap lagu hari Mary Camilla mimpi lalu ditangkan ngau Nuan Amelia pergi. Ya ganya mupu aku bye-bye.

Ya, selebih mana tak lima pukul telok lebih tamu tama dalam ke segmen PDK PGDN kalau mu tama nampak kedua tam lebih ni oi tam pihak PG tak dahi na DJ baun mana pukul 22 belado atang pukul telok lebih ni deh aku sunukong PGDN telok dalam segmen PDK PGDN kalau atang pukul 6 lebih. Dahin dah barang mitam lim ada ni lebih ni mana telok lang dek PJ dahin kami radio kayaan Mera FM tak jo adui mai hawa lang dahin jaka alang baik loh PJ dahin uripatun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali nangiyah membaca buku dahok buku telok lebih ni Masjid Al-Sarif Taman Sungai Besi Indah Sri Kembangan tino itama te api dahok bahat bara tusah bara hawan mantan Menteri Atas Malaysia menuna di Tundutan Mahathir Mohamad Alang Ana Bara Mayan Institut Jantung Negara Jihma Anide Bara pasti kena menapanak urip Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali yang nunan perluman kelak lang PJD na kami tak lama kelara tam lebih aneh wanya habitan PJ tak lama kesetuna program tam.

0: Talamak lah tama lebeni ika ana aku ngiam lagu duet luluan dahin tuku kami langa geritama temu talamak lah tama kerani hati senjelang saya minat lalu pukul telok lebih talamak lah tama lebih do jiani 20 saya do bulan pitan talamak dumana 2026. Tak lama kesudahan program tam lebih ni tak pukul telok junang hop itama peji tak lama dahun surat dengah itam peji tak lama dahun surat dengah itama temu menjauh kelarah peji dina kami radio kayan Miri FM tak pukul 4 lebih pihak peji ngeriang ada undang alangaya wanan itama temu pejuh nguak tak lama kelarah tam lebih ni tak lama program PDK peji dina kelok menjam to kalang layu nak dahin asan hado tak jauh nuara nak deh dengar halau anda pemo menerido kayan tak pukul 4 30 minit lebih macam tu kalang layona doni halau sejarah dan dona pelahu dengar suntana anda pemo tak hang telok peji jarun tama peji tak lama setiap PDK peji dan kelok lebih ane ya dona anda pelahu tak jauh dah parah tak jauh dengar alang ana dari tama petrunga kerani ya ti tak jauh adui napiha hawan mantan menteri atas Malaysia ya ti urib tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali kalau lahu kam jam dan dalam kalau dang tehat TV jinya nang dan dang kalau lahu tehat Facebook berita RTM ala tam jam dalam tejo dengar-dengar melawin tejo hadi alang an dahna kerane okey nudai tama peji dalam kesudahan program dan dahok barah mana tak lem tak lama kelarah tam pejidin radio kayan Miri FM ok mentok lang maju su tak lama kelarah pejidin dan kami radio kayan Miri FM saya lebih mana Zahira Fitria Jeffrey Tirom aduna pelahu menulisan Chen Besika Duten Wan Sagiang so kena payah abin apaan pejidin dan kami radio kayan Miri FM
1: nunok tuk telok menanam amin taman hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut te Tuhan alang nyalam Tuhan sehingga dah am te nyayang menkinan dah alang una aloh hati taman hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa poin alang kedua alang perlu taman hinan na hati lajen nyetalau menyembah Tuhan mengemaran Tuhan kita menuju Tuhan hin mahak aran Tuhan nanti kita mengakun Tuhan nanti hujung kat lim-lim alang ketelau ehana basah dahun Tuhan alang kepat ihati teh dahun Tuhan alang un telau basahnya nusi betelau sang basahna antelau gam jadi pengetahuan tua taman hina nanti perlu unak loh mempraktik dahun Tuhan nanti dalam urip dahnya salat lan dahnya barik taman hina pengaruh taman hina nanti dalam urip dahnya mane sangat sangat besar.
0: Anak tam pejeng riang ada tangan langkanan Andy Wan.

Terima Tuhan halaku lakana na dia pejuman utama pia kering ada tangan dalam kanan pasta Andy anya yang hab de alang cerita temu tak lama klarah tam lebih ani tak menyenang tak jo kio layan do tak lama dale tam tak menyenang hina man telo alang hipun hadui sangat terhati hati tak lama dale tak menyenang tak jo kio layan do tak lama dale tam Sarawak lebih ani andang yo bahwi belare Ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dari lirin hit malam mangi usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dari lirin dahin negahan ke sudo yang namanya 24 atang 34 darjah Celsius wanan do heti 20 pitan do bulan do 2 jima jima nengyo do maaf kenali sun lebih nengyo bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dari lirin Dahin malam nak angin usan ha, Kuri-kuri awal lang tak tahu lama dalam lirin Dahin nagahan ke sudo Yang nama 24 Atau 35 darjah Celsius Wanan dah telok 30 dah bulan napitan Jihma angin usan ha, Kuri-kuri awan Lebih angin bahu belarik ha, Kuri-kuri awan Alang tak tahu lama dalam lirin Dahin malam angin usan ha, Kuri-kuri awan Alang tak tahu lama dalam lirin Dahin nagahan ke sudo Yang nama 24 Atangnya telok pelupat darjah Celsius Nunan etam apa ji Tak lama kesut Ano program tak lama kelarah tam Lebih kesut kiok layan do Tak lama Ano tam Nak tepan tam te lebih ni Man 20 saya atang Telok puluh do bulan pitan We nak mana telok alang na hadui tam Sangat terhati tak lama Daleh maya hadui Alang antam na Dahin nak dopat ji do bulan 10 je mana anangyo usan ha kuri-kuri awan lebih anangyo bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek talama dalam lirin dahin malam anangyo usan ha kuri-kuri awan alang tek talama dalam lirin dahin nagahan ke sudo yang nama na 24 datangnya 35 darjah Celsius jadi mentok lim kena tam deng na temen yo kita menyenang tek jo kyo layan do tak lam dalam tam la abara pelalu mentok akapi pelalu men jabatan Meteorologi Malaysia menlaman sesawangna.

Daniel cerita dalam lagu mana puyang lagu alang kanan Edward nye pak mana yang terlalu mungkin hau marah mana yang terlalu tak yang manhang yang terlalu kam jam apin anak pahamu pelalu hak di biji mana jema deh hak tak jauh teme-teme hadui dah sang nepi ha urip di tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali kalau ada ngak nyenang TVG jadi anak ni ada barang mana telah keluna ana bangu lekam jam tu jo hadir mengadat ampayan ni hak sangat lebih haya lebih ani dehi mana telah le malang PJ dina kami radio kayan Maria FM tak lama sek mana PDK PJ dina kelo awi te dah timah dah bahat macam to kalang layuna kelo dang mate na Facebook radio kayan Maria FM ada hendang lim ka pake WhatsApp radio kayan ni ati 0GG kosong GG telok G saya kosong GG patusu ana nama WhatsApp telok radio kayang lang dan kelok pake awi tak dengar timah dengar bahat alang perlu sang ana kelok bara putung do putung jakak kah ana nombor alang dang ana telok pake lahu wina mana telok alang perlu alang perlu sang tek dah bara alang ne mana telok lim. Dahin nak dang lim ka kalau inbox kami ha Facebook Radio Kayan Miri FM.

0: Kan kira lain dalam lagu nak langa gerita mata mau tak lama dahun surat dengar.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

selebih mentamli mentama penci dalam madahun seretengah lebih ini. Hawan bekas Menteri Tamli Sia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ya di Hatun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Nabara Amayan Jihma Anide. Nyo dengan halang anusang men bernama Tekbara anak akekna. Ya di Dato' Sri Mokzani Mahathir. Langakun bara lan tejoh dengan hani. Urip tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali anak-anak dek puluh dua dua bulan tusu dalam duman pulpitan 26. Onan pahawa adahin tun Dr. Mahathir Mohamad dek lima dua bulan saya.

0: umur 6 umur nak duman ni nak lebu jatuh duman. Dahin tak jauh hadir mengadat dan pihak kelunan ayah adalah ni tak ada pahamu kerani hak TBG dahin kelunan bangu lahu dan nyenang hadir dah mengadat dan pihak kelunan ayah adalah ni. Tak lama dahun sudah dengar kedua angwa tak jauh hadir pahara warisan adalah tekap lan anjo. Dahin atau kanan dan deng adna dalam hadis semak melok dalam dokumentasi tua binum perlu na ya na na nak mengamalkan na ada hina pakale na mena tabin nyama dalam adalah hane binana na pengurusi persatuan wanita kaya na telangusan temagung Elizabeth Ding TAK generasi nyam hui na dah masyarakat kayan ala temo higam dah mejo dah warisi lagu tradisional takna. Balai mandahun nak yak nak ala budaya dahin identiti kaum kaya nak paan ana para dahin ana pubo. Ya, dua nunan teguh pejadi petadi yang tak nak lagu tradisional kayan teguh dah nak festival kesusteraan Sarawak 2026 alangan nak stadium tertutup miri ujung minggu ane de. Langapi nama uji yak nak dah men yak nak long bawang nakung wanan tilang madang langapi nama dua melong pila dahin long bawang nakonganan hak nak men uma bawang baram dahin tilang madang hendak melong pila dahin api nomor telok hana buah jama ida beran. Menguat telah mendengar projek transformasi luar bandar RTP alang melegah jatuh pada RM10,000 deng nama sayu lantar rumah depa uma aru kijam SPS nanga ngungun dahin tokanan ulong dahin sayu anna ngejeloh hadi peji plado depa gotong royong teh hang dah kelunan bangu alang teh uma aruanan. Dengah halang baik lah, tak lama dahulu sudah dengar halang biar ni hak nak haji laki anabara mati dan telok nguak anabara awak. Tak lama tu sah tak usun ala nayak tenok dah lok gak pedang dah lak dap. Tak lama tu sah halang anabara jadi hak kampung Sabal Tapang alan Sri Aman Kuching malam deh. Alang amayananan anak-anak dinarana dari Q Cifan 24 duman. Telok langah pak hak najik dah halang umur 23 duman. Dahin ji nyam okdo umur telok duman dahin nak ji laki lang wayang urip dahin nak jana payan dan rana hi kaya minta melip nunai tamah peji tak lama dahun surat tengah lebih ni dahun surat tengah anpamu nguak tek jaka alang ngapiah nguak jima
1: lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya Radio Kayan ngepji ita.
2: Lebih aku nak kuih deh, rumah dah hindu alam. Ku pakai kuih, mengta meleh-leh, para nak melu jenau su murid sayur.

0: Iya, Kak Jo. Halana tamai Kak Tuhan kan Rut Agus tak lama laguna alangnya geritam temu tak lama kelarah tam. Tak lama kelarah tam lebih aduh jeni gak tek 20 saya aduh bulan pitan tak lama duman 2020. Nah mana saya kena payak men kelok alangnya japan telok ni lebo peji tak lama kelarah hitam pejoh tak lama dengar. Tak lama dari tamat Sarawak, ya ana jam nak jadi di negeri. Alang ana dalih-dalih ja depan negeri-negeri ja na jadi kata awan hak pubo ekonomi mariang ha dalih-dalih ha. Ya ana na balik mana dah bara alang kena na premier tamat Sarawak teguh ya te meka resmi na regata batang kaya lunduk 2026 ha tebingan lunduk dah halam de. Dehin ane ana jito kalang sautlan alang dang maiji tengah ya telang ayak ngerua men telok anak-anak Sarawak alai ta mahwi nangat lahu majo hadu dah lang ayak pubo dalih tam alahwi sayulahu men tebin nyam tam baya oke pejo dalam kelah tam ngua dalam ado ani halam sejarah.
1: Dawa ni 20 saya ada bulan pitan alam duman puluh pitan pitan puluh ji. Barisan Nasional Sarawak BN menang 40 pitan men 56 ladung alang an petading alam pilihan raya negeri Sarawak. Teguh pukun pitan malam BN menang 20 pitan ladung alang lahu ladung ketibas alang menang ayak nurepah menang majoriti. Jik jam menuhanan BN menang 30 sayak ladung dan anan lahu na BN dan hipun majoriti 2/3 dahin pejoh gam hadui mayak pelitah negeri. Pengerusi Barisan Nasional Sarawak alang lahu Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud alang paan gam ladung Asajaya menuhanan an latik ngeluak kenan yang dipertua negeri Sarawak Tun Haji Ahmad Zaidi Idrus ha Astana Negeri teguh pukun pluji malam jamayak pelitah negeri menpenggal alang sengmai. Parti Bangsa Dayak Sarawak PBDS alang betading ha 34 tatah ngaban menang tusu ladung. Anan saya ladung kurang awi an petia jaka pilihan raya duman pelupitan saya pelutusu. Alam hanunan parti-parti alang hak beh pihak DAP Persatuan Rakyat Malaysia Sarawak PERMAS dahin Parti Negara Rakyat Sarawak Negara kalah lim ladung alam pilihan raya anan.

0: Iya, nusi teh ta salah na. Macam tu kurin lagu lagi na Rosiana Oranan. Nusi teh salah na. Kalau temu dan apa jadi nak kami perkata ngede na barat dengah mana dalih apa na telok kerane. Nada dengah mana telok lang teh Omaru. Kampung. Nada na pelahu mana telok lang teh tak lama dalih lang. Kerane tam bayar tak lama ju halang na kenapa telok pasti. Amin kenan. Hati Hawan bekas Menteri Atas Malaysia, hati Tun Dr. Mahathir Mohamad, hati Urip Dr. Siti Hasma, hati ji tokoh dah Malaysia alang entah Muhammad Lan tak alam melebak hadui alang anak-anak men kerunana bangu jeong Urip nak melah kita mak jihma ane deh. Okey, tanpa jita lama dahok bara. Dahok bara ni. Ya, nama ni telok lengtik tak lama dalam miri. Itu man telok leng pakai alan. Jalan pantai, nunan peluh jalan piasau. Jima 20 pitan, 2 bulan pitan. Manitam alang tek jalan pantai. Kita menyenang tak lama dahok bara. Dari pukul saya jima, tek hadui nama alan. Alang ana hak kuasa nanan. Hui nak mana telok alang teh jalan pantai. Nunan pelahu mana telok alang teh jalan piasau. Kena telok jam lim teh dahok bara. Adui dah alang kuasa nami alan. Tahanan jima. Jima dari pukul saya jima. Ya teng lebih nak 20 pitan 2 bulan pitan. Talama dumana 2026 mani. Okey, dalam dengar mana telok lebih ni, ya nah tak jauh menjawab dengar tak jauh hukah haja tuji pen 66 juta hukah telefon alang telefon dah alang kuasa dahin nunan pelahu dah bara tak jauh kelunan lang nah hari jaka hikam telefon apa mau pesiwak kelunan dahin nombor telefon Din Hukahanan alang ana Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Nyalalang norepa ana dah mutat menhadi PJ Serikat alang atek sedia perkhidmatan telekomunikasi dalam bulan di atang bulan saya dalam makduman ani de. Ni dahun timbalan Menteri Komunikasi Tio Ning Chi ya ana naji hadir alang atak longlan ana ngajelah tengayat ji hadir lantama kuma. Hati jihadui alang te nyapat mutat telefon kelunan langjan antama narana dan haduana nak nariakna tak lama pun nak duman anidem lebat to kalang dang nyapat te Johanan huina te jo kelunan-kelunan alang na hadujak ikam pesiwak kelunan nak bangu jadi manhukahanan ada hati jam dan betul kita kelunan bangu ala tambah pan lawat te jauh keselamatan dan pelahu telefon dan kadang tam terima te telefon usutam.
1: Bye, busy lan jam Kak Kerin.
2: Busy ke? I minongkrong sayu lambarang aknani.
1: Kenona nandu?
2: Nah, tidak ada di dalam grup. Tidak ada yang aku, masukaran aku. Kuri umum aku lah, aku nak tahu lebih akun.
1: Nih, mengi masam-masam, skamer si Anandu. Kami nak kau melandangnya skamer kera ini.
2: Nuh si, lana ni. Ini nak kera, ini nak lebih akun aku ni. Yang berarti, sin masuk ke, nan. Dia lang matu masin masuk ke ni.
1: Kuri tau, oh Anan. Rin, sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
2: Mbak, oh, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak oka kui klasin utung di lah kun hana kui ti. Ap nana tua. Tenaji hangunan ni di ne, padalo na kui laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak tebeka oh nandi padek na dalo, si te dalo na nyemong. Ak meses, nusipa, dahanyu ayakui. Ak telefon, nusipa, dahanyu ayakui.
1: Nah, nuno nasika, aku pa ubarai ka di skemenan. Nuno pekang pesada hukdo. Tene tu habre polis teh, tene repoti ke. Mina tek si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang im ok mendalo nan, kahum janan.
2: Hai, nuna nak kurin dah hadi. Pekuli konap, nusina te gunah na.
1: Jah, tene itu sika. Ika am jihad, nusina ku jam laan. Nok kurim nanan.

0: Iya, asongau dina lagu na Sonia alanga gerita mah peci dinda hari na telo alanga de lebo tak lama lah Facebook telo lebe ni janggolan dan dia na apa na telo pia hormat dina bara pasti kenap te urip tun Dr. Siti Hasmah Mamat Ali abin amayan jema ani de ha Institut Jantung Negara deh ne sto kenap men telo alang ne lebo kata lang mengklarah tam lebih ani ya mengklo lang majusu selobi manarin telo kita nuban tino dehun harin telo kita nuban ne anak tane panu pelihe kena be belajar lawat bahi te lepa aya kena dang medak lagu sayo kena kui te ka ame aben Tuhan uma ok itam lu dehen dena ya sayo kena menika kita nuban aben te lake lagu apa na telo pahapan telo maklarah tam labiane man telo lim radio kaya na Miria FM teman hangat telo lang ke lagu ngatok dok barah dok timah macam tu kalau nggak layona anteha Facebook Radio Kayan Miria FM. Dahin ana barang ruak mentro lima te jodoh bara mentro aleng te peta paalan jalan pantai alung teh miri. Hini hak na jalan pantai te 20 pitan 2 bulan pitan 2026 jima. Na hari pukul saya jima tung pukul 22 belado. Tino sang ana dah kap jaki awan ha neme alan alang teh atahanan. Anan awan alang nomor G. Anan awan alang nomor 2 ena mentelok alang teh jalan piasau. Mana pukul G ngak do atang pukul 5 lebih dak sembekap nak G ma. Alang tak temi hadui alang perlu endak nah awan anan. Alang sang nak hadui dua alang ane G ma dalam G do dah nana ya nah men company Petroleum Sarawak Kesendiran Berhad dah pitok mentolok kelunan bangu we nak mentolok langtek dalam medelai miri menita melangtek jalan pantai dona perlu mentolok langtek jalan piasau hari pukul saya jema atang pukul 22 belado menita melangtek jalan pantai dahin men pukul jingat do atang pukul 5 lebih menita melangtek jalan piasau heti 20 pitan 2 bulan pitan apan tek teme-teme hadui langkenan Petroleum Sarawak Kesendiran Berhad jema anak mentolok alang te tak lama dalam miri alang te dua alan ananda.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nombor G, itam mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelmah dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinane alang main peranan alang penting lan tak jauh dorongan men anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nunaran guru alang iminat lan. Abin nun keminan hea kentak menanak ta. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat te meteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan ta hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tuah men guru nyau hinang anak tam anak jan marong itam mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam tentang bariak anak tam tentang sekolah anak tam lengkepat na itam mesti terlibat dengan report kad dah perkembangan dah halam sekolah dah markah dah kuri mata pelajaran alang anda lah anak mata pelajaran lang avan dah lemah anak lang avan dah mahiang angklo hinang di anak lon lebak taman hinan alang janjam kuri mata pelajaran kuri subjek dengan anak na ala abinu na tide abiniha jan mengambil berat abiniha jan metang abiniha jan terlibat dahin report kat anak na dahin markah anak na anan jan tendang nanunan anan kelang ji tabiat lang jak menyukurah tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan te anak tam abin anak tam ni hana ji harapan itong tam mentih halam beng ni anak tam ni anan lang antak menggunah jima tugu tak kumuk tunggu dah berjaya lang kelima nak menjam kurin dah orang putih deh make the education a fun thing nanti nak nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu mendah anak tam terlibat dalam anak tam tiha perpustakaan denda teh nyinang wayang denda tentang pendidikan denda tiha internet nah adui kreatif denda awin sekolah ni lebak stres teh pita muak ka antam tabah apa stres dah manok dah jenulana dah ikam sentih sekolah kena awin upad hatu sahalam sekolah nyaman pita taman hinan manok baik-baik nunu baik nureh nuti dahok jak manha anu jen sayu itam mesti terlibat dalam sekolah dan

Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

Ya men telok lim tak menang telok dengar pengah kita pak kami pemo program hari itu bu bi mego ni ada ni kami jam pemo nak bantam nyayang membe dah bara hadui mengadat kurnaya dalam Malaysia hete urip Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, Hawan bekas Perdana Menteri Tan Malaysia, Tun Dr. Mahdi Muhammad. Tindak kerana batung nak bayar teh Masjid Al-Sarif Taman Sungai Besi Indah. Jadi heran dia cakap ada sang geri ada pihak Tan Nabila ada halo apa ada semua teh sang ada barang ruak men dan telok lem. Ya men itam saya kenap dah hendak saya lebih men Dublin ke baja. Ros tarang lah kita nuban puyangannya Madrin Brauk nuna na palahu men kalau orang tak maju usut dalam mengklarah peji di na kami Rido Kaya na Miri FM lebih ani kena hitam telah maju agak di dana alang sayu dah hina dah hawa bara nyapat jaki tak dalam mengklarah tamak lebih ani. Ya nah tejo dah bara ano Dr. Bilal Madang te dua ada bulan 10 mana tolak leng te dalam masih bu je mana dak teh rumah gayut den lebih nak dah te nang arau tolak dua bulan 10 dua je mana dah te rumah ansi dahin lebih nak dah te rumah asun anan mentolak leng te dalam dalam sibu. Wanan mantul orang tak dalam bahagian kapit, dalam kapit, pitan dua bulan bulu, jih mana dah hati rumah nuga, dan lebih nak dah hati rumah ringga. Anak-anak pitan dua bulan bulu, tak jauh ano Dr. Belun Madang, mana telok orang tak dalam bahagian kapit. Wanan manita orang tak dalam bahagian limbang, dua bulan bulu, jih mana gak tak duk ji, dah sang teh pak berunut, dahin telok dua bulan bulu, jih mana dah hati sungai adang. Manita melengkai dalam bahagian Miri pada bulan 2026. We nak mana telok lang teh ha long lamai pat do bulan 10 jih mana Dr. Bilun Madang ne pala telok ha long lamai jih ma pulu pat gasi pat do bulan puluanan dehin lebih na dah teh ha long banga pat do bulan 10 dehin santinan empai anda lekat teh long side 5 do bulan 10 dehin san ha long leng dehin 6 do bulan 10 do 5 dah teh long kelian jih mana menita malang teh long lubang jih ma pitan do bulan 10 dehin lebih dah teh mendamit ananda bara menita malang teh dalam bahagian Miri alang penga ano Dr. Rebilun Madang ne ha dalih aban telok. Okey, manita malang tek tak lama dalam bintulu dua putelok dua bulan 10 rumah Drake Jelalong Tubo Jihma dah Dr. Rebilun Madang teh rumah Drake Jelalong Tubo dua putelok dua bulan 10 wanan mana telok alang tek rumah Robert Ulu Kakus Jihmana 24 dua bulan 10 dah teh rumah Robert Ulu Kakus dan lebih nak dah teh Long Biak Ulu Kakus manita malang tek tak lama dalam Belaga puluh tusu dua bulan 10 jema dah teh longunai Belaga dan puluh saya dua bulan 10 2026 mana enggak teh dua telok dah teh Sanganau Belaga tegu jema dan lebih dah teh Batu Kling Belaga. Jadi anan dah para menitam alang teh penga ano Dr. Bilun Madang dalam bulan 10 ni we nak menitam lang teh dalam daleh Miri nuna pelhoman telok lang teh dalam dalam Belaga kena tam hitok te de bulan awan dah sang ni palai tam ni pubat de nengyo de bulan ubat telok kruna lebak pelahu sanado kad ubat telok tinggi telok dan telok tangan geri tegu tam te pahabung doktor ngyo de bulan alang unda ngalong te kad ubat telok.

Iya, untuk lagu lang kena na joy lahong man telo ika na mai kui. Jadi kerana hendak pulu pita na minat lalu buka lepak lebih pejauh pejadian na kami radio kaya nak mira FM saya guna mana kelok lang majusu dalam maklah tak melabani Facebook radio kaya na mira FM yang nuna na pelahu mana kelok lang tak pejadian na kami WhatsApp radio kaya na mira FM. Dah ini tak menyenang tak lama dengar tejauh hadri lama mengadat Uripat Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Jadi mentelo alang te jelang di Nawananan. Wi nak mentelo alang te hak Kelumpur. Masjid Al Sarif kelo dang ngio wi nak mentelo alang hipun dali Islam. Okey, mantul alim tak lama kelarah baju dina kami redo hakayan Mira FM tengah manbeh redo tamni anak pahamu tak buka pada jenang hangga hop macam tu kalangak layona kita ma baju tak lama tengah hati jo hadui alangana ha mas gading tidak je hadui ala anak baju dina dah nyam daripada hak belia ya hukah doa tu sepuluh long dah belia mas gading tak terima tu kalangak sayur daripada insentif langkah jatuh RM35,000 ngajelo insentif nyebung belajar dapat nyebung belajar itu sambung belajar anak Mas Gading 2026 ni. Jadi ahli parlimen Mas Gading hati Mordi Bimol tebara anak-anak ji tangayat anak kinah alat dang tolong nah belajar urip dah nyam dan amin dah nengian dalam puboh urip sekolah anak ada. Dihin ni halim tete ake alate program pendidikan Mas Gading ana pelayang lahu di anjen lahu pala kandibal belia Mas Gading alok dang mepeng institusi pendidikan opis perita dendak pemain industri dihin usahawan nuna pelahu kunan bangu kandibal dang sedia tira-tira dihin dah barat di jauh sekolah nuna pelahu dah barat di jauh miat uge daripada kemahiran dan pelahu tejoh dagang keusahanan teknologi sukan dan awang-awang awan ngemaju long batong ya dunonan dalam program insentif pendidikan Mas Gading alangan nah dewan serbaguna Sentex Lundo. Okey, penjidina kami dalam kelarah tam dalam segmen PDK penjidina kami Redo Kayan Miria FM.

0: море псаю.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Ya, jenah tu mai sekedar menaik kalau lantai ngeriangan pakai jenak Astro. Saya tu suji dahin my preview tu suji kosong. Mana pekal terlalu lebih tengah pekal lima lebih putong-putong doh.

0: kita hudungan kita. Teko nak kasi nak itu kita nanti kurang baka aku te legak. Kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti. Sayu, baka enggak aku dah kau yang sike. Ayo kita sang kepetang hinanta kau. Ika kau bawa nonton kakak. Ya nyamu nanti ke. Hayu kita dia telefon.
1: Okay, aku nak dia aku nyamu nanti. Sepeda aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: kita nak sayu lah,
1: sayu aku nak di siapa pernah aku nak ke debi, aman aku boleh mahu aku nak membuang ke aku boleh hal yang tapi wah aku ini separik kayu ataupun tu dia batok kan hari kan separik lah.

Esok nak pabin atau mau pergi dengan kami Radio Kayan Mira FM dan esok nak men Winifred Devan alang salin dahin bahasa tengah mana telur lebani alang kereta 20 minit ampayan datang pukul 5 lebih mana kita melang tiap talam miri pukul 5 lebih kalau seng temu pergi dengan Radio Kenyah men pukul 5 atau pukul 6 lebih men telur alang tiap online radio nunan pelahu mana tam alang tiap hak tak kucing serian semarahan lunduk bau kalau sangat temu puji dahin kami Radio Kayan Media FM menjam to kalang layona atang pukul 6 lebih jan hado men telok alang online radio so kena payak mana kalau nem dan apa lu mana kalau nanti puji dina kami pakai channel Astro saya tusu ji dahin my free view tusu ji kosong. So kena payak puji dahin kami atang pukul 5 lebih di live Facebook Radio Kayan Media FM macam tu kalang layo nak sangat pejoh atau ngah pukul 6 lebih awi layo. Yang paling tama peji dalam mendengar suntana lebih ani, kita mahani ngereang lagu. Alang kenan Roman Jok, alang aku ma ame.

kami kan Roman Jok kita lama lagu nak halang kereta amat tak lama dengar Suntana lebih ni dengar halang te bara ya ti dengar mana dalam hak nak terlalu ongklunan anak bara pade abin nak kena na soho tupak halang tebu hak wilayah Fujian Timur dalam kena lama tu salah anabara jadi kira pukul 5 lebih duk nak mujung minggu ani deh. Dia datang pukul 10 ji malam duk 6 alak wan ni te trolong bayat jan ana dah habung tak lama tu sahanan. Din. Tak lama dengar ni anu sang hadua umat asa. Tak lama tu sah alak anabara jadi tanda tenyu abin kenan topak kena nalang ni pior tugong usan. Tak lama dengar kedua, tak lama dengar Suntana lebih ni hendak dengar madale Bangkok kalau ngatek bara soh ayah alang mete 50 daerah tak lama dalam Bangkok kalau ngatek na kira 52,000 long klonan deh nalang ngap dal kira 4,200 long klonan opo deh pala awan alang selamat. Ingyo ada bara alang ni dalam dalahanan usan nuru bapa hagak ana bara jadi hinan dalam Bangkok hui ana bara hukah usana ni an legak tegu na an suka tina telo atu milimita atau ngepoko pak lebih do pat 24 do bulan pitan ni deh alang te pahmo kira 223 juta meter padu atam. Dah ini dengar alam bet loh, dalam dengar Suntana lebih aneh. Nada dengar mana Tripoli alang tek bara usan bawa alang ngati nas ho nyaman tubuh kuri-kuri pasaraya dalam barat Libya alang ujung na nguyo apu elektrik tak maang butat dah ini lebak kluna na kalan tak lama tusah soh soh ane jana soh atak tu habi pekelat dah ini tupak. Jadi minta melim, nona tama peji tak alam dengar. Suntana tak alam kelarah tam lebih aneh. Dengar Suntana anda pemong ruak dek jaga alang apiah nguak jima. So kena mana kalau lim dahin sayung lerah lebih. Ita mengkerani tak alam dengar pukul 5 lebih. Tambah baik pengah dah bara loka. Bin kerani anda dah nyuhu telur pengah. Lepas tembai pukul dengar pukul 5 lebih.

wiha kelok uneh main sekolah kita adang kelok nalang sang Padme urip kambay ati pedang kam ke ai tebin kami ini kita tena dah yang kaya alang nyembungan kiri kami nurene kelon ane pa nyembungan kelok lain kelok pakalai kere ini hana sekolah sekolah hanan ba batana kelok te sekolah tenang nunan bari kelok pasayu kenap kelok pasayu adui kelok pasayu kelok sang katuk ikam na pedang kam ba ikam na lang sang haman mengatun urip kam pedang kam ba ai kelok te tasak kana dada hanan sang haman kelok mengatun urip tasak ao mang main-main awak ko ang ina kelok sang kelih dahok perlu kelok tenang tenan tenang lalai kelok tenan ja kelok am tasak ja kelok am lugi urip kelok nangke nurai kelahu ai ta tenang urip barik ta hadui ta kenap ta eta nyemugan kitan kelunan melai pada hak ngenap maju tak jadi dah kaya ba nunan ke nunan sihat sang bayi ai tak tungtung kenap tak naurip tak cerita nani anak so perlu nak saya uta urete bang tak murip ke urete bang tak murip ba taman tak pemahat kita cepun tak pemahat kita nuti ke hinaan tak pemahat kita nuti laan pada bakai bakai tak makinah laan dah teta abis tahaman murip abis tah abis abis tetuge murip tanak tak kuna klise klise nah ada jiak sang kasih dah jelang jelang teta adu lap tu dati anak aku nangan kalau acau kuni kalau nak kuni mang kalau barang barang perlu kalau tangan nalang tenang mio ada tam Kristen ini.

Ya, tiga selamat tahun dengan selamat pemungkejaya ke usia tali dia tani siu. 20 ayat bulan pian umat 2026 siu tajang. Ilu kok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Mira FM pemungan ini bungan.

0: Pengado Cha atau Chan 66 juta talipaun penipuan atau spoof call yang lepas ngalan kuona Suruhanjaya Komunikasi ngan Multimedia Malaysia MCMC ngan gayang pekuat syarikat yang sedia perkhidmatan telekomunikasi dalam jangka bulan 2 abek na bulan ayah yang lapar ada timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching yang kuma kejayaan ini hina na ngebayak pejadik na inisiatif ngan inter-operator surfing gateway ngan pekinapa pejadik na Chin penadang uman ini da penipuan ini hina na jadik ke awang negara pakai taktik caller ID spoofing dengan peluak set lumpun telefon yang kuat set ida dini Chin syarikat yang sedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi ngaliu taat mangsa kat negara ini. Ya, petirak pekinadau jinana program tonton wayang bersama ahli parlimen Kulai Nyabda dan dalam pekinapla Tio Ni Ching peluang MC-MC ke ti itiang dalam talian mong ngana pihak Meta tau ini. Itiang ina naat si reput jina kelunan kaduk pas untuk akan WhatsApp ngan pekinapa ya it lepa ida ngalen ngan ini alat taklimat pas untuk puyan ina. MC-MC kena ini dah reput pas untuk akaun kelunan kado ya ona siok kacau ngan ngalen ngujung kaedah biar sukat buka kiding liwet. Suruhanjaya kuma pihak idah pe lepas peluak sik kes ini palak Meta ngana alat penjelasan ngana ti tindakan yang patut. Gayeng jaga ngananan warisan bin patut nina dalam gayeng maung kidi dalam dokumentasi tua tapi perlu belajar kidi ngana ngajan ida dalam generasi madiang. Ina ukup pengerusi Persatuan Dato Kayan Telang Usan Temenggung Elizabeth Deng yakuma generasi nak kini bagi anak bengesak kayan tisen pasentuk belian tradisional teknak. Dalam pekinapa nasik hatira budaya ngan identiti bangsa kayan tekna inapa biun tua nak ca persembahan atau pepenta tua tapi kejadik calasan ya peluak ngana kusi cerita pengalaman katuk ngan pekinapa pengenjam masyarakat kayan ada yang de ya petirak pekinanau pejadik pertanding pertandingan tekna lagu tradisional kayan kesiok nang Festival Kesusteraan Sarawak 2026 kat Stadium Pekep Mirek. Siuk pertandingan ina hinana Long Baweng nakong ya alat lumpun ca kelepa ina tiling madang lumpun dua ngana buak jamaida beran ya alat lumpun telu. Pembangunan Aero Angkasa Sarawak penjomurat kidi palak teknologi satelit. Fellow penyelidik utama Fakulti Kejuruteraan Aero Angkasa College University ICATS. Insinyur Nur Hizam Hamzah Yakuma usaha ini hinana pasat ngebayak program ijazah kejuruteraan aero angkasa. Kang projek ina hinana projek CubeSat ngana spesifikasi asas bagi satelit ngan tuju ya ida perlu alat laah hinana ida neranak kidi. Puyan ini pegangan orbit sistem ngan pekinapa reka bentuk konsep ida kelepa neranak nak perlu bagi sistem ina ke usun tanak pa. Siuk jaka ya kuat ida peneranak rakan teknologi antara bangsa ya sukat mepoti ngan lau gayeng ida ini ngan pakai teknologi CubeSat ka ICAT ngan Sarawak. Pengaduk Pemperluk Lemak Ibu Kelunan Kaduk dia naik pengajian program Sarawakku Sayang 2026 yang pejadik kat bahagian Betong bagi pejadik pengajian Telutau Nadiang Chin 25 atau bulan PN Uman 2026 yang lapar ada. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Jera Rentap Jabu Yaku Mahanat Sek Puyan ini peluak Sek Pengelok Kelunan Kadok Kenang Program Pekina. Niko daulah program ini jadi calasan yang ngenyeng perkhidmatan perintangan rakyat. Cina Oina pun nak awang apa nak sukat ala maklumat ngana penolong yang tekep dan pengaduk 47 da agensi perintah yang alat bagi sedia cato 56 naan perkhidmatan palat rakyat. Ya kuma pekina dau siap mekep Sarawakku sayang 2026 bahagian betong. Program ina peluak sekaduk dan aktiviti kemasyarakatan, keusahawanan, sukan dengan penginapan hiburan bagi dengan persembahan konsert. Perayaan ia tiga lanpa bagi perayaan utama hinana cakrita yang lepas menang konca usa yang naik cin kucing Nazia Anwar pemungan pemanah ke. Ina tak dengar tepat ini. Pencuba pemang kejayaan ke usai tali dia kenyah Mir FM. Selama sempat penuh kun dengar. Selamat tetap. Salam Malaysia Madani Tiga Tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Naik pemung kejayaan DJ Annie Bungan. Eh, barep.

Ya, okey. Tiga sana ke kemeka menit kejayaan dengan lah kat usia tali dia ke Nyamir FM yang kena jam tempat nak kini puluk telur minit 8 jam lemah ke tetap tahu. Ya, hello bersiaran kat usia tali dia ke Nyamir FM. Nyok tiga tawai ke menit lepas mata mesej kat live cek tali dia sengenak ke ya. Dengan pekuat dalam menawai lumung kemeka menit bersiaran dengan lah tahun ni sengenak ke medan ilu bah info ya mungkin onkang ikam dia biar nawetisen pas untuk ini atau pe ada onilutisen mongla pas untuk penusa medan ya udip tun Dr. Siti Hasmah ya alpaduun teta kenempam dengan ida gini ya kak liang taup ini dengan Ida mungkin ya Kak Liang Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya tak bersih anun Udip Tun Endon Mahmud dengan Hina Datira ya Naicin Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil ya badak ke ini pa nang keputusan Ida lain Naicin pemanak Udip Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Jadi lupa Hacin tali dia kenya hadang libat kimetlan libat tawailan kuma pemanak-pemanak ke yang lepas yang apa dengan ilu namamik lah apa na ya tai dengan tiga tua. Okey, nasi info ke kusi kuma ilu mong sana ke kuma ikam dia bersiaran dengan laka usai tali dia kenya Miri FM. Ya, dalam pekena pula ah. Hello, nasi ikam dia lepas mata mesej kat ini sekarang. Okey, nyawa tiga tawai kuma angkat berlarik pemukujai dengan lain ni yang mahad yang lain sekarang. Okey, ya selamat tetap di sini. Dawa selamat pemukujai kat usia tali dia kenyah dengan kenapa ilumong lah kuat ngebicam tak ini dawa. Oh, okey. Tiga tawai angkat berlarik pemukujai dengan lain dengan kenapa Sabina Lunga, Alexandria Anyi, tak beringkir baca ikam tidak lepas mata mesej seka usai tali dia orang tiga tawalan kita tepat bersalau sengen nake ilu ngeringa detik belian cin Edward Seling.

Ya, okey, tinggal sana ke kumai kem dia tem kejai dengan leka usai tali dia kenyam FM. Ya, selamat tetap kumai kem las dengan leka kini jam tepat nak ini 20 telu minit 8 jam lema ke tetap tau. Ya, dalam unkang ikam dia kalau mata mesej lai ke mata tak mesej mungkin nak ke baca kiri kumai kemung sana nak ke ngan ke kini lu tena asik nang kadiut cerita pas untuk udip Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali ya lepa duun kerempam dan sengana ke ya hilu nasik ke ini kumaikam dia tem kejai dengan meikam pasukan nasik serang langsung istiadat pengkebumian pembesar negara ikam nasik kat TV Cah kina sengana ke dengan hilu nasik Udip Tun Dr. Siti Hasma ini pecah usai yang adang ilu nasi lemah lembut adang cah yang peketuh unka bayak laki sadar laki yang nyukung ya singkat-singkat liwai jadi ilu nasi kediul lah pas untuk jinan Udip pernah medan Udip Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali ini ya lepas pempat siuk puluk dua atau bulan tujuh umana puluk PN 26 kat Kelang Selangor ngan iana kaang duktun leto Melayu ya ading lan ya un kat tanah Melayu ngan ya apa ida badak yana jadi ca tokoh dalam bidang kesihatan uwek ngan anak jadi ya na leto Tun Dr. Mahathir Mohamad bekas Perdana Menteri Malaysia lah ya ngan ida dua lepas jadi Papeto sio lemah atau bulan ayah uman puluh PN 56. Jadi dalam lah nasib ke ini nang pendidikan lah ya lepas sekolah ke Methodist Girls School Kuala Lumpur dengan St. Mary School Kuala Lumpur sio uman puluh PN 32 dengan sio puluh PN 40 ca ke Sekolah Perempuan Inggeris Pudu Kuala Lumpur dengan Si Uman Pulau PN 47 King Edward ke College ke of Medicine Singapore ya untuk sekolah kinalah yang ngan Pulau PN 40 PN inana ka University Malaya ngan kang ina lunasik nang pengiktirafan anugerah ya lepa alak pa inana si Uman Pulau PN lemah Pulau lemah inana ya lepa ala anugerah sarjana muda perubatan ngan pembedahan Universiti Malaya Singapura ngan Pulau PN Human Pulau PN PN Pulau 2 hinana pengiktirafan fellow kehormat Jin College Pakar Perubatan Diraja Island ngana Uman Pulau PN PN Pulau 6 pengiktirafan fellow kehormat Institut Pengarah-Pengarah Malaysia ngana Si Uman 2000 telu ia dianugerahkan darjah Seri Setia Mahkota Malaysia ia engkin gelaran Tun ngan dalam la nasib ke ini pula sumbangan dalam gayeng-gayeng elu nasib dalam mudip ia pernah ti latihan jadi doktun ke hospital besar Kuala Lumpur si Uman Pulau PN 50 lemah dengan si Uman Pulau PN 64 ia jadi pemangku penguasa perubatan hospital besar Alostar dengan Si Uman Pulau PN 60 lemah dengan Uman Pulau PN 74 ia cipta haca sejarah lah ngebayak pelantikan dalam bidang kesihatan ibu dan anak mana kini dengan kelepa ya picin ya berkhidmat jadi konselor Chancellor ya yang lan ka University Multimedia Malaysia ngan apa wakil Malaysia ASIO International Conference on Drug Abuse ngan
Ya jadi ke Vienna ini sekarang ke ya. Okey, dengan dalam pekina pula hilu tenasik ke ini ya penaung Pan Pacific Southeast Asia Women Association Pesawa Malaysia dengan ia memimpin delegasi Malaysia tekat persidangan dunia keempat PBB pasentuk wanita ke Beijing. Jadi ini sekarang gayeng dalam pengajian udip Udip Hatun Dr. Siti Hasma ini dalam pengajian dengan pekinapa ilu nasik ilu nyua libak kiman lan lah tawai kumah anak-anak dengan pekinapa laki ya ya lapan apa ngana kena ini depan lu ada nasik ada dua na ada tekem pekini tekini tekina ada pegua un kempi-kempi ketai tun Dr. Mahathir kina tia un jadi ina nasik kang gayeng-gayeng pencapaian dalam kerjaya sumbangan dalam pengajian UDIP UDIP Tun Dr. Siti Hasma Muhammad Ali. Jadi ina se kriut ake kusi kumai lumong sana ke kumai kem dia berseran ngala ka usai tali dia kenyah Miri FM.

0: Menarik di Very OK.
1: The new dawn for the FIFA World Cup.
0: FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7.30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
3: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
4: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh!

Ya, okey, dalam kena plus dengan aku kami kami datang kecaya dengan laka usia tali dia ke Nyamir FM. Selamat tetap ku mailu mung dengan ini info ke klo kusi ku mailu laas dengan nang. Mendalo nasi ke ini na info ya neka surat dengar ke kusi ku mai kam de bersiaran ngala ini da tira ya panai cin menteri ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir yang bada ke ini ke nak penuken pas untuk penjadik na dasar ya on kaitan nang gaji minimum 2000 ke perintah nak pertimbangan dawa ke ini ya menasik nang kebajikan pekerja ngan pekinapa kelangsungan PMKS. Ya okey dalam unlah ah mesej-mesej ni ke live chat kena ke kebaca kiri ku mai kemong ngan ada mungkin apa ikam dek tem kerja yang ala ke usai tali dia ke Nyamir FM hanti kembi-kembi lepas hilo ke besaran abe jam 6 kata tahap tau ini hilo pesalau lah kini lu ngeringa datit belian ini Cina Elizabeth.

0: berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, ok, tinggal sana ke kami kem datang kejar yang ala kat usia tali dia kenyam RFM yang kencam tepat nak kini 40 ayah minit 8 jam lemah kata tak tahu ya tepat te nasi info ok kalau kusi kuma hilumu sana ke ini pas untuk ke baca indeks pencemaran udara IPU ilu nasi pengejamang udara lah ya nang penusah mabun sab meda ni lu nasi ona cia ukok ya rekod inana ukok ya biun sihat inana ke IPD Serian pengaduk cato 50 ayah baca ya lepas rekod kena ngan ka ukok-ukok dia cia ko bana ke Kuching on baca PN 16 Semarahan PN 2 Sri Aman Ayah Puluk Telu Bintulu 62 Sama Laju 50 PN Sarike 57 Sibu 56 Mukah 56 Kapit 56 Limbang 52 Miri 40 PN dengan ILP Miri 40 Telu. Jadi ukur-ukur dek cana ina rekod ia sederhana lah ya. Okey, jadi tempat tenasi lah adalah on message yang naik ke live chat ke ini. Message yang naik Chin Irene Wang. Hello Irene, no dengar tak ni bicam-bicam DJ dawa bimbin kalau ulik kat daya dawa nah. Adang lah ni nak ya. Orang ilu adang ngimat-ngimat ilu kat daya. Adang inana ya ilu nawai teka ukok lah jinan lai uta ya ilu nawai. Awak yang alik lah ya. Ngan apa kenapa ilu bampa tekak lah. Ngan we amai ukol lah. Lan pindah lepas macin ilu jenuh sentana ini ya. Ya okey, ini asyik info pas untuk gaya pencemaran udara atau IPU kat Sarawak kakek kusi kumai lumong ini rekod ya selau lah ya rekod nang jam lemah kata tau ini orang ya. Ya, okey. Tiga pekam dia pemungkejai ngelah ke usai tali dia kenyamir FM. Ya, tepat perkena nuat lah dengan akhir-akhir yang kini lu ngeringa dau tit belian ini. Ya, tepat ngeringa dau ca belian cin ulek kau.

Ya, okey, tiga sana ke kau mereka mendapat siaran yang laka usai tali dia kenya Amira FM yang tiga tawalan kau mereka mahu sana ke kira pa ini tu nak suka bersiaran yang la tau ini kau mereka mendapat mad yang bersiaran yang la lo tegok lanang tau tau dek cah nampam di jalan neng ya assalamualaikum sengen ake ikam mendapat bersiaran yang laka usai tali dia kenya Amira FM ngan hab kena apa hilu nyuak tiga tawai kau mereka mahu ngan nyuak libat kimat lala pala pemanak Udip dengan Dr. Mahathir Mohamad dengan pekenapa Udip Tun Dr. Siti Hasma ya lepas duun ke nampam dah dengan harap pemanak-pemanak ke panah alat Dato' Kimat lah nang penusa ini dengan hikam dia kejayaan dengan lah ke usia tali dia apa dan ilu pekuak mepo ya mencai nak temamik kumaya panah tiga ketaya lekak cin usun tanah ini. Okey, tiga tawai ku mai kembung senake dengan kuan pengalai lah siuk jam 6 nai lo pencong ringa ada siaran cin Y FM Impan Kucing. Tiga tawai kemdek lepas bersiaran ngala tau ini dengan selamat tetau ku mai lomong jaga tiga agak lah jaga tiga pengumala jaga tiga tirak lah senake. Okey, tiga tawai lan ku mai kem dek pemung kejai ngala ka use tali dio kenyah Miri FM. Okey, selamat tetau jam 6 pencolong ringa ada siaran cin Y FM FM Impan Kucing.

wala mai wa ba program pangau cerita tua e kita e cerita tua mulai diri kamu nua udah bekau kena tan begulai ngau menyadi ya rampai kejadi ngau bunsu antu ino ko liar di Sungai Senanga. Hau mupuak ko ke sekali tu, bye bye.

0: Jalai YFM.
1: Hello, Jang, Umang, simpan mengau badas, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancin me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.
2: Wai seberai.
3: WAI
2: YFM. Ya, baru ngam.
3: Kan?
2: WAI YFM.
0: YFM, segulai, sejalan.
4: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
5: Kami, Nori Langgita, Nintiang Ali, bermacam lagu, yo.

0: Bueno, y sí, maduro.
1: Aku dilengkah ke luar biasa.
0: Tidak cukup rancang, haram, ingat, lagu dangdut.

Ya, lagu ke Debai Anderson ngalai lemai tu peninggal ngau lagu darah kenangan pun ke sada lemai kita lemai hari 1 hari tu 28 hari bulan 9 2026 nyalai ya, selamat lemai ngagai semua pula peninggal kita ke bisip gulai ngau kita ke lemai tu nyalai terima kasih ngagai Uncle Stone ke udah gulai ngau kita ba rentak ngali hari kita pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi dia tu ngali ngagai sada lemai lemai top gulai ngau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi ya. Lalu batu sun program kita nang bakal selama nanti hari 1 kalau dah tu lagi kita ningga ke berita ke dikari berkongsi ke hakaban kami hari Limbang Dominia Inau bok hello wai Limbang lalu 6.30 lemai natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bok YFM lalu pukul 7 lemai ningga ke tanduk program perancau tikai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami bakal selama pukul 7.30 lemai ya. Jadi pukul 8 malam tu lagi kita ningga ke tanduk program Leman Budaya Iban jalannya tusun program kita diungkup ke bawah sada lemai kita ke gulai lemai hari 1 28 hari bulan 9 2026.

0: bergulai baru di Helawai, Limbang. Jadi berita keterubah peningan semua. Tis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang, tau ke Ipoh Lama Limbang, dekat ditutup untuk mensiamai wah.
1: Kebisi mingah Helawai an Limbang bakal ke lemai tu. Vaksinasen anti rabies percuma balawas enggau Limbang apa bulan Oktober.
2: Mulai kami di Helawai Limbang. Nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
3: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua. Ba hello Wai Limbang ungkup ke minggu tu 28 hari bulan 9 2026. Jadi berita ke terubah di perkunsi kaku bahilo Wai Limbang ke minggu tu ianya berkawal ngau pengawak berjual agro tamu medamit 2026 ke diadu ke jawatan kuasa atau ke komite tamu medamit Limbang ngau sawap ari majlis daerah Limbang. Jadi bab bulan 10 tu pengawak berjual dekat diatur 3 bulan 10 2026 pukul 7 pagi bak dewan terbuka nangah berdamit. Jadi berita kedua ianya bakal ngah notis gereja dari Raymond Catholic. Jadi tahun tu diosis Miri nyambut ulang tahun ke-50 tiudahnya di rumah Tuhan ngah rambai jaku bertolak ke tempat yang dalam tau ke Into the Deep tau ke jaku Iban dekat Mansa Gagaindo di dalam. Jadi batu bisik dua bengkah pengawak ke dekat diatur ianya bakal ke disebut aku tu lagi. Jadi keterubah pengerami makai lemai dikena merik terima kasih ke dekat diatur kena hari 5/9/10/2026 pukul 6:30 lemai ba musical corridor Isu Vele Go Ngau Club di Miri. Jadi harga meja 800 siti meja atau ke RM80 siku. Jadi penerang kesiliak kita tahu telefon ke Brada Nelson balumur 011-1008-3980. Lalu pemegasih tegi pengawak hanya misa kesyukuran kedekat diadu ke hari 6/10/10/2026 pukul 10 pagi bak stadium tertutup di Miri. Lalu berita ke Siti tu peningat semua hanya berkawal ngau pengawak ke disebut International Bukit Mas Fun Run 2026 ke dekat diadu bak parking lot 777 5 Sarawak kena 4/10/2026 ianya kena hari Minggu. Jadi pihak mega siti berita berkawal ngau hari pesta berserimai ngau hari pesta hari Bukit Mas 2026 ianya pengawak ke disebut Mr. Bukit Mas 2026 ke dekat di adu ke ba MP Teater di Limbang kena 9/10/2026. Jadi batuk bisik 3 kategori dibuka ianya Mr. Wonderful tertutup Limbang Ngelawas, Mr. Wonderful terbuka ngau Mr. Bodybuilder 2 kategori 80 kilogram ke atas ngau 80 kilogram ke bawah. Jadi tu ngagi kita ke dekat Bukit Gumpal isi ya berserimbai ngau pesta hari Bukit Mas 2026 ianya Mr. Bukit Mas 2026. Jadi siti ke paket ke dekat diatur berserimbai ngau hari Bukit Mas ianya Limbang Mini 4 wheel drive stock race 2026 dekat diatur 10/11/10/2026 ba MP Teater di Limbang. Jadi pian megak berserimbai ngau hari Bukit Mas megak bisi diadu ke paket ke disebut masakan kreatif atau ke paket nyumai niti ke pengelendek rempo berserimbai ngau hari Bukit Mas 2026. Jadi kita dipinta nyumai berumah lalu ngemai pemakai katanya tadi ngagai nur ke di dipadah ke ditok lagi. Jadi hari bulan ke penudi nganjung nama ianya 2 bulan 10 2026 lalu pengawak tu dekat diadu 10 bulan 10 2026 ba MP Teater di Limbang. Jadi bisik dua kategori dipeket ke ianya peket sajian tradisi kampung lalu pian mega peket dessert buah kreatif. Hanya tadi dua peket ke bisik diadu ke maya tu ila. Ke siti tu peningah ngagai kita ke selalu ngagak konten. Pekit ngagak konten tau ke pertandingan content creator Explore Limbang Tourism Sport 2026. Bulan ke penudi ngerjista diri ianya 31 bulan 10 2026. Jadi tentu ke kita nya tadi lalu fokus tema Limbang Tourism Sport ianya bisi 16 bengkah nur ke sudah ditetap ke bala pengatur Peketo ianya keterubah ba lumpur bebuak Kampung Meritam, JT Sentaba Kampung Peti Ambun, Tasik Mas Limbang, Limbang Buddhist Society, Homestay Alai Gayo, Sungai Redak Mit, Ladang Kerbau Kampung Belading, Luagan Kebongo, Air Terjun Telaga Kumang Kampung Belaban, Kampung Seberang Kedai, Tasik Meru Kampung Palas, Waterfront Limbang, Luagan Lengarik, Gavilnia Homestay, Lapangan Rekreasi Ngau Museum Limbang. Ini tadi sekedar nur ke boleh diambil gambar atau ke content creator maya tu ialah hari bulan kepeluding anjung nama ianya 30 bulan 10 2026. Jadi nak tu dulu berita atau ke Hello Y Limbang. Jadi penerang ke sini kita tahu bergulai dengan aku pasada hari 5 nintai hari 4 pukul 6 lemai nyentuh agai pukul 9 malam.
4: Dinga meh sadari Limbang nintang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
5: Y seberai.
6: WAI
5: YFM. Ya baru ngam.
6: Kan?
5: WAI

Ya, lagu ke di baik heli lemai tu peninggal ngau lagu bisik gelema antara tua. Jadi udah tu lagi aku dekat natai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di baik linda merindang kita ke lemai tu baduk berpangan merindang kita bak sada lemai.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu, ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: ialah kemaya orang mati, getas ulit, endur nyenggai, tau ke getas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, enggak kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekenyak kau kan nganjung ya udah nyak. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi nyak meh sekedar cara ke tahu dikenal kita yang tadi kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang.

rintai ke Dato Magang. Jadi pesan tu madah ke Priscilla Evangelina Hilda anak Penpin, madah ke Priscilla Evangelina Hilda anak Penpin udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2 29 hari bulan 9 2026 baru mah langkup marup atas engkelili. Lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026. Jalannya tadi pesan madah ke Priscilla Evangelina Hilda anak Penpin udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat di Senggai Pala Mayuah kena 29 hari bulan 9 2026 hari 2 berumah langkup marup atas engkelili. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026. Lalu kita ke dekat temu ngau sili agik berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai tapa anak mang ba 013 3855673, 013 3855673, tahu ke 016 630 4014. Nyalainya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu nuju Kabang Belayan ke diau ba Skayu Menua Semunjan, Kabang Belayan di Kuching pantok ngau semua Kabang Belayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Sumbang anak ati, madah ke Sumbang anak ati tau ke atai udah nadai kena malam 27 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang Sumbang anak ati tau ke atai tu dekat dintu Bala Mayuh baru masih dampu ba Kampung Gayau Padu Ulu Gedung. Ianya malam tu malam 28 hari bulan 9 2026. Lalu maya nganjung niang tu apin ditetapkah. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai sukang anak ati balumur 013-567-0511 tau ke Robin anak ati ba 019-8355-416. Ya, pesan kedua. Lalu pesan ketiga tu peninggal nuju Kabang Belayan ke diau ba engkelili Sebatuniah Miri Kabang Belayan Bastuga Seruas Bakuang Kuap Bakas Demam Selepin Kelabit Atas Kelabit Baruah Sungai Tisam Lugan Manuak Kabang Belayan ba Sekaluah Rumah Bengau Sud Kapit Sebatang Buak Indai Simon ba Sud Kapit ngau semua Kabang Belayan bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan tu madah ke Tuan Rumah Adin anak Jamban, madah ke Tuan Rumah Adin anak Jamban udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026 ba Hospital Besai di Miri. Jadi niang tu dekat di Senggai Bala Mayuh baru mah yempu inya ba Sungai Kelabit Baruh Bakung. Lalu niang dekat dikubur ke ba Penam Dayak Lambir kena hari 2 29 hari bulan 9 2026. Ya, tadi pesan madah ke Tuan Rumah Adin anak Jamban, Tuan Rumah Adin anak Jamban udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang Tuan Rumah Adin anak Jamban tu dekat di Senggai Bala Mayuh baru mayampu ba Sungai Kelabit Baruh Bakung. Lalu ni yang dekat dikubur ke ba Penam Dayak Lambir kena 29 hari bulan 9 2026. Ya, jadi penerang ke sili agik berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lau anak adin ba 014-581-6621 014-581-6621. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke siti tu pesan nuju Kabang Belayan ia kena ulih dirintai ke nama Ditok Magang ke Nglala niang Mira anak Nai ke Nglala niang Mira anak Nai tau ke dikangau orang lain tau ke Indai Gary. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Mira anak Nai tau ke dikangau orang lain tau ke Indai Gary ia ke dekat diatur ngena cara semiang. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 3 hari bulan 10 2026 pukul 7:30 lemah
Permai, Baklot 2958, Blok 6, Permai Jaya Teknologi, Pak Tudan. Jadinya namanya Siti pesan ke bisik diterima kami Bak YFM. Lalu penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngagai Michael Anabing, Bak 0199484

0: 09 019 9484 209, tau ke 010 965 1905 nya. Pesan ke besit diterima kami ke lemah itu, lalu wanangkan kenyak pesan sekali itu nuju kapan belayan ke ngelala niang Kately Desi, tau ke ichi anak small tu kelebih lagi sidak ke diau bak batu lintang undup di pinta datai ngagai rumah sidak tumpu bak rumah bala buntuk kampung sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman. Kaban belayan ke jauh engau ke Semak Megak sama di pinta datai engau pengawak ngetas ulit 100 hari niang Kately Desi, tau ke ichi anak small ia ke dekat diatur kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi nyalanya. Siti Mega pesan ia ke bisik diterima kami bawa FM dia kena tai ke bawa Sada Lemai.
1: Sada Lemai. Why? FM.

0: Ya, Inoche Austin gau lagu ya racun dalam pengrindu nyadi aku agi ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bawa FM nyadi pesan nangkan ketuk peninga nuju ke pembelayan ke diau bawa sungai Skroh lima buah rumah panjai, rumah linggi, rumah miut, rumah nulai, rumah jana ngerumah sebesta jimba ke pembelayan bawa nangan Skroh, sungai Oyan, sungai Mujung ke pembelayan bawa sungai Gad, pasar Kapi Teluk Gimang, Kamelayan Bak Ulat Tapang, Mapai Sibu Bintulu, Kamelayan di Bintulu, Miri, Brunei Kuching, Gau Kamelayan Bukai ia ke nak ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Unjah Anak Nangah, madah ke Unjah Anak Nangah, dan adai kena 25 bulan 9 2026. Jadi ni yang Unjah Anak Nangah tu, dekat di itu tau ke di Senggat Belah Mayu Barumah Satu Malaysia Kapit kena malam hari 2 29 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 30 bulan 9 2026 ba pendam SDNU. Jadinya tadi pesan nuju semua ke pembelayan ke ngelala Unjah Anak Nangah, madah ke Unjah Anak Nangah tu udah nadai kena 25 bulan 9 2026. Jadi niang Unjah Anak Nangah dekat di itu tau ke di Senggai Balai Mayu Barumah Satu Malaysia Kapit, lalu dekat dikubur ke ianya 30 bulan 9 2026. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu, kita tahu telefon ngagai Ipih Anak Unjah ba 017 737 1136, 017 737 1136. Jadinya pesan ke bisik diterima kami ke lemai tu. Lalu untuk di kenyak pesan nuju ke pembelayan ke diau ba rantau limau raya hulu ngau ilik ke pembelayan ba rumah bian kerangan rian kerangan bau pejang kayakai ke pembelayan ba rumah baliang matau tiga buah rumah ke pembelayan ba lesiah teluk lelegam ke pembelayan ba bunut rantau ugiang ianya ba rumah gangga rumah sayang jagoi ke pembelayan ba pasar kedawit ke pembelayan ba lipus naman mawang pedai batu nam Sibu ngau semua ke pembelayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Pretty Anne Power anak Charles Greena, madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Pretty Anne Power anak Charles Greena. Kalai pengawak tu ianya 3 bulan 10 2026, dekat diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi 4 bulan 10 2026 ngetah sulit ngena cara sembiang. Nyalai kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah nombor 2E Lorong 10 Batu 7.5 Jalai Bumi Indah Sibu. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu, kita tahu telefon ngagai lumur 014605 3315, 014605 3315. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemai tu. Lalu ke penudi tu peninga pesan nuju ke pembelayan ke diau barumah Roland Bangau Sungai Tisak Skayo Ayung Ngemah Nangadap Batarajang ke pembelayan bawa Merirai Kapit ke pembelayan bawa Lajan Sung ke pembelayan bawa Gad Kapit, Belawai Kapit, Musah Sung, Skayo Ayung Kapit, ngau semua kepembelayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Gangiang Anak Anduk, madah ke Gangiang Anak Anduk, tau ke ini dia, udah nadai kena 28 bulan 9 2026. Jadi ni yang Gangiang Anak Anduk tu, dekat di itu Belah Mayu, 2 malam, ianya malam 28, ngau 29 bulan 9 2026, barumah sedang ianya bergenturung pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit. Lalu niang dekat dikubur ke 30 bulan 9 2026. Jalai penerang ke siliak tau bertelepon ngagai lumur 010-828-0074, 010-828-0074. Nyalanya sekedar pesan ia ke sempat dia kena taik aku bawa sadar lemai kita ke lemai tu.
1: Sada lemai,
2: sada lemai.
1: YFM pukul 6 lemai, nyentuh.

Ya, lelengau kan Wan Siti lagu ke di baik keren dan libau lagu ke dipilih aku merindang kita bos. Ada lemai, jadi 5 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai. Jadi 7 lemai itu lagi kita ninggal ke tanduk program Berancau Tikai. Jadi sebelumnya tu lagu ke di baik Jennifer Jack, Nadai Selatan Begulai. Merindang kita sebelum kita ninggal ke program Berancau Tikai.

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita bakal kelemai tu. Basa nentang awak program barancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita bakal kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita ABC order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul ianya dikumai asal adat. Lalu dikena semua iban di serata mena Sarawak. Tujuh aku berkongsi dengan kita tak kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut bak kes kudah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peningah nyebut pasal adat pindah tu munyitu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city. Tau ke pelilih menua ianya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari distrik officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sida kena tunggu bakal kita letak section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke bak adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi pindah bakal kita sebut buat section 73 nya tadi ti ya bisi nyadi tang pindah nya nadai pemenar dari district officer tau ke tuai rumah tau ke pengulu ti megai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68 lalu section 68 tu bala peninga munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ni semina dipinta meri adat genselan. Nanti tuai rumah pindah. Nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu. Ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan. Jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peninga. Jadi aku mai kita ninga ke leka jaku buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi lagi buat siti division, Mbak Siti, bahagian. Jadi pindah tu tadi pelilih menua, pegai pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga pindah tu inya, orangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Artinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai tu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan ya, begini adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pemendar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngah tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bila peninggal bisi pangka ya bak senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke pindah ia lenyau tau ke nadai lagi hak buat tanah tu muda nya ke ditinggal ke pindah. Jadi sebedau section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tak kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya batikas native court of appeal punya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peningai punya disebut Sumbang Anak Sekam versus Engkarong Anak Ajah. Jadi dalam case Sumbang Anak Sekam versus Engkarong Anak Ajah tu ia kengapil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang ngagi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merati ke section 73 adat Iban 1993 ia kengapil tu patut nak bempu tu meda ia lagi laban udah pindah dari rumah panjai. Ti nitiah ke fakta kes ia pindah dari Engkalat pindah ngagi Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia ke ngapil dalam kes tu ndak lenyau hak ya buat temudaknya laban tanahnya lagi kuliah dikerja atau ke dilawak ya laban penyewah nereki pindahnya ndak tentu jauh hari temudak ia mpu dalam kes Sumbang Anak Sekam tu native code appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya lagi kuliah dilawak kuliah dikerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewah Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kuat dalam masa pejalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 adat Iban 1993. Jadi buat adat Iban section 73 nadai nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ti dempu ia buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya. Nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes Sumbang Anak Sekam versus Engkarong Anak Ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena undang nitiah ke section 73 adat Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban di court mutus ke kes tu kena section 73 kenyebut orang ti pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya pengulu kesama. Jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ti pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal. Munyi ka aku tadi section 73 dan Iban 1993 nadai nyebut nanti penyewah tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyewah ya ari ndor ya ke baru inya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi taja ya udah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya gi uliah di lawa ya tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyewah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya namanya pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nda boleh bempu tanah temuda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah ba tahun 1949 maga balap tinggal bisi siti kes ke diputus ke nyau kak munyi adat pindah ba section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tu inya Bintangur. Jadi udah ia pindah ia gi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tumudanya agi laban udah pindah hari menua Serikai kayaknya tanah tu kuasaannya bak kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya Bintangur ke dia tu jadi ia diputus kena bempu tanah tumuda ia ketinggal bak kuasa menua tuai rumah utum. Bekeni ya munyi pemutusnya tadi bala peninggalnya kak sama ngau section 73 dan Iban 1993 kita hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district dayak ke pindah risti sungai to ke pelilih menua may not claim nak tau nuntut sell nyual transfer tau ke minah ke hak ya ba tanahnya ba pelilih sungai to ke pelilih menua jadi adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaku orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai ri menua Sungai Siti ngagai Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti yang nak uliah nuntut nak uliah nyual nak uliah mindah ke hak ya buat tanahnya dan ya ya mega nak uliah nagang orang bukai ngena tanahnya unless inya kecuali tanahnya tadi udah bisi palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisi ditunda dalam kes ke disebut inya in the High Court in Borneo dalam kes nyalung anak Bungan versus Superintendent of Land and Survey Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut di dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuai Rumah Utum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udin yang tadi kemadah ke any dayak pindah dari siti sungai atau ke ngagai siti sungai lalu pindah mangga dalam pilih menua siti na ulah nuntut na ulah nyual na ulah pindah ke hak ya ba tanah temuda ya kagi tinggalnya lalu na ulah nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi gran. Jadi dalam kes nyalo ngena bungan to tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyalong pu tang udanya nyalong pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pengulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenarnya nyalong tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa ia nadai nya sepengudah apa ia mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai. Jadi ngau pengawal yang pindah bekenya tanahnya tadi amat diprima ni yang apa empu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima ni yang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya disebut dalam jakur reput ya. He did after the first clearing by his father of the land, move out of the district into the jurisdiction of another pengulu, and there was no grant. Here Nyalong might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father, had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngong kita walau peningang pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningang ianya kes kita sebut tuan rumah nasad anak capi versus tuan rumah mandai anak genggeng. Kes tu mega sampai ngagai tikas native code of appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi native code of appeal meri pemutus inya responden. Responden tu inya tuan rumah mandai anak genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah. Tang agi dipegai pengulu kesama. Maya udah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nya appellant tor manasat anak capi ngau getah lalu nadai bisi bantah hari responden jadi kod mutus ke tanahnya empu appellant nya tor manasat anak capi pian mega kod mutus ke tanah temuda ke nadai ditanam ngau utai nya unplanted temuda agi dempu responden nya tor mamandai anak genggeng. Jadi kebuah kod tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau kadat kenyebut tanah temuda kepedau di tanah mutai ndak tau dempu responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus tuan rumah nasad anak capi itu bisi layan mimin dari section 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku belau peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah temuda kebedau di tanah mutai nya unplanted temuda agi dempu orang ke pindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena ba section 73 adat Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua temuda ngau tanah puang di apin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi section tu ikinya di adat Iban kita serata mana Sarawak nadai nyebut tanah temuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted temudanya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah laban section 73 udah terang nyebut semua temuda ngau tanah puang tiapin bapala nak tahu dijual sekali kedetan ke yati pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal bala peninga tu nak kau undang-undang atau ke adat ke bersangkut pawat ngau adat pindah buat kita iban kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngau aku bak senentang awak program merancau tikai bakal kelemah itu. Mupo dulu aku bertemu baru kita bak awak minggu ke bukai.
1: Segulai, sejalai, YFM.
2: Statistik, bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari, arulah diderima, tina nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM.

Selamat lemai begulai gawa aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 28 dari bulan 9 2026 lalu ke Terubah tu Batang Berita. Tuai pemegai menuang natai ke penginu ati diri ngendang jasa Tun Dr. Siti Hasma. SEA Games 2027 pengawak nyedia ke lumaknya nyerangkum tabi urus ngau integriti. Balan Pemansik Klinikal Hospital Besai Sarawak Samatika Senggau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Nyambatan berita lalu tu isik berita. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Duai Binia Tuh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi bising natai ke penyinduk ati diri ngagai orang ke sebilik ngau niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali tu dan nadai pukul 9.20 minit pagi tadi bawah Institut Tunku Lati Malaysia di Kuala Lumpur. Semua jasa yang tu buat pengawak perubat ngau pengerai Mensia Mayuah tang kelebih lagi pengawak nyaga pengerai Indai Ngau Anak serta servis komuniti buat menua pesisir cukup diperbasaka. Penyino ati megak sama bisik dikenatai ke ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad balanak serta semua sidak yang tu sebilik lalu bersampi ke sidak tu diberi pengering ngawati tik sabar lebuah betapi ngau pemidang yang tu. Sama bising natai ke penyindu hati diri ianya Menteri Nembiak Lumbak Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Ia madah ke pemidang Tun Dr. Siti Hasmahnya ukai seminak balat diasai ke sidak sebilik ajak tang megak rakyat Malaysia. Sokong ke diberi niang tu ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad megak cukup besar reti buat sepemanjai timpuh ya kegawak nyadi Menteri Besai. Berbat ngonya, Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri, madah keniang tu ukai seminak merik pengeriang gagai sidak sebilik ajak dan megak semampai gawak ke Mensia Mayuh Ngau Menua. Liang Tun Dr. Siti Hasmah nang semampai bisik buat tisi Tun Dr. Mahathir serta udah ngasai kemayuh macam perkara dalam penghidup ngau pengawak ke dikerjaya. Pengawak nyedia ke lumba ngau main Asia Tenggara tau ke SEA Games 2027 nak patut seminak mekuah ke pengawak tinyedia ke palan pengangkut ngau perkara pengatur raja tang patut sama nyengkagum tabi urus ngau integriti. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg madah ke pemuju pengerami lumba ngau main suah diperhati ke hari sukut pengerentang pemanah adat ngau bala atlet jalai nguna sumba ngau pengarap ati Mensia Mayuah. SEA Games 2027 megak dekat meri peluang do Sarawak ngayan ke tika stabil urus ngau integriti diulih nyadi ke pemun ngagai pemansang sektor lumba ngau main di menua tu Jemahila. Teks Jakuya dibaca Menteri Nembiak Lumbak Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bawa AUM Integriti Lumbak Ngau Main Nasional Sarawak. Balan Pemansik Klinikal Tau ke CRC Hospital Besai Sarawak diatuk dah sama tikas ngau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Pasanya diberi ketegal sekedar pemujur keudah uliah CRC lebuh berjalai ke pengawak meresa cara klinikal buat Mensia FIH. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian madah ke CRC Hospital Besai Sarawak berjalai ke peresa klinikal FIH temungkur pengawak terapi bansa baru berurang ke bisik utai tumbuh tau ke tumor. Peresa klinikalnya diulu ke pemesai penyanding penemu pengawak perubat onkologi Hospital Besai Sarawak Dr. Boon Fiji ke bisik 41 ikut penolong pemansik dalam raban sidak. Pemujurnya ngujung ke CRC Hospital Besai Sarawak udah 4 tahun berjarit diangkat ke nyadi CRC ke pemadu nyulut di Malaysia kenyau hari tahun 2023. Ia maksud ke Jakut Tudi Kuching, lebuh yang kebejadi gempuruk besai ngau AUM Scientific ke-13, gerempung penagang penyakit riman Asia Pasifik.

Rutai di Karab ke Sarawak dalam bajet tahun 2027 tidak dibantai ke kena 9 dari bulan 10 atau ilah. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai ditabur ke Ari YFM. ...170 servis dari 50 bengkah agensi perintah statutory body ngau kaban strategik dekat disediakan buat program Sarawak Ku Sayang Mukah dekat diatur dari 2 nyentuk ke 4 dari bulan 10 atau ilah. Penerang media unit pemantauan pelaksanaan Sarawak madah ke programnya dekat diatur buat dataran Pehin Setia Raja lalu dekat nyadi ke peluang nur rakyat tau bertanya ke penerang serta minta jakut lalau ngau servis perintah terus hari program tu. Sekedari kaunter tik kat balat lagi di Lawak, ianya kaunter untuk bertanya ke bantu keperluan asas Sarawak, skim pelajar tinggi endak berbayar Sarawak, kelimpah hari pengawak berkongsi ke penerang pasal peluang gawak. Program tu megak bisa nyedia ke servis pengerai ke nyengkawum pengawak berperasa ngau pengawak merik jakut lalau, pasal perkara pengerai, meresah pengeregas tubuh serta merit tucuk vaksin influenza ungkup orang tuai umur. Berbangunnya pengawak nyedia ke program Sarawak Ku Sayang Mukah dia tu nyaudah ke temuk di Pejalai ke. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki lebutin muai ngagai palan programnya madah ke awam penyelarasan ke dekat diatur alai nyerenih penerang logistik protokol ngau jalai magi pengawak dikena nentu ke programnya tau lancar diatur. Raban sidak megak bisi berarti ke Kanang Nur ngau pengawak dekat diatur bak palan ke dekat dilawak Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Juari Tun Openg. Projek Tamuk Genturung Pendiau Pertarikan Lawas tidak dipercayai ke dalam dua renggat serta dipersawup ke Perintah Besar hingga Perintah Menua. Engineer Kaunsel Pelilih Menua Lawas Andrew Boni madah ke renggat ke terubah projeknya tidak dipercayai ke ribaruh projek Transformation Menua Pesisir RTP nyerangkum pengawak tengadu ke langkah projek ngena belanja RM150,000 tiba-tiba digagak dalam bulan 12 tahun 2024 lalu tembok bulan 4 tahun 2025. Renggat kedua projeknya dipejalaikan kena belanja RM400,000 hari upis Menteri Pemansang Orang Dagang Gau Koperasi Koskop. Projeknya berlabuh dipejalaikan bulan 5 atau tadi lalu tembok dalam bulan 7 atau kemarin. Skop projeknya nyengkawum pengawak masang uning, nyemin lantai serta nyedia ke perengkah guna bakar kipas, lampu Gau Agu Kebaru. Berbangunnya Andrew madah ke tamu gendurung pendiau pertarikan tu kai semina ulih ngada ke palan ti nyamai agi orang berjual ngau berbeli ke barang tang megak merempas ke mana ngagai ekonomi orang mayuh bak kandang menuanya. Projeknya megak ulih nyau menarit pala temuai datai nyengkau murang ri Sabah engkau Brunei. Palan tim majak manahnya megak ulih merik penglantang ngagai pembeli barang kelimpah ri tinyedia ke palan ke lantang agi ari orang ke pedagang. Dikenang ujung ke berita lemah itu untuk batang berita dibaca baru. Tuai Pemegai Menua ngenatai ke penyinuk hati diri ngenang jasa Tun Dr. Siti Hasma. SEA Games 2027, pengawaknya dia ke lumbaknya nyerangkum tabi urus ngau integriti. Palan Pemansiak Klinikal Hospital Besai Sarawak sama tikas ngau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Yang dekat berita kita ke lemah itu peningat, beritanya tadi ditusun Nur Arkila Arbain lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bukan lengah orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesantuk
8: Ari YFM. Sepengudah Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megadi kelala ngau gelar Tuan Manang laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun ari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh ari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megak, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megak, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengerangsian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udup ngau tau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke abis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratur. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau, artis sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching. Mantu bak pengawak mission. Sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu engau betul. Tuan Awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur. Ari menua Dao. Lalu beranak ke Edwin. Edward, engau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri. Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun Nyak Mega. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai dari England. Lalu mangkuk pengawak jadi ketuai padri, Megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawak, tang yang dah angkat hari Sabu, serta dia mendambak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua, Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan kerengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah kediri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai kenot duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemia tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemia di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ketubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau Sebe Semanggang nyukat tanah Compound Mission. Berini hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik Katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh. Menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu. Mega bela mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansa kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jerita asal, nyau sejarah menua kitai.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: Ya, jadi yang beri sama malam dengan kaya ya, semua bala peninggal kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temu ke di kangau ke kami buat program Leman Budaya Iban kita nada bukai ianya pengajar Jim Wentawai. Jadi beri selamat bertemu baru. Terima berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Nuhana DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai bala peninga tu ada luar dien dan aku sidak kerinduk ke program tu. Nah, udah bersedia dia mendiang ke radio. Jadi berita dari empu tu kur semangat geraim agi di sanggung tara kebak oleh datang itu lemah itu.
0: Ya, banyak banyak punya pengajar aneh laban penggerai itu disebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke di kerja kita pan mujur magang tapi ya. Jadi nama gini perkara ke dekat dikongsi kenuan ba Leman Budaya Iban laban minggu jen kedulu ke hari itu sudah habis utai ke dikenang tu aneh riris dia pun dah puas jadi itu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi keminggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai genuhan.
1: Terima kasih DJ lalu tapi pasal ngagai bala peningat semua dalam program ke dulu hari tu kemari utai kena kenang kita nyalai amat tengenang utai di di menua sepiak nyin
0: au.
1: Mayanya kemarin aku mai bala peninga segau-segau menua sebayan. Berarti aku tak kena di dunia tindur semangat kita nanti kita sudah ninggal ke dunia tu ilah. Nyak pengawak kita nyak kemarin. Jadi jalai ti ada tengah kita kemarin nyak duit ti aku mai kita berarti aku tak kena di tengah cerita ti ditusi ti dikenang bak kasabak udah nyak kelimparnya aku moga mai bala peninga. Berarti ku tak kenyadi berarti ku tak kenyadi di sebayan di tengah cerita di kenang bak leka di majalung. Jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu bala peninga jangka aku kita ngenang belabuh ngenang utai bukai ka. Jadi perkara tirka di kenang aku sekali tu ianya pasal pasap tara tau ke leka Jakub kena kena kemer tu suam bala orang keman saya nyebutnya Tuhan pencipta mekau sida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisik mega orang nyebutnya roh ngau bunsu-bunsu utai bunsu-bunsu utai dalam penghidup kita lalu bisik orang nyebutnya deities bisik orang nyebutnya dewa jadi nyak teka de kenang kita kap lemenya nak kap berarti kenya bekeni kenya bisi kawal ngol penghidup ketiban
0: budaya kita jadi bawa aku tu pengajar perkara tu perkara kebaru untuk bawa kumpul meh alaban perkara tu ke jarang dikenang kita ingau dalam de pengajar tersebut pihak ajar asuah ke kita jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu megat dekat nemu nama ke buah nuan milih topik tu dikenang ngisik program kita lemai tu
1: Berkata punya DJ dah jadi berkawal ngau topik kerkenan kita ya sari tau ya hanya kebuah aku milih topik tau aku harap kebala peninggal berarti ngau dah lama ngau nyak lah awak kena mulih nitiah ke pejalai kenang tua atau lagi kebuah aku milih topik tau laban aku ngasai ke dia tu dah nyuka masuk udah ujung bulan ke masa bulan 4 lalu kita nyaman sang semak sesemak ngagi musim gawai jadi maya musim gawai tentu mayu hamat orang kedekak mantai ke piring lebih lagi bala tua ke lagi angkun ke perkara nama pengarap lama pengarap asal kini lalu tu, tentu mah tuju sidak ngayan kepiriangnya tadi dikena sidak nyembah petara sidak minta tuah minta limpah hari petara jadi maya kemirian tadi semengkah hari pengawak ti suah amat dia kerjanya, pengawak bakal ngujung ke, ngujung ke pengawak miring ianya babiau. Ngau besampai. Jadi berujung pengawak sidak miring sidak lalu babiau dah temu biau baru piring tahu diadu ke tahu disimpan dah. Kelimparnya kelimpari ke besampainya tadi. Bisi muka orang maya begawai tu bisi diri ke gawai besai lebih agi nyerumak maya gawai daya. Gawai ke besai kukunya baka bisi orang agi makai pengarap asal tidak ya. Bukan diri ke panduang tidak ya. Lalu lebuh tidak diri ke panduang tidak ngasul mamba mengap mengap lah ngambil petara ngabang. Jadi lebuh sidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suah benda kita ninga orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai jadi kok sidak ya nyat nama tara ke tara ini tara ke tara ini ke dekangau ke sidak macam-macam bunsu tai bisi kena sebut macam-macam nama antu bisik disebut tidak bak leka sampai leka biau leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai ti alai kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisik kuasa tanda depeda dalam penghidup kita ianya baka dalam leka pelian maneng dalam leka sera leka kana leka sugi nyak dia tiada kita suah nar kuning orang nyebut nama petara. Lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa aku udah nyoka lebih 40 tusuan udah kita bercakap ke tadi. Tiap itik utai terbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuakunya jalai pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita gegak semua pun notanya tadi tak berpun hari ajar petara jadi orang putih nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun hari nuna utai kenyadi dalam dunia petara. Jadi nyak kebuah ku milih topik tu kena ngisi program tu almai tu.
0: Nyak kebuah topiknya dibantai ke almai tu dia pengajar. Jadi nuan nyebut berkawal ngau petara tu. Jadi lebuh kita ke berkenang ke pasal petara tu. Suah kita ninga atau ke ngait ke perkaranya tadi pengajar ngau pengarap. Jadi berkeni bab penemu nuan berkawal ngau perkara tu dia pengajar.
1: Bisik pengamat penemu nuan utai ke dinga utai ke kala ada orang tuai di dengan nuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara tentu udah kayat ke sidak ngau pengarap, lebih lagi pengarap pasal ini kita emang jadi rampak perkara tu titau udah kenang ya berkawul ngau petara tu cukup luas cukup mayuh sangkung leben nama petara nama bunsu tai cukup mayuh dalam budaya ban tan dalam program tau bala peninga aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau hari sukut nanti ngena jaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumbai aku hari sukut budaya berarti utai teku aku nya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku harap ke petaraki dari nak kenyanya tino narap kenya untung lah nya serang agen
0: aku semina
1: nerang semina nyebut lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nulung kita meh banyak meh acara aku berarti ke perkara tau. Laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tau, aku semampai ingat ketuju asal program tu sebab ianya berperindang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Jadi penemu asal Iban tu di dalam Inggeris ku masih dak ya, Iban Indigenous Knowledge Kenau.
0: Oh.
1: Jadi hanya megaya teke kak dikena tua lagi dah.
0: Iya, jadi nanti bakal kita ke Merauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke Nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah ngagai Nuan terus ke penerang Nuan pengajar ni.
1: Terima kasih DJ, para peninggal semua. Lebih berkenang ke perkara tu, tentu umih aku nak seminar mansut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau ke mayu macam kerban ngau dokumen korap kara ti udah kalak ditulis ora bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh penerang ke kalak udah diberi bala pamansi mega suah mega ndak tentu banget sebaka bergantung bepangai ba orang ketuai kemada kesida tudah kemansia tudah ke tadinya ke depadah kurang lalu nyak me tulis tudahnya lai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisik pemansik baru bisik tertemu ke penerang baru contohlah nya kebuah kadang-kadang jalan nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu banget sebaka bekenya mega lebih disebut dalam maya macam lekamayan ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka ada ngau kebak dikenang bak tusut tuai tambah aku karanya karamet lah segi gak bakar dah ambil kemana contoh lah leka Jakob petara dia tahu nyo lebat lagi suah kita nyebut leka Jakob petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah ke leka Jakob dikena mainnya petara aku sedar jadi pansiak sida AJN Richard ngau orang ke sida pada Gomez kelia dalam lagi nyu mansiak pasal asal jakuknya hari jakuk Sanskrit sekedar mai macam jakuk Sanskrit kada da jakuk tuai lah jakuk kuat tuai mansia dalam dunia orang ke dulu lagi mansang hari ban asal sekedak jakuknya nyokak semak-semak sebakang ngejakuk hari kumai jakuk Sanskrit kelihat di kurang lebih kenyam ya kita kekar kenang kita tahu lagi
0: jadi nanti kita mendak deh berkawan ngerti leka jakuk ke dia sebut kita yang tarik petara antu pihak mengganggu bunsu tai bakal ke dia terang kedua buat puan tarik dia pengajar jadi dia pelabak ke aku bala peninggapan tentu mereka adakan nemu reti leka jakuk nemu sedap datang ke utai ke silik agak kini ya ke terang agak ngarap kedua boleh terang kenyap pengajar.
1: Okey, malah peningat nitih ke penerang nanti kalau ada baca aku nitih ke penemu Father Gomez kelia jadi aku ya Father Gomez risiko hari temuannya ruputih ke ngeramai ke pengarap Anglican di Saint Luke lah lalu yang menulis bub bisa menulis bub pasal petara Iban jadi aku ya petara kena ku Father Gomez tu tadi ianya nama aku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai meri pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke pengurus serta meri pengerai pengelantang penyama hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tu suat nak tentu temu bagi siapa ke patut kesalah siapa ke patut diberik menang menang jadi orang tuai kelia tadi bisa ngatur pengawak tadi kumai tenglah mai meh sidak ya macam-macam cara lah tau ke berceluk betua meh kena sidak ya nguji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara segi nanah ya ke orang ke
0: betul
1: ngeriang ke pengamat utai terbetul kak ke airnya tengan kurak norea nyepuh ke lengan nyepuh ke jari diri nyengkau batu buat burit periuk nak meyak lukus Penyak ke ya? Penyak korte ya. Laban mewah saksi ke udah kalak daripada ya.
0: Udah kalak nyadi.
1: Udah kalak nyadi. Ya bekenyak mengga orang ke bambu ke pun buah. Induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa ya nak. Cik, orang nanti orang yang ngandung. Nak temu bagi siapa orang kempu. Patut dia ambuk. Untuk bekenyak dah. Jadi dia tenua tau ke. Dia tentu ke nengah cara. Munyi ko aku tadi bisiknya kalaknya tengah lamai yeah. Kalaknya berceluk betul ya. Nyadi nyak tadi petara. Nyadi antu tu leke jaku antu tu bisik dua tip pengame. Sitiknya antu badas nyak ya ke selalu nulung kita merik kita pengaruh merik nyumpah kita ngasuk kita hidup nyamai ngasuk kita boleh utai. Lalu sebengkahnya dikumai iban antu jahit. Jadi antu jahit tu pengawak ya nada pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedias ngerusak tau ke munuh.
0: Munuh kita. Penusah, ya.
1: Jadi ngenang ke bunsu utai malah peningah ya. Bunsu antu tau ke bunsu mayuah macam utai ke nyak kita sebut kita bunsu tanya bunsu banyak macam utai ke guna mesia bisik sidaknya badai lalu bisik megak tit jahit ke dia tu aku tengah ambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke bisik bunsu ke diri nyalain dalam budaya Iban lagi kita berarti ke contoh lah bisik bunsu ke diri Siti reti leka jakub bunsunya pengulu bala. Bekal ambil ke mana abad bunsu antu, bunsu petara ambil ke mana pengulu lah. Ketuai tau ke kepala. Jadi bunsu utai suah nemu malik diri. Baka ambil ke mana jelu, malik dan pu ngagai mensia. Udahnya nemu ke malik dan pu. Jadi jelu baru. Jadi perkara tapi kita suah mah ada temu bak sera bak cerita dah. Lama nak aku semai lah. Dua tiga tiga sera kak pak kada tulis di dia aku bisik mansa tak nyalai begini. Mula-mula baka mensia tang. Nanti kita nak bersetuju ke penemu yang laban penemu yang
0: malik ada,
1: dia ya lu maliknya dia jelo baru baka kenul ya bisik idiot cerita sera lumbung karubsi. Dak ya sekumbang lumbung jalan dengan babas itu tadi bisi terpedak ke rumah orang lalu dia bisi orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke hindu darah tang ya leban ke begawut berjalai madah kerimpun dah boleh aku nike ya leban pengawak aku tu begawut berjalai aku tu ke penyala panjai jadi nak lama udahnya malik ya kata pedak nyum balik rumah nadai rumah ke pucuk kayu pedak ya jadi utai ke pedak ya tadi utai hidup ke seminak utai hidup pedak ya dia besi yang medak mpeliau jelum mpeliau sekut di pucuk kayu nya
0: itu
1: tadi contoh lah contoh utai ke nama bunsu utai ke nemu berbalik kena kuaku tadi lah jadi dalam sampi miopir yang mek kemandian kita suah mak dengar orang ke pesampi menyebut bunsu-bunsu utai ke kedang agak piring ambil kemandian bakal sekunda jadi nyari piring untuk kena nyambut penatai petara jadi di tahu dekat bunsu tu nyukap bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara terkangau kita ngagai dawai ngagai gawai jadi ambil contoh kumang darah simut ku ya bunsu asik pulut liut lembak ruas lumpang kumang darah dua ya bunsu sirih bertumbuk takang kumang darah demit bunsu klayet ulun nyuluk diunggit dan lintang kumang darah simpuk bunsu kapuk kerubung kerang ngau kebakai contoh sebab kita dengar orang kepesambi bunyinya dah nyak leke abapun nari leke jaku bunsu teko aku tadi lah dalam bob serbar tijaku iban kada keluarkan tu juga foundation bak lambal 877 bala peningah ya lekai yakuk petara bisik duit dia terang ke dia dua bidang kena aku nyebutnya bidang laban tiap itiknya tadi bisik erti berbidang apa dengan dia dah ya ke nombor satu dia terang ke petaranya nya baka kita kemarin tu kenyebut Allah Ta'ala lah Allah Ta'ala lah Tuhan lah Ya tunggal, ya dia obat menua serga, lalu ya pemaduk besai kuasa, pemaduk sirup, pemaduk nemu, pemaduk penyayau. Jadi ya megak ngeriang ke pengelurus, ngeriang ke penemu ke betul. Nyale nyak kaya ya. Lalu ya ngagak nyaga semua utai dalam dunia tu. Semua utai nyadi bupun hari petara aku kita.
0: Iya. Aku.
1: Jadi erti lagi aku petara kedua dia tu. Mayuh macam bunsu antu bakal ke sebut aku tadi. Bunsu utai ke semar balai ban. Ya dia bergulai ngok kita tak nak daripada kebuah iban nyemah sida, leban iban percaya ke sida nemu merik kuasa badas, ting ujung ke penghidup kita tau senang lantang gerai nyamai. Siku hari petara ke besai benda kuasa nya bernama Biku Bunsu Petara Pantaninan Jedia tau ka Raja Entala nyede tu ke disebut ba bob seberti jeku iban dia tadi lah.
0: Oh.
1: Aku menggap bisik mansik bak bob bukai. Bisik gamada bak bob sangat burung ke tulis bendik sandian. Bisik bakal ngenang pasal pemesair leka jaku entalanya tadi lah.
0: Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut ke atau dia pengajar madah ke petara ke dia sembah kita iban dari keliak tu deh dia buat mayu bengkel menua aku sedak ya deh boleh ngan beri penerang pasal perkaranya dia pengajar.
1: Penemu ke kalak dengan wanya mega nang bisik pengamat dah di jeda. Kenya wari keliak menyak nitih ke orang kemansiak pasal pendiau iban tadi. Sikit sebagai hari cara iban merti ke dunia sida leban bab nemu iban ke nyalai petara tu bakal kita ku sida semina ia kelebihan kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu leh nulung kita nya aja ke penyelai ya tang peniau perangai sida nyokor lebih pakak kita dalam budaya iban bisik orang madah ke petara ke udu terbilang bisik tujuh ikut nyadi tu bekat terang ko ba bob serwarti nya tadi lalu bob sangla burung mega bisik mengenangnya ba raja durung ba bob ti kumai raja durung mega bisik ngenangnya ba bob ti kumai dasi daya yang ada rese sebonyo kadung ditusun AJN Richard mega bisik ngenang perkara tekor lebih sama. Jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia tau dunia hari inti bisik berpeluang kita ngeremai ya. Dia langit tau sangala burung. Ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana jadi itu pada aku bapak serba arti tahu apa daun 8 7 lah jadi berkawal dengan petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansik udah kalak mansik pasal pengarap lama iban ingat deh tahun 1952
0: lama
1: dah tahun 1922 ia ngenang pasal religious rights and customs of the Iban or Daya of Sarawak ko ya. Hasil pansi ayanya udah kalak dicelak bak menua Austria okay, Australia ya. Austria ngenak nama International Review of Ethnology and Linguistics inya pasal hal pasal pendiaunya. Tu diambil aku hari buat si daya yang dah reses bak daun 175. Kebah ku nyebut nur ku boleh penemu tu. Leban orang aku pelabak ke. Orang ke mendiang ketua dia tu berjakuk ke dia tu. Dah deh. Ma, sekedak sedak apa inai ke. Nanti anak nak sempat apa inai sedak tentu. Bisik mendiang ke perkara tu. Lebih lagi sedak tengah ambil kertas jakuk iban berperingkat SPM. Kita ngambil jakuk iban bak college bak opsi ya. Bak pusat pematih pengajar ya. Dan nanti tidak akan nemu ngau lebih ya angka tidak ya tahu medak dini no boleh penerangnya lah. Jadi ini tak ke penemu pemansik tahu petara bisik laki bisik mega indo ia mega bisik kuasa tiap berbeda-beda ngau pengendiri jadi kena aku ya. Nama hantu kena sebut aku tu kenang tak kena sebut dalam tahun 1922 kelia. Ya. Bedau Perang Dunia Kedua kelia. Bedau datang Jepun.
0: Oh.
1: Betara ke laki aku ya betara. Betara bisi dua ikut siku nguasa utai de langit lalu siku nguasa utai de atas bumi datang tanah. Jadi kelimparnya derintai kia nama petara mayanya kelia ke, ya bertanya borang mah. Ya kebisik nama sempetak sempanai sempetua. Jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu agi arinya sepanai sempetua sempetak nyat tadi. Siku orang tajak petik nama ya tiga.
0: Siku orang-orang kesama ya?
1: Siku orang kesama. Tajak pen mayanya ya nanya orang ada sempetak ngagak sempanai ngulai sempetua ngamuah. Udahnya baru petara ngelala ya lu ngagak kaya nama Iban. Bansa ya Iban. Kelembarnya dalam rintaya mega petaranya si nya pulagana tu si ko are petara ke derintai ke dalam namanya pulagana ngoraja suwa. Nyade tau kuno ku ya antu te nguas bisik kuasa besai ma atas pak tanah. Nyalinti kita deka bumai kita mesti minta menara petara tau. Nyak baru ya kak ngaso kita boleh padi. Jadi cara kita minta tanah nur bumai hari petara tu ianya sebedau nebas babas senur kita kak bumai kita dulu ngerja pengawak miring tidak kumai manggul batananya tanah kena kita minta. Jadi kenang tau muka bisik kenang pak pak buk raja durung bisik kenang pak buk sengalang burung kita keminta tau ke penerang tip madah ke pulgana atau besai mekuasa bak
0: tanah
1: tanah aku terus kerintai itu dulu au
0: au
1: alaman tu ditulis pada tahun 1922 ke ya siku dari petara tak dikenang kuya kuya kedep Iban percaya kebisik petara ke bernama Sergenik. Jadi Sergenik tu kuya hanya petara tak ngagak air lalu magi air tu ngagai mayuh sungai
0: au
1: bak menua kita. Udahnya kelemparnya bisik sikup petara tit kumai kuang kapung. Jadi kuang kapung tu petara tit ngagak buah ngasuh kayu buah. Tang petara kuang kapung tu semina nemu ngasuh kayu buah tit musim tit bisik musim kemarau. Tit nadai kemarau nak nemu ngagak buah. Bisik pengurang gitu dah kuang kapung. Jadi kelemparnya rinta ada rintai kia nama bala bala Iban tu dah balik jadi hantu lah yang kat aku jadi petara. Dia balai ban ke dia buat menua panguli bau beka keliang, laja, bungenuing, bunga, apai karung besi, pau, kumpang pali, rendah, balu gawa, puntang medang, sulung layang, tutung, rengan, pandak sekata, sanggul labung, pinang ipung, ngelai, gelayan, ngau, mayuh lagi aku buka itan tu kerintai kesebut aku tu. Ya kada tulis ya dia. Jadi sidak tau antu badas lalu tau nulung kita mensia dah lebih ke nulung Iban ngasuh boleh padi ngasuh kita nya berani penghidup kita likun ti kita ngayau kita nak mudah alah laban munsua ya. Jadi itu dah kelian tu tadi nya tuai rumah tau ke penguluran di patah pangau lalu tutung tu jadi itu rumah orang di
0: Geluang.
1: Jadi hanya gaya tak jadi lah kena tahu tahu debrit dalam lagi tetap karena tu di hari ini kena. Kelimparnya bisa dikenang ya segala buruang jadi malam buruang tu kuya pesai kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit lalu ya tu ngemuan pengaruh aku bisa ngenang udah lama lagi tentang segala buruan jadi tu nitih kesebut ya ada tiga ayat aja lah udahnya tu balas ada antu ke nak berapa guna ke di intu guna ke tu nak bawa kenang anu
0: ya
1: tu sitiknya antu abu sitiknya sikuknya antu gerasi papa antu buyu antu buau nyada antu belabondila antu belang pinggang, antuk papas, antu galau perawan, sida tau ku ya, nyak semua nyak
0: antu jahit.
1: Antu jahit. Itu jahit lah. Tang kadang-kadang bisik ke maya tu dahnya. Badas lebih kita kita nak takut ke alam berkat ngelaban ya kadang kita kita bisa tamik ke tayari tubuh ya baik ke garik ya buah ya kini tahu ke pengaruh kita nya kita lalu sumpah ya mujur dalam penghidup kenyak ke penyelayan tu tu
0: out ne
1: jadi antu ke indau ke de kenang paman saya tahu ya nyaku ya pantan ini pantan ini anan nilai dar kenang bak panse orang kedodi bisa mengat nyebut tahu pantan ini anan lalu dia di langit ya berkuasa ninyau penghidup iban dari langit jadi sampai ke sari tahu ini anan tu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam leka pengap kada mayu sama kada baca aku madah ke ini andan tu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bumi bertahun lalu kita nak tahu ngerja nak tak sekumbang ngerja pengawak bumi bertahun macam berhenti pemali kita nak tahu dah
0: nak tahu dah
1: contoh lah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
0: mulai sejalan
1: kita kata tahu ngundik menua nanti nanti nanti ni andan tu mendak utai kita mensian tadi limpang hari penghidup ya lu ngelepah ke malah sedap babi sedap manuk ke kurung ya kenau nyak ke nyadi pangau nyadi ciat pipit ke rusak te tanam kita nyak ke kuasa ini andan di tanah di tau kuasa urak petara ti besai kuasa nya biku indo antu jadi ya tu besai kuasa enggak lalu ya tu tadi berkuasa ngemata kutai kenyadi atas bumi atas, atas tanah nah. Jadi dalam air tu petara tiba saya mekuasainya menik bental batu menti darah bunsu jadi ya tu tuan tu saya mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah hanya penguat petara tau dah. Jadi sekut ke petara indoknya darah ramai geruda darah ramai geruda lalu laki ya kumai bernama Langgalangan tau bisa kena pansak tua apa kenang ke dulu
0: ke sebetul tau
1: bisa orang nyebut dia kumai kelihatan kumang sebayan lalu ya tau tua indok dia menua sebayan din jadi sikut ke enyak kumang jadi kumang tu bini keliang di menu, lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya hari keluang menyadik tu tuang kebenar ya
0: kumang tu
1: kumang tam laki ke pengelibau nguai ke keliang lalu jadi tuai induk di menua pengelibau ya ke bini pengu, tuai rumah orang madu saya kuasa di pengelibau. Jadi kelimpah harinya balas tidak menyadik ya beka lul kok ya kok orang tahu menyadik bisik orang madah kenyak nak petunggal ke sidak tahu beka lulung indah bang menewang singar puyu sidak tahu dah jadi sidak tahu ngemuan perangai madah selalu nuluang induk bak pengawak nakar ngegar bertenun ngembun pengawak sidak ya. Nama kena kita bisa Indo antau terutama telanjang jadi tu Indo dalam babah dia bunsu jelo bunsu kijang kijang ke dia temui ban jadi telanjang lalu ya tahu mana tahu jahit lah selalu ya telanjang tu nanti kalau aku dengar ya jahit nge orang tang ti ya mai orang limpang ya ngul mai orang tersat lebat ya, orang nitiah ke ya badai megama jadi nanti lelaki kalau nitiah ke ya tersat kita udahnya tak ya sebut... mega nemu mai kita pulai
0: ngigak jalai je baru
1: nganjuang kita pulai
0: ngendang ke telanjang tu nama ya.

0: Inyak kok lir. Jadi itu dah ya tu nak ngacau indo tan selalu kak ngacau laki.
1: Au.
0: Si utai tu madu de tengok kayaknya langgo gai kuno ko kaban ko.
1: Au.
0: Nya mangat kingian ke ya kok lir tu.
1: Tayan tu ayan ngapa ke ya nak ngaja? Ayan
0: ngapa? Jadi mayuah nama antu tu nama utai tersebut tadi tau daripada ba Mbak si Dayak and another races of Borneo Mbak Daun 175 tahu ke pedak Pak Iban Religion ditulis Eric Jensen ambisip enggak dia jadi jadi jam ke dia tak ku ke medak bisik kena orang
1: betul bisik Oh, jadi lagi belalak benda yang ke penerang pasal petara antu yang mereka engkau bunsu tai ke ada terang keduanya tadi pengajar Arab ke nuan kita ampu orang penerangnya dudi hari lah ya ke nanti lagi kini bakal kita minta nanti kita ninga ke utai ke dia sebut nuan tadi ni bakal antu kok lir utai kena mananya tadi ni ya ni mak yang utainya tau pansut ni mak yang utainya tau ayan ne
0: utai kena selalu ya bakal nanti bakal kok lir tadi antu kok lir nanti kita berjalan dalam babas lebih lagi bala lelaki nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya salah jaku tahu ke subuang jaku tahu ke dinya lah anak kelalu bumunyi dia orang babas leban bekan tu kulir itu tadi ia tahu ayan dalam dua itu cara satu ia tahu ngayan ke bau diri jai.
1: Oh, dari segi bau ya?
0: Ngambil ke kita mantah. Udahnya baru yang agak kita.
1: Oh, tapi kita bakal kampung tu tersiwam kita ke baunya. Lalu dia kau tu aneh. Nama bau mesti tu ke tu aneh.
0: Like main bau tu tak bau orang nencang kemunyang tau ke nunu dian nunu kenyunyan. Tau ya mega tau ayan dalam bau ti bau minyak wangi. Jadi rebuh kita yang siumnya nama kita muji ya ya segi ngigak kita.
1: Kalau aku ninggalnya
0: okay, ya. Nanti kita muji ya arti kita rindu ke ya lah. Nyali ya lo ngigak kita.
1: Dikacau ya orangnya.
0: Nah, kita nemu ya temu kak munuh kita. Nanti kita mantah ya segi digagai lo lukat bunuh lah. Nanti kita muji ya ya bisik kalau aku ninggal cerita orang tadi. Lalu ngau ya jadi dalam cerita
1: yang
0: udah ya bu udah beranak siko ya lesap baru pulang aja ya sesuahnya dalam seratek nyalai
1: bisa gak bekerja aneh labannya siti eri utai ke dikenak yang uji kita lebuh kita ke berkampung jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita munyiko tuan penuan tadi pengajar deh apa dini nurpan tuan atau untuk mayuh jako ke lebih agak utai ke babas
0: deh lebih agak di menuanya latuang ke kita nuna latuang jadi aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dari tua kenang kenya aku kak mai malah peninggal tadi nambah ke penerang Pak Sentang satu pasal bunso contoh tai dah nanti benda bisa
1: malah peninggal
0: benda sempat tu dah yang kak aku jadi berujung sekali benda ya jadi bunso utai tadi tu udah ngenang pasal bunso namanya sekedak bunso piring lah bunso perengkat yang kena agak piring tang ba leka pengap leka timang mayu amaga disebut bunso utai tang itu aku sebenarnya ambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang timang gawai kelingkang lebo maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kan tu pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan datai ba rumah orang te pegawai tadi disua ke ngagai orang kino ke nyambut
1: untuk palanya
0: tadi dia begau balas sedek ke laki madah kapu badah makam untuk tu ya utai ke baik sengala buruang abang ngusung kita ya pemerik atau badah makam jadi Menda orang begau datai sikuk manang. Manangnya, namai manang.

0: Pakua, Igong, mana Pak Genai Burai tak Burai Tengah. Jadi datang kia, madah kia, madah orang begau, begau mungkin tu dah mana. Datang kia, madah ya tadi. Puni utik kepada kita, namanya monuan yang gerisi yang pakai kursi yang ala tunu, kuya aga, kuya mantahan tadi. Jadi namanya agak bergenggerjang baka mengkang jebalut rau.
1: Oh.
0: Macam-macam ni tak kecara leka pengap. Jadi nengahnya tadi dia antuk palak tadi ya ke lu malik baka enam ya. Ringan lu nyabak. Nyabak tadi. Medak yang nyabak makanya. Sangla burung lalu ngasa sidak ke induk-induk tadi. Merindang yang niau ke ya.
1: Oh.
0: Lalu bak kenteran dekat ima de kumai nguak nguak tu pala ngambil ke ianya tadi rindang sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringat berjuang lagi eh? Jadi bala bunsuan tu tebisik ngau nguaknya tadi inya bunsu kamut jadi bunsu kamut tu bernama kumang darai suat bunsu kamut putut tekalong akang jadi kamut tu tegaga ada kulit kaluang dijahit.
1: Oh.
0: Orang ke ngayau keliau. Kayaknya besi biak bekal kita ke dia tau.
1: Mm-hmm.
0: Ya, meh kena sidak mai bekal, kena sidak mai barang.
1: Ya. Yeah.
0: Kak kamut. Lalu nanti sidak boleh hantu pala. Ya, mega nak ngau sidak ngemak. Kelembarnya, ya udahnya dia dewa bunsu landak. Jadi bunsu landak kuman darah rada. Bunsu landak bubulu burak. Tunggal tenggelang. Jadi udahnya nak bedau ke igi nangak yang tadi rindang agik ke kat nyabak udahnya baru dia suah ya bunsu kenyap ke bernama kumang darah jinap bunsu kenyap bujang segat dani ngerjat angkat ngeredandang bedau ke yang ngai agik ke ringan lalu ngas sanggila burung lalu ngasuh balas edak ke induk lalu ngasuh bunsu ati babi dasuh ya nguak igi nangak tadi igi mudannya eh ke bernama kumang darah jinap bunsu ati babi kumang darah mentip ya eh
1: oh.
0: Induk maduk jakuk tuci ati bunsu ati babi lelisi duduk di atas daun sambang udahnya nak gak igi nangaknya baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu pedara ke bernama kumang darah riung induk maduk jakuk tau tenung bunsu pamping piring tepung ranguang senggulung buah pisang agak ke antu palak nyangai baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu antu raja rabiang nyak nuk sarak tumpak gading tatah timah tinjin mandiang bunsu antu raja rabiang betariang juriang baka putiang jarum gurang atau orang dalam air tu. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsuan tu dah saya nguak ingin nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelah burung pun nama kebuah ingin nangaknya ngai badu-badu nyabak
1: oh.
0: Jadi sidak ya sanglah burung ada kebuah yang ngai badu nyabak laban dia minta pumai ke kita minta tanam deh awak kaya berbalik jadi benih lalu ditanam orang ke ngibun ya nyak cerita tadi kena pasal bunsu jadi duit je pasal bunsu tak kak sebut kurito mereka mana bakal mayan ugal so amat sampai kita mesti mansa leka jaku tugal tadi bunsu tugal ya kepadama aku rengas reguang bajuan dibuang ku ya aku ngangau ke bunsu tugal gurung ni ada lanyong luncik patuang ku ya kaki laka nyingkang batang baka bunsu bangka tugal gurung rengung-rengung munyir mawang neguang dalam lubang ngabang nuan sari tau ni nuan udah nyak ngangau ku ngangau ke bunsu pintuk nuduak ni ada kumang darah lemuak nanti duduk malingin siat bunsu sintung penuduk berambiang timpang mayuh mai bunsu-bunsu tai tengkak ku barang orang keninga ketua dien kelebih ke sidak ketua-tua ke rindu ke leka sampai ku harap ke kenang tu uli yang lobat ke rundi awak sida mansia siti bob besai uli tulis ke uli tulis ke kita entik kita segi mansia pasal bunzo utainya ngau kenang pasal ram rangut leke jaku diri kena kita ngenang sida ya. Jadi peda dari nama benda.
1: Oh betul, we said jam tu atau kita bisa 14 minit lagi tu pengajian ni. Aku berarti ke tiap tuan muda entah dek ni. Mayu hutai ke di bandi yang kedua nama ke, sebut ke tepatara. Jadi tu muda beda antara samping ngobiau ni. Uliah kini diterang ke pengajar?
0: Mana? Dia tadi aku bisa nyebut ya.
1: Oh. Bisa beda
0: ni ya. Namanya kebuah kutu tadi. Berundian ke ngeka jalai nerang ke arti tau ke bida antara samping ngobia leban suah amat aku dah tanya orang nama bida antara samping ngobia ne
1: leban orang kena
0: dini ya sama na. Dini ya sebakang dini ya nak sebakang ngau pengediri
1: iya
0: aku sudah nyali bala peningat semua ya dalam pengarap lama iban arti sampinya jaku berbuah tidak kena iban menatai ke pemerintah ngagai petara ngagai semangat aki ini ke udah lama nadai utai kari pinta sidaknya bermacam-macam lah pemanah maka minta dari gerai nyamai minta pengaruh terkena mata pengayah terkena mata pengeraja jadi sampi kepanjai serta bebatang semina disebut maya iban bisiknya ngayan ke piring tau ke maya begawai lebuh pesampi orang ke pesampi ngangau ke maingwah macam petara yang kaum semangat aki ini ke udah nadai. Lama nadai jadi petara ngau semangat ke dekangau ke sidaknya tadi lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai lebih sedap datai buat menua sedap dia. Lebih sedap datai lebih baik sedap ya dikelolokkan baik duduk mah. Sama ngomong makai, sama ngomong hiru. Tajak pas sedap nak di pedak. Ayan yang datang orang ke empu pengawak. Arab kesedaknya tadi bisik datai lalu bergulai ngau sedap ya. Nanti sedap ya bisik ngayan ke piring. Itu bala peningat kau ngau orang ke bisik pengarap lah ya. Orang ke megai pengarap hari ini. Udah balap taranya ngau semangatnya tembuk makai tembuk ngirup tembuk berami ngau walai ban ke ngintu ngayan ke piring sida lalu ninggal ke pemerik ngagai orang ke begawai jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya baka pengaruh ngau berkat jadi utek ke kumaiku pengaruhnya semua macam-macam uteknya nyelai deberik andu baik kena dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piriang ke ambil ke mendiang dia lebih kita miriang pengai piriang pangai ke kita tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang engkat maya pagi lebih kita mersa piriang tadi pedak bisi utai nyalai dan dia bisi tanduk ke bisi tariang ke bisi batu hanya kena kumai pengaruh tak kena nyalai lalu berkat kena ku aku nya hasil dari berkat orang ku udah diintu udah disampai udah ada biau tadi nanti ia sakit ia nemu balik berubah gerai nanti ia sial hidup lebih udah bintu-intu udah miri yang udah sampai udah pegawai dia penghidup ya bisa berubah lantang berubah nyamai lalu memakai mudah dauliah duit ringgit mudah dauliah nak ruak tau ke tebekan jadi nya uteka nama sampai jadi tu penderang aku tu bisa megak bisik dah terang ke bak pup serba reti aku iban ke dikola ke tujuh foundation ngau bup ke dia tulis dictionary ke tulis AJN Richard ya Anthony Richard jadi erti leka yakuk biau tu tadi bisa dito bisa duit teh sitik nyak ngi tau ke jari ambil ke mana anang miau-miau ke jari kena mua orang contohlah tau ke kaki mengka tau kena miau Juga bual ke sipak. Kaki aku ke debiau no.
1: Oh, oh.
0: Betis aku. Ya arti. Tau ka mat udu ngena kayu. Nah, tu kita ke penerang ba bob sabar lah. Jadi arti biau ba bidang arti biau ba keduanya jaku bubuah kada kena ngajiah ke pemana pemujur, penyenang, pengelantang orang ke debiau. Nyau dekat sebaka ngau sampinya tadi. Mah nyau dekat sebaka ngau arti ngau tujuh sampai.
1: Tujuh sampai.
0: Jadi lalu arti kedua biau nya jaku tabe, jaku basa, ti begenteran panjai de kena nyambut tau ka ngelalu ke pengabang, ngelalu ke temuai. Ambil ke contoh ya, baka ambil ke mana dah. Biau Melah Pinang.
1: Mm-hmm.
0: Jadi biau Melah Pinang tujuh ya nya menyau orang ke baru jadiin tadi. Lalu leka biau ngajih kurang ke baru jadinya. Tadi hidup nyamai, lantang, senang, boleh anak, boleh tersak, boleh pengayah, boleh pengeraja, boleh pengerai, boleh penyamai, sekumpah seruai bergulai. Bergulai dengan pengendiri. Jadi biau pengabang ambil kemudian. Nyak lelaki Yakub berbuah, ti, ada kena ngelalu ke penatai bala pengabang ngagai sesebengkah pengerami. Jadi lelaki Yakub ada tu kunyaut saut tanya nun tadi, bida antara samping ngebiau. Sampai suah disebut pihak ajak. Nak mesti berpegai kat mana atau ke sebarang utai. Ambil kemana dia apakah dia tahu lekas jakut sambinya dia kena nyebut lekas semiang. Maka aku selalu dengar lebih banyak ke bersemiang orang. Bersambi kita sebut nadaya mungkin mana. Nadaya mungkin ngayan ke piring. Jadi sambi tahu dia sebut. Nanti kita mendak utai nyelai dalam babas. Kita lalu bersambi. Anak-anak kami dia kami ada ngacau, ada ngayan, ada berdoa nuan. Kami tu semina mansa. Kita beda bayar jag ayan ba lubuk. Warna ngacau, anak-anak kami bagi ya. Kita sama-sama ngegap makai. Sama nak ngacau pengadiri.
1: Ya.
0: Sampai. Lalu, ambil kemana. Jadi biau tadi, orang suah ge kemiau nyak lemambang. Lalu berpegai ke mana. Atau teh kena ada pegai. Lebih miau yang mesti bisa utai ada pegai. Tahu ke kakak lah baka namanya manua ke kena miau.
1: Teluk kini.
0: Ti.
1: Kalau kena teluk.
0: Ti mawanya mit. Miau raja mimpi je.
1: Kena teluk.
0: Biau teluk tahu tahu ke tu ke miau orang nembiak si terap si labuh ke depan saya orang boleh ke rumah debiau
1: mana. Teluk.
0: Teluk. Lalu nanti mimpi jahe debiau manang. Lalu manang kemiau yang tadi ngena pok kumbu. Nepas dia anak med yang tak tentu nyamai pendiau. Lepas manang nak ngena mana yang ngena pok kumbu bertepas. Lepas tujuh biau tadi muai utai ke jahe muai nasid ke nak betul nak badas. Jadi biau muai tadi muai empas jahe baka ti baka namanya muai mimpi jahit punya aku tadi lah. Muai buruan
1: kira jahit. Kira apa sebut kita penabar mimpi punya ni?
0: Nak muai, muai. Muai? Nepas ngenas ke sini. Nepas lah ngambil ke nak ngacau kita. Maka mana biau mana mimpi jahit tadi. Jadi biau tu suah lagi kena muai ngesai ngepas ngenas tadi. Jadinya kira ke nyuka semak penyangkai tu abad tentang hal pasal biau ngau sampin tadi. Nama biau sama basic ngunan hal tips disebut bak sampai tang bak lebih maya sampai nak sama nak mesti ya basic mesti mai kakak bakal terkena maya biau.
1: Jadi ya me bidaya nak mengajar.
0: Me bidaya.
1: Lepas sampai itu punya kunuan tadi bas barang maya tu boleh nyebutnya.
0: Ya, pandai aja tahu meh atau tanya namanya. Iyalah sampai tu nenek cakup berhari tu bakal lekas miang. Tahu ke jalan kita ngenatai ke asai hati nasai ngagai utai tiba kelingik ngok kita alam alam kita
1: Ya, meh. Jadi ya biau tu punya kedua tadi mesti bisa utai ke dia pegayan ya sekali ke manuak gini au buat umbau punya kedua tadi teluk au au jam berbeda ya ne. Au jadi kita ini datai ba pengujung program kita ke lemai tu pengajar jadi saya spek aku ba penyembuh jako nuan sebab tu pengujung ke lemai mudah bantu ke lemai tu.
0: Terima kasih DJ. Jadi ba penyembuh jako tadi harap ke kenang lemai tu bisa ngelobak ke penemu ngagai ngagai mensia mayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya jadi apa macam utai ke disebut itu lalu tara ngarap ke nyanggung kita semua leban kita itu semina ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap ke dak sampai nulung kita dalam penghidup. Jadi kenang ujung aja aku harap pala peningat tadi bisa boleh penemu tiap berguna hari penerang tiap diberi ditau. Jadi perkara tiap badas hari petara perkara tiap bisa pengurang. Ya, dirim penglemah dirim pu. Jadi selamat gerai nyamai, selamat kayu guru ngagai semua bala peningat kayak mendiang ke peguram tau deh.
1: Ya, yeah. Jadi ya terima kasih ya ngakai nuah pengajar sekali lagi laban udah katiko kita intalai ngelubak ke penemu mah.
0: Penerang
1: tahu ya. Jadi ya bab minggu kebukainya ASSP aku balap ninga tua ke nyangka baru ninga ke topik tua lemai itu tak nemu nama teka ditanya labannya baru nama teka diterang. Jalai sedaknya. Jadi minggu dudinya ni lah sedia ke tanya.
0: Agak siri dah sekurangnya sih tek.
1: Aau si teh dagi ne. Aau jalan tanya kita nyatau Dubai. Batu sun kenakan ketok nak pengajar.
0: Aku mereka namanya bunga-bunga ya aja. Minggu udah telak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung. Akhir ni asal ya. Sebut ke sidak keliam bungunu yang hari ni asal ini sidak diau. Siapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, aku baka kita nanti kita bersemak ke urindok ke wajik yang tadi. Lalu kumang kelakinya tadi. Lalu keli yang nama kebuah utainya gagak berkenyak nak pengajar.
0: Nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh. Tarian jani tahu ke pengaruh. Begini kutainya pun yang jadi.
1: Aku baka ramadah tanduk pelanduk tahu ke penunduk.
0: Nama kebuah mana ngagak pagar rapi ngena pisang. Tapi kini nyelai kini bis dekenang pasak kenang ba lebih maya berkenang ke utai di dekarap tau ke petara iban lah.
1: Okay. Nyalai harap ke peninga ia ke bisik mendiang ketua lemai tu atau ke malam tu semua berarti ke utainya mana ambil ke bisik utai ke kat ditanya kita minggu baru tau tanya maya nyailah. Nyalai terima kasih harap ke kita bertemu baru ba awak ke bukai nangkan ketua ilah.

0: Suasana hening menyelubungi pusara negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Rezali. Isyarat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat daripada rumah kan. Terus datang sini, memang rasa macam hibur. Nak cakap macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersama santun. Tolong dari Rembau, pergi anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan. Makan, kita gosok kat datang sini. Lepas makan, untuk penghormatan.
2: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemerian beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan kemudian dia kerja kebajikan dan kepimpinan terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Safa kedekat mai pulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri music event. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori itu.
4: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Siku dalam seribu lagu ke dipilih kami untuk ya jam ke terubah pemerindang malam kita malam tu ya 28 hari bulan 9 tahun 2026 lagu berpadu nyawa masterpiece ngau Lisa Jean. Okey, kita akan gini dengan kami di selampur menda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih 3 jam di konti bekali ngau DJ MA tau ke TU ya nyentuh ngagai tengah malam tu lagi. Lemai tadi lebuah ke Nurung Kawak kira ke mana gari kita tajak penagi bersebun ya sama nyaga pengerai tebal lagi bala kita engkanya tidak nyamai tubuh kini wai. Okey, anda ingat makai ubat belelak. Okey, berehat gak cukup ke kita ngambil ke tau regas baka selama. Okey, hari lagu siku dalam seribu kita mending ke lagu ke di sada Andrew Bonnie James ngau lagu ya Dian Malam udahnya lagu Pengidup Bujang lagu lama hari Andrew Uka Alo artis veteran ke sama dekat merindang kita bak pentas final ACSJ ke-9 di Betuang. Kita ke ninga kami secara online. Mega terima kasih ngena RTM Klik tau ke ngena channel Astro 871. Tembu langgari Andrew Kalo kita mending ke main asal kita ke malam tu renung pukul 10 nabur ke berita malam bagi kami di YFM.

Pordah lemok yat kam terdoy put ko karut lemar ngarutan telup gairan tuang bliwang besi balan.

nitip nyurai. Rumahnya luran lumarako, palok tanggo, bisingka rambo, tucuam uluam, ketawa nuaka raso, dabuang uwa lancam, lalu nuruan tengok tukuan, numpuk puan, nangkak lamuan kebabuah. Beka tayuan tuntuan pelapisan tultan tak dan nelan redak lunyau lucak sungkur renak babi penangkuran lalu nitiai pantilan di kespang aki manuak jalayan nyumreka lempak tumbuh madang beban bunso tempuang.

kedang ada iwang ujuang kejar iwang ninggang daruang tanah mampran lelus meta anak tupuang kanan pedak puan perkak pasuan lantar silar ular teduang abulan nyaleng itu wow ya nak lama kemse sempak pinang kajikan datai apa itu air baru pulai ngambi erutan kati kuburuang aku ayak man gon sarau pangau papan gisdata alsak anak utang kuan berurbah teka tanah matah renjan semetak anak tupuang kanan opuan perkak basuan lantar silar ular teduang abulan.

Belah menah-menah tuluang ngaban numbas tantai cukup rinan baik pulai kenyurai lanai rumah nyaruran telur pensap rapat-rapat tuluang ngaktam telur dati suap yang ngoliwap lunggok ayat tajam telu dukir kebecan nagir candi uria tegiliak giliak kekaniliak katasiak pantai labuan linsu adu belat bicun suat seram au pedok ludas papan tampas ngilangaiwan dara bungas sukir beca nagir tempat berias hai siti lapang selik bukang gambar mayas ganggam

pantai Tanjung Tebuak kaki teluak nanga sabetan nyele tengah nyengami gambar sipai kancut panjaib jelai lemai nangkian gagu luak ngemata ka kedai pasar ikan.

bunga nyele tengah nyebesi lapang selik bukang gamal anak kerja jaga bangsa baruka ketiga puluh dua sama serta masuk kesalah puak nyagat kerja nila rumah tuan.

gigigumbang. Tang kemanya are kemanya pagi lebanyi dah tusur tumpur lenggam doan renggan melaban seduai balu juntan. Laban seduai kang ransi mari kelab.

Ένα μπαμπά ταουά, αένα τα εουρά, σαν κότα μπαγιαλάει.

pantap sap apa taruna daran lap tebadi map ngulunga sungai dia abak terlalu rimpak sepia kaya kaya

barik wa pucu wa mansa arai wa bulan ngaming kae terlalu cunuang kayu midwang bah badar wang ulo nga sungai terdarbah.

kanan enak tor bae nama buruang teba ketu kanin ya ya besita pedak ngakapai tuai orang kindang-kindang pulai nankin parapang duku ngapanyai telu batemu do dia o au ayo wae bisi buruang mako tau tadi.

kae kenyak buruang. Oh, nyalae lalo da baik papan linti. Pulae kepanyarang rumah.

جم كده ده دب قلص بلو ملام سو ملام دينغا كمينا بولك بريتا ملام ماري واي اف امي بان كوچين كنا ك ملام ماري 1 ساريتو 28 ناري بولان 9 تاون 2026 Niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Aliu dah meripangku pengawak di besai Ukai Semuti kalanya di First Lady Menua. Antara dia mungkur bidang Hindu Pengerai, Penglantang Raban Bangsa, Pelajar, Pemansang Raban Orang Induk serta Mega Ruang Bilik. Sapin Menteri Besai Dato' Amar Fadilah Yusuf Madah Penyinuk, Pemaruh Hati Ngau Pemanah Pengawak Niang dekat Seruran di Kingat. Jadi sebagai hari sejarah engkau pejalai pemansang menua. Dalam penerang ia di Facebook Dato' Amar Fadilah Madaka Menua tu lenyau siku tukuh induk ti amat di pebasa serta di kesayau. Ia megak ngenatai ke penyinu ati ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad engkau semua sidak sebilik senentang pemidang Tun Dr. Siti Hasmah. Niang udah nada pukul 9.20 minit pagi sehari itu tadi ba Institut Tunku Lati Nasional IJN di Kuala Lumpur. Tubuh ia dikubur ke ba Tanah Pendam Nasional Prisin 20 Putrajaya ngali hari itu tadi. Pesan Merik Penyinu Hati belak dikenatai Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi. Dalam penerang di Facebook yang madaka pemidang Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali, Siti Penglenyau tibalat diasai ke Ukai Seminat Ngagai Sidak Sebilik ngau kaban ti pemadut semak ngau niang tang nyurangkum semua rakyat Malaysia di ngelalaya siku induk tinelap baru hati ngembuan penyiruk serta seruran ngulai komuniti. Sepemanjai penghidup ia niang tun berbendar gawak ke menua kelebih lagi dalam bidang pengerai, penglantang orang induk ngau anemiat-miat serta komuniti. Ukai seminat siku orang ti di pebasa ja tang niang dekat seruran dikingat ke menjadi siku bini indai ngau ini pun pengering serta kaban ti berdiri tegap ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad sepemanjai pejalai penghidup ia ngau pengawak ia ungkup menua tu. Pemansang lumba engkau main dekat muka menyagi peluang ngagi raban anembiak mantai ke potensi dirimpu. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Madah ukai semua raban anembiak dekat milih kerjaya konvensional baginya didutur engineer tau ke lawyer tang bidang bakal lumba engkau main pengawal dagang industri kreatif pelajar teknikal dan vokasional serta teknologi baru megak nyedia peluang endur sidak tahu nyapai pemujur. Perintah negeri megak fokus nyikap erbat baru dan penemu pengelandia teknikal serta penau nelebak ke diri. Premier mansit ke perkaranya dalam jakut ti dikenatai ke Menteri Anbiak Lumbak Ngau Main serta pemansang urang dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah rambau AUM Kerja Jurai Integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. Bapak-bapak sebakar dia Menteri Anembiak Lumbak Gamain serta pemansang urang dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nyemetak madah ke pengawak ngenegap ke integriti dalam Lumbak Gamain patut dikemujur ke bak semua ringgat. Tu dikenak nentu ke pengandal mensyamanyuh ngagai industri Lumbak Ngau Main terus diintu. Integriti berguna amat ukai seminat maya pekit diatur rajak tang begat nyengkawum perkara pemansang fasiliti ngatur tinggaul semua raban dalam industri Lumbak Ngau Main. Sebarang pemutus tau ke pengawak tinggerugak perkara integriti tau ngujung ke pengasah hati bak atlet serta tahu ngurang ke pengarap hati mensia manyuh di dekat ngemata pengawak Lumbak Ngau Main. Ngatur awam kerja jurainya berguna amat
dikena meri penyedar ngagai semua raban ti bekawul senentang pangku pengawak nyaga lumbak ngamain ngabi ngiar ke sebarang penyalah makai suap ngau salah pengawak. Menyujung ke berita malam kita yang ungkap ya, malam tu malam hari 1-28 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Non bisi intan di kembuan penyanyi kita ke sama nyingkang gagai pentas final ACSJ ke 9 Jonas Johnny Aman. Okey. Sama dekat berpikir kau 11 lagi finalis kita ke dekat berebut ke gelar champion ACSJ ke 9 di Betung. Arab kita sama sampal data ya. Okey. Sehari tu 28 hari bulan kira ya 2 hari lagi sudah kita ngelengkak ke bulan 9 nyingkang gagai bulan 10. Tentu ya bulan 10, 11, 12, 3 bulan lagi kita ini sudah berkuarter keempat tahun 2026 nak berasa ini. Okey, berarti dulu gaya ritme kita untuk malam tu engkau tumu pagi lagi. Hujan di pelabak ke bisi nyadi bak sekedar dur di Bintulu. Kapit miring kau limbang nadai hujan di Betung, Surikai, Sibu engkau muka. Gaya angin di benua kita tungak ke barat Sarawak ya. Angin berpuput dari selatan tenggara 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpuput dari selatan 10 nyentuk ke 20 km sejam. Tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 ngagai 34 degree Celsius. Nyagari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Berangkat pukul 4 lemai itu tadi dalam tempoh 12 jam. You sendirunggal lagu ya udahku sedar. Kedua lagi nginjal lagu Rawing Charis. Nggal lagu ya repak pemerintah malam.

0: Siapa ganuno tai maya jam dia tok ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gaga nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mayo na ga sampah tok. Ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ke tok lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjaku, pandai-pandai ya mah berjaku. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya leh gumpal isi kutub saya. Nama nama kebah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mau dek?
0: Bukan pihak ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tak tahu nak ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas ke dua jelu. Dua jelu, dua jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras begitu. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam.

Ya, lagu-lagu ke di tebah kita di Wong Ya Fan Mungka Pia hari itu segi lagu ya ke berentah Ayu Lundai, okay? Mari bahasa bak pemidang enya Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali enya bini ngagai Menteri Besar kita ke dulu sebab Tun Dr. Mahathir Mohamad ke udah nadai pagi tadi bak palan Institute Tunggul Ati Nasional di Kuala Lumpur ya. Okey, nangkan ke tu lagi dia kita dekat mendiang ke Retro 15 yang program ke dikeluar ke Ken Michael lalu ngujung ke program pemerindang malam kita ungkup ya malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026 malam hari 1 ya. Terima kasih ya kita ke semampai ninga kami nintiang hari nintiang jam tembuk Retro 15 lagi kita mending ke Timang Kerbak Tawas ni untuk ke pukul 6 pagi pagi ilah ya. Dua gig lagu diperintah ke aku Alessandro ngau lagu ya petang. Udahnya James Ruai ngau lagu ya langit petang di Linduang Remang. Malam tu kita mula ngau hati kecukup ya lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana. Pagi lah kami sebuah dekat berkejang ngagai betuang. Okey, bak program kita SCSJ ke 9 bertemu kita di betuang ya. Terima kasih semua ngarap ke terus ninga kami segulai sejalai di YFM. Bakal selama pesan dari DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiah kati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuk kak, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: penyakit pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundia. Pesan tu ariaku Isali Ngau YFM.
1: Carta Retro 15. Bertemu baru peningat bak Carta Retro 15. Bakal selama kita dekat nombor penuduk 15 siti lagu-lagu retro. Hari tangga ke 15 ngakai juara minggu tu. Minggu tu tusen ketiga Carta Retro 15. Kita bergulai ngaku sudu Jepang. Hanang minah hanang ngalih hanang kebukai. Sedia tau kendak, kita terus ngakai tiga lagu bak penuduk ke 15. Ngakai 13 dalam Carta

0: cerita dia tu, Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, beri hati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utang nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dimantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai engkau, YFM.
1: Serikai 94.6 FM. Segulai sejarah.

Tiga lagu keterubah bak carta retro 15 bak tusun minggu tu peninga. Bak tanggal ke-15, Ramli Sarip Teratai. Lagunya baru 3 minggu dalam carta. Bak tanggal ke-14 minggu tu Richard Wonder, Nuanku Sayau Belama. Labuh dua gigi tangga hari penuduk ya minggu Siti Nyin kemari. Ngau lagu bak penuduk ke-13 nya tadi Simply the Best, hari Tina Turner. Terus ngagai penuduk ke-12 ngau 11 minggu tu dalam carta retro 15. Bak tanggal ke-12, lagu hari Bryan Adams, Everything I Do. Serta batangga ke-11, labuh 5 gigi tangga hari penuduk yang minggu nyin kemari. Aku nak puas hati hari Angela Latajua. Ingat lagu retro, ingat carta retro 15. 12.

0: 이야기다.
1: 차다 레트로 15. Lima itik lagu buat penduduk hari tangga ke-15 ngagai 11 dalam carta minggu tu udah ditemu kita yang peringat. Tinggal 10 itik lagu buat top 10 retro 15 ke jadi tanda tanya minggu tu. Ndak muai awak anak terbelengak, dia tu kita terus ningat ke lagu buat penduduk ke-10 minggu tu.

Blues Gang 42 ke 10 minggu tu peninggalkan lagu Mak Siti. Ngetan ke penduduk ya sama ngau minggu ke dulu hari-hari tu. Lagu Mak Siti itu baru 2 minggu dalam carta. Nemu dah kita peninggal. Begini Raban Blues Gang tu boleh nama band Zida. Raban ketepilang kau lagu blues serta rock tu boleh nama hari penanyi rock hari US. Ianya James Gang. Lalu Siti mega info pasal Blues Gang dalam tahun 2016 subah. Raban Zida tu dah boleh sertifikat hari Malaysia Book of Record. Laban terjadi sebengkah Raban band music blues ke pemadu lama di Malaysia. Okey, lengkap ke cerita Blues Gang. Kita terus dengar ke lagu bah penduduk nombor 9 ngau 8 minggu tu dalam carta Retro 15.

penduduk nombor 9 Pengerindu Ari Nicky Betram. Hari ngetan ke penduduk yang sama ngau minggu ni kemari. Lagunya 2 minggu dalam carta. Lalu buat penduduk nombor 8 minggu tu Nicky Segi Tangga. Minggu tu Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

0: gagah. Benung online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.
1: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai. Bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh, ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nuar ti udah disediakan. Nanti kita udah ngelak, nanti ngai panting ke bak nuar ndak ngepang jalai orang bukai lah. Nemu meh bisik orang ke ngumpul troli, tang ndak salah kita nulung sedak ya. Pesan tu Ariatu Cervi Tegung Ngau YFM
2: Carta Retro 15
0: So 99.8 FM
2: Sekulai Sejalai.

Lagu wah penuduh lumur tujuh ngau enam minggu tu udah ditemu kita peninga. Lumur tujuh minggu tu lagu ti baru dicalon ke minggu nyit kemari. Ku ke udara lagi hari Francisca Peter. Lagu-lagu wah penuduh lumur enam Angela Martin ngau lagu ya perasa. Top 5 minggu tu peninga Aram. Terus ngai lagu wah penuduh lumur lima ngau empat dalam carta retro 15.

makanya kok ya. Lagu berpeluh lumur 5-4 minggu tu. Lagu keroncong, kasih. Hari hati ko senang minggu tu. Kecil 3 gigi tangga. Hari penduduk yang minggu dudi. 4 minggu dalam carta. Lalu bak nomor 4 kebaru dah didengar kita tadi. Alan Jackson gau Jimmy Buffett. Berpadu nyawa berlagu It's 5 o'clock somewhere. Lagunya megang 4 minggu dalam carta. Nurun sitik gigi tangga minggu tu. Hari top 5, kita ingat kaya top 3 minggu tu. Bak tusun ketiga carta retro 15. Sebenar nemu lagu jadi juara dalam carta. Tinggalkan duduk bak penduduk nomor 3 gau 2 minggu tu.

Jadi aku tu yang berhormat Datuk Seri Dr. Steven Rundi, Anak Utuh Menteri Utiliti Menua Sarawak, ngari ke Kementerian Merit Taniah ngagai RTM lambau ke 75 tahun. Taniah lalu teruskan usaha ngagai ngatur pengawal nyebar ke maklumat-maklumat ke paling penting lebih ke orang ke di menua-menua pesisir. Taniah. Dua.

tadi peningat kita udah dengar ke lagu dari Josephine Jalian, Anang Lebuahku. Lagunya Labuah Dua Gigi Tangga, minggu tu lalu lumur dua minggu tu Alley Cats. Lagu kau dah 4 minggu dalam carta, Jika Kau Bercinta Lagi. Jadi peningat, lagu kenyadi juara minggu tu 4 minggu dalam carta. Ngetan kegelar juara Bonnie Tyler. Terima meh, Total Eclipse of the Heart, juara kita minggu tu.

Nyat tadi peringat recap carta retro 15 minggu tiga tiga tu. Minggu tu Total Eclipse of the Heart dari Bonnie Tyler jadi juara dalam carta lagu kepansut, ianya lagu bak penduduk ke-15 dari Ramli Sarip teratai. Okey, jadi ujung ke carta retro 15 minggu tu peringat lagu tadi calon ke minggu tu, ianya lagu tu Hari Sheila Majid Sinaran. Lagu kecalon ke minggu tu.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Juara SCSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: dekat ngerincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Safa, Kedekat Maipulai, Trofi Pemadu Terbilang, Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Safa, Kedekat Maipulai, Trofi finalis ACSJ ke-9, Pemadu Terbilang, Tau ke Popular. Hari 12 titik lagu, Ni Bagi Lagu, Kedekat Maipulai, Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang, tau ke Popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Pemaduk Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, Pemaduk Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: dekat ngerincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

SJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

9 Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke...

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bak malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Messi SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SC.

0: dekat ngerincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Kedi ulu ke kami dari Gereja Seventh-day Adventist. Jadi pagi itu kita gulaing waku baru, Pastor Lawrence Banyi, terdekat berkongsi kejaku Tuhan. Ram kita berengkah dulu ngau Sampi. Terima kasih apai ti di surga, kami udah diberi nuanari ke baru. Baka ke pagi itu udah nyambung penghidup kami, kami dekat ngepun kari itu belalau kejaku Tuhan. Nyalai beri Roh Kudus, nyawab kami, nangkap berarti utai tidak dikengah kami pagi itu. Ya, kataunya di kebekal kami saat itu, dalam nama Yesus kami bersampai. Amin. Jadi, pelajar pagi itu pasal ngini-ngi ke diri. Lalu ayat ya, dami kita ribut Luke bagi 18, ayat 9, ngegai ayat 14, madah menyitu. Ya, megak madah ke sempama tu ngagai orang ke ngumai diri lurus lalu mecat orang bukai. Do iku orang mansang ngagai rumah sembiang dekat besampi, siku orang perisi lalu siku pengumpul cukai. Orang perisi berdiri ke diri lalu besampi munyi tu. Allah Ta'ala, aku meri terima kasih hanggenuan. Laban aku nak bakal orang bukai ke pencuri, ke jahit, ke butang. Tau kebaka pengumpul cukai nyin. Aku berpasa 2 hari dalam seminggu. Aku merik 10% dari semua utai ti ulih aku. Tang pengumpul cukainya berdiri dari jauh, nak berani kadah ke langit. Tang mandam dada diri ku ya, Allah Ta'ala kasih ke aku ke berdosa tu. Aku madah ngege kita. Lembuah seduai ya pulai ke rumah. Ukai orang perisinya ke lurus, tang pengumpul cukai, nyak ke lurus di mualah talau. Laban semua orang kengeningi ke diri dekat di kemaruah ka, lalu orang kengemaruah ke diri dekat di tinggi ka. Cerita tu nyempama kedua bagi mensia, bagi ti keterubah, nyak sidak kengarap ke pemanah tau ka pengelurus diri, tau kau tai ti dikerja sidaknya ulih nyelamat ke sidak. Orang perisinya muji diri, lalu ngemesai ke pengelurus diri, lalu ngumai diri patut amat boleh selamat. Ya ngumai diri udah cukup pemanah bermua Tuhan. Bagi ti keduanya, sidak ke baka pengumpul cukainya, ke ngelala penyaik diri, ke ngujuang ke sidak, nak ngarap ke pengelurus diri mpu. Tang berpanggai aja bak pengelurus ngau pengasih Tuhan nyelamat ke sidak. Lalu ko Jesus ari antara seduai duiku nya pengumpul cukai nya yati lurus bak mualah tala. Ukai orang perisi ke muji pengelurus dirimpu. Tuhan nyelamat ke kita ukai ke tegal pemanah pengawak kita tau ke pengelurus penghidup kita. Tang hari pengasih ya, ko Efesus 2 ayat 8, ketegal pengasih Allah Ta'ala kita udah dihidup ke atau ke diselamat ke baru, oleh pengarap. Nya ukai pengawak kita tang pemeri Allah Ta'ala. Tuhan meri, lalu kita nerima yang ngau pengarap. Ketebal lagi jalai pengarap di dunia itu, baka pengarap orang perisinya tadi. Ianya ngemeran ke kerja badas dirimpu. Mayu hagi pemanah de kerja kita, mayu hagi ga merkah uliah kita. Besai hagi ga pengasih Tuhan ke kita. Lalu besai hagi upah diberi ke kita. Ya, ko runi yang sedaya. Tang ajar bakatu jauh amat ngejang ari pemendar ti diajar bub kudus. Penghidup tau keselamat, pengelepas, nyak pemeri ti datai hari pengasih Allah Ta'ala. Kita nerima yang ngau pengharap. Tu batang pemendar ti diasuh Jesus temu kita dalam cerita sempama tu tadi. Ko ayat Yesaya 64 ayat 6, kita mensia udah serap dibalut dosa, lalu semua pemanah pengawak kita baka gari ubut ke kamah. Nyak ke buah, mensia nak tahu nak dibalut, ngau pengelurus Jesus. Lalu dalam pengelurus Jesusnya aja, ia tahu berdiri bermuala tala, lalu dituang ia lurus.
Tuhan Yesus meri semua kuasa, semua pengasih, semua pengesal, semua pengelilih, semua pengampun ke dosa. Lebuh yang meri pengelurus ya ngamik ke diterima mensia nengah pengarap di hidup. Ia ke diberi lah talam ga. Nanti nuan ngumpul semua utai kemana, ke kudus, ke lurus, ke tuci dalam mensia. Lalu maiknya ngagai sida melikat Tuhan ngamik ke dikira ya nyadi merkah dikena nyelamat ke nuan. Sida melikat dekat nolak semuanya. Lalu nuan dekat dianggap munsuh Tuhan. Ya, aku tulis siku penulis bernama Ellen G. White dalam buku Faith and Works. Nadai utia uliah ditemegah ke kita dalam derimpu. Nanti kita yang ngai tak temegah tau ke ngeningi ke diri. Biar kita yang ngeningi ke diri semina dalam Yesus Kristus saja. Kita yang ngai ngeningi ke pengarap diri laban pengarapnya pin diberi Allah Ta'ala. Kita yang ngai ngemesai ke pengawak pemenah diri laban pemenah kita bakal gari ubut. Kita yang ngai ngandal ke penemu tau ke pelajar ti udah uliah kita. Labanya tau ngasuh hati kita sumbuang. Tang nadai uliah nyelamat ke kita. Semina pengasih Tuhan aja ti uliah nyelamat ke kita. Semina Yesus aja jalai ngagai penghidup. Lalu semina ngau pengharap dalam Yesus aja kita tau boleh selamat. Nadai bisi jalai bukai. Nya kebuah kita nak tau nak bersampi tiap hari munyi ngik pengumpul cukainya. Oh Tuhan, kasih kaku orang ti berdosa. Tu aja sampi ti uliah ngidup ke kita. Bala peninga. Ketinuan. Udah harap sepenuh hati ke Yesus. Harap menuan sari tu. Lalu nuan neka boleh penghidup dalam ya. Tetap ketinuan. Harap tiap-tiap hari. Lalu minta ya ngidup ke nuan. Haram kita bersampi. Oh Tuhan, apa yang kami ti di surga, terima kasih ke penghidup ti udah diberi nuan ke kami tiap hari. Terima kasih ke peluang kami pagi itu udah ninga pasal penghidup ke semina bisi dalam Yesus saja. Tolong meh kami Tuhan, awak ke kami selalu ngiga nuan dulu dalam semua utai. Lalu betuai ke nuan ti nyadi Tuhan dalam penghidup kami. Harinya kami tahu terus muji nuan ketegal pemanah nuan ke kami. Berkat kami dalam semua pengawak ti dikerja kami nitiah ke penekak nuan. Ibuan kami dalam pengasih nuan, kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ti Tuhan kami. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai besai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keodah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: Lontara, Minali Hari, Sadalamay, Tamarindang, Malay.
1: Y FM, Segulay, Sejalay.
2: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

Okey, Kumang Sarawak Arya Elta Bronstein. Mai jam kita pukul 6.27 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi. Hari 2 ke Sarito Peningau ya. 29 hari bulan 9 2026. Begulai baru bawa pengerak pagi ke pagi tu. Begulai ngau aku Sam. Sepenglama 3 jam atau lagi. Terima kasih kita ke udah tumu milih wifi menjadi ke pemerintah kita ke pagi tau. Selamat pagi. Lebih lagi kita ke nang udah nyedia kediri ke dekat Nurun Kawak atau ke BC Mindah ke pagi tau. Lebih lagi kita ke ulih ninga YFM hari frekuensi FM di Serata Menua Sarawak. Lalu pihak meka ke ulih didinga kita hari RTM klik ngau meka hari channel Astro ke pagi tau. Hanya diharap ke kita meka sama ngepun ke hari baru sehari tau. Ngau mucur nadai penanggul. Lalu ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita sarito lagi mega mucur di pejalai. Okey, jadi bak tusun pengerak pagi hari 2 tu bakal selama mega jam kedua lagi awak endur ngenatai ke pesan berat ngam mega pesan ke bebatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi begulai pak 2 pagi wai bakal selama meka nyak ke tusun tau kerintai awak pengerak pagi kita ninting hari 2 ya. Jadi kita ke udah bak rantu jalai meka ke pagi tu beri selama pagi harap ke sama berjimat nurun kawak ke pagi tu ke bisi pejalai bisi pindah ke bukai. Hari rem jana habis maya berpurus semua.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena Piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngeruga nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah ti deriba ti nak nitiah ke atur jalan alun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi pada jalan alun. Seliah ke diri, ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun, sidak tiba kuasa, dekat terus nerit ke atur jalan alun. Lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.

Nasib tua abah siku petara hari Ricky Anderson hanya di lagu tu kebenar ya di pinta siku kaban peninggal kita ke pagi tu. Terima kasih tumu pagi mendiang ke YFM. Nah bakal ya abah penghidup kita sigi abah petara meh kita ya nyerah ke nama-nama jautai ke nyadi abah kita. Okay. Kita akan nangudah bak rantu jalai pelabak aku ke Nurun Gawak ke pagi tu. Biar moga kita ke beranjung ke bala nembiak ke bas sekolah.

Mega pengajar ke Terubah ya datai ke Menua Ulu. Hanya diharap ke ulih lebak ke diri meh ngau pengidup begulai ngau bala kita apa Menua Ulu ya. Labannya utai ke baru ba pengidup kita. Nama-nama aja utai kenyadi ke dekat di tapik kita semua serah ngagai petara. Okey, nyadinya tadi lagu ke BC dipilih peninggal kita. Okey, kita kenang udah ba rantu jalai ke pagi tu. Tu BC jaku gerah. Berkawal ngau nutup sekedar jalai alun ba di Baki Menua Kuching jaku gerah hari polis diraja Malaysia tu berserimai ngau nyambut hari pengada tuai pemegai Menua Sarawak ke 80 tahun kalai berengkeh hari 5 nyentuh ke 7 hari bulan 10 2026 tu lah. Ianya berengkeh hari pukul 7 pagi nyentuh ke 11 pagi. Sekedar jalai alun dekat ditutup dikena nyedia ke pengawal rehearsal pengawal baris ngau pengerami nyambut hari pengada tuai pemegai menua Sarawak ke 80 tahun. Hanya dijalai ke dekat ditutup tu ialah ianya jalai McDougall, jalai Tun Abang Haji Oping, jalai wawasan ngagai Padang Merdeka, ngau meka jalai Tun Abang Haji Oping ba kandang Carpenter Street ya. Okeynya jalai ke dekat ditutup berengkeh hari 5 nyentuk ke 7 hari bulan. Lalu jalai ke dekat ditutup berengkeh hari 8 hari bulan 10 tu ialah. Sepuluh hari bulan 10 2026 tu ialah ya. Berengkeh hari pukul 7 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Atau pengerami baris ngamaga rapat raksasa nyerumba hari pengada tuai pemegai menua Sarawak ke 80. Jalai ke ditutup berengkeh pukul 7 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Ianya jalai Tun Abang Haji Oping traffic light nak jauh hari RTM ngagai Padang Merdeka. Jalai McDougall ngagai Padang Merdeka. Jalai Wawasan ngagai Padang Merdeka. Lebuh Temple ngagai Lebuh Wayang. Jalai Main Bazar ngagai Lebuh Temple. Lebuh Wayang ngagai Jalai Main Bazar. Ngomega Jalai Gambir nuju ke Jalai Tun Abang Haji Oping. Nyak jalai ke ditutup muak ke pagi 10 hari bulan 10 2026. Lalu muak ke malam. Jalai itu berengkeh ditutup hari pukul 7 lemai nyentuk ke 12 tengah malam. Andor meri awak konsert rakyat nyerumba hari pengada tuai pemegai menua Sarawak ke 80 tahun. Jalai ke sama ya. Okey, nyak tadi jaku gerah berkawal ngau nutup sekedar jalai aluan. Andor rehearsal ngau beka hari ke nyadi bak pengawak baris ngau rapat rasasa hari pengada tuai pemegai menua Sarawak ke 80 tahun. Jadi harap ke sama nitih ke atur ke udah ditetap ke maya tu ilah. Nah, dikena kita ambil ke jalan alun kita nadai napi penanggul ya. Atau ke kita ke bisik nengah jalan ilah ngambil ke anda nanggul kita lalu ulih merambu pejalan kita dulu. Okey, nyak tadi Siti Ari jaku gerah ke dikongsi ngau bala peninggal kita.
Okey, kita terus merindang kita ke pagi top ni.

7 pagi tol ke ngenatai ke dulu pesan berat ngom ke pesan ke babatang tu hari ke jelema bakal bintang.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu kena tai ke dulu pesan ke basic diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari impian tau ke mengan anak suka. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ngau megang itu 100 hari ke niang Matthew Luyah anak berang. Ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 tu ilak ya hari 6 tu pukul 10 pagi ba rumah Sidampu enya ba rumah Richard Sungai Tengah Kelasin Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Tengah Lubuk Ju Menalang Batu Besai di Melugu San Demam San Kemantan di Kelasin Pakit di Betung Lubuk Antu Bak Merakai Indonesia ngau meka kaban belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke siri lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai lumur 011-588-0735. Nyata di pesan madah ke ngeta sulit ngau meka ngintu 100 hari ke niang Matthew Luyah anak berang ya kedeka diatur hari 6 tu ilah 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi abak rumah Sidampu inya abak rumah Richard Sungai Tengah Kelasin Undup Sri Aman. Jadi pesan kedua atau peninga ianya hari bungki anak siang madah ke laki ya inya sumbang anak ati ya sumbang anak ati udah nadai lalu niang sumbang anak ati itu di Sengai Palamayu ba rumah Sidampu inya ba gayau padu ulu gedung lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai sukang anak hati berlumur 013-567-0511 atau kenuju Rubin anak hati 019-835-5416. Jadi pesan tu maka nuju kaban belayan di Seratan Nur ke nda ulih disebut di Tumagang lebih lagi di Semunjan Kucing Pantau ngau maka kaban belayan ke Bukai madah ke Sumbang Anak Ati ya Sumbang Anak Ati udah nadai lalu niang Sumbang Anak Ati tu di Sengai Palamayu ba rumah Sidampu inya ba gayau padu ulu gedung lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke Hagi. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Michael anak abing madah ke ngeta sulit niang bini ya ianya Mira anak nai tau ke dikanga orang Inai Giri ya kalai pengawak tu muka diatur hari 6 tu ialah 3 bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai ba Ching Kiong Coffin and Funeral Service lot 2958 blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur lalu penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Michael anak abing 019-948-4209 tau ke nuju Gary anak Michael 011-406-6952 nya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang Mira anak nai ya tau ke niang Indai Giri ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai ba Chin Kiong Coffin and Funeral Service lot 2958 blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan. Okey, lalu pesan ke Siti Topninga ianya hari Linda madah ke ngetah sulit ngalu muain terbalu ke niang indaya ianya niang bila anak jawi ke dekat diatur nguan ulit ianya malam 1 bulan 10 2026 lalu ngetah sulit pagi 2 bulan 10 2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah Higang Sungai Selepin Baruh Bakung. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kuching, Miri, Bintulu, Kelabit, Bakas, Liam, Entulang, Sebukut, Temam, Sungai Nipa, Satap, Bekenu, Tiris, Mamut, Sebuti, Seloi, Niah, Suai, ngomong ke kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngakai lumur Linda 013-499-1256 tahu kenuju Boniface 019-887-8487. Nya tadi pesan madah ke bilo anak jawi ya, bilo anak jawi udah ngetah solid niang bilo anak jawi atau ke inai ingai ya ke dekat diatur pagi 2 bulan 10 2026 ba rumah Sidampu nya ba rumah Higang Sungai Selepin Baruh Bakuang. Okey, Siti tu ianya pesan dari Robert anak nyayang. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang lawang anak nyadang tau ke inai luang ke dekat diatur nguan ulit inya malam 2 bulan 10 2026 hari 5 tila lalu ngetah solid pagi 3 bulan 10 2026. Jadi pengawak tu diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah ex tua rumah nyayang nanga nilau ulu ensiring ngejolau. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu berlipun ngagai Robert anak nyayang ba lumur 010-584-4100 tahu kenuju Peter anak nyayang 019-891-6765. Jadi pesannya nuju kaban belayan ba nanga sipan sung nanga temalat macan kenawit batang air entabai batang air muju nanga muju nanga bulu engkeramu nanga engkeramu rantau rusak punggang batang nanga taba nanga beketan nanga siring ngau muka kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut di Tomagang madah ke ngeta sulit ngau nyua kenta balu niang lawang anak nyadang tau ke inai luang ke dekat diatur pagi 3 bulan 10 2026 tila ya ba rumah Sidampu inya ba rumah ex tua rumah nyayang nanga nilau ulu ensir yang culau. Okey, nya ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita udah terlebih aku nampuang maca pesan ke bukai ke bisik di ancong akai WhatsApp konti YFM ngau muka email YFM Iban merindang tadolok ngau lagu hari Igu Anthony tu ya meligai pengerindu.

0: College Laila Taib bisi muka kus diploma ngaus dipikit ungkup balan bias Sarawak enda bebayar. Lalundur diau bisi megak disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuh kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur ya ti udah ditetap ke. College Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
1: Pengerap pagi, pukul 6, ngakai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Okey, lagi awak pengerap pagi di YFM, lagi nantai ke pesan berat dengan muka pesan ke berbatang ke pagi itu. Ya. Jadi pesan ke sekali itu, hari tapa anak mang, madah ke Ucuk ya, Priscilla, Evangelina, Hilda, anak Pinpin. Priscilla, Evangelina, Hilda, anak Pinpin. Udah nada ya. Lalu niang tau dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tau lagi per rumah Sidampu. Inya per rumah Langkup, marup atas Sang Kelili. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai tapa anak mang bak lumur 013-385-5673 atau kenuju Penny anak tapa ya 016-630-4014. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Melugu, Sungai Keruh, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Semui, Stuga, Merio, Maru-Paru, Geligau, Kaban Belayan di Brunei, Buak, Selindung, Bak Rumah Minggu, Jalai Durian Kenawit, Rumah Muling, Mawang Kenawit, ngomega Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Priscilla, Evangelina, Hilda anak Pinpin udah nada ya, lalu dekat di Sengai Pala Mayu. Malam tu lagi pak rumah Sidampu, inya pak rumah Langkup, marup atas Engkelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu, ianya hari Mac Aaron Anthony, madah ke Aki Sida, ianya Unjah Anak Nanggah, Unjah Anak Nanggah, udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi ya, apa rumah sidang apa kapit Tai Santin Funeral Pillar, rumah satu Malaysia kapit, lalu dekat dikubur ke pagi pergila apa pendam SDNU. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Sekeruh, Nanga Sekeruh, Sungai Uyan, Sungai Mucung, Sungai Paku, Sungai Gad, Pasar Kapit, Teluk Gimang, Ulak Tapang, Dimapai, Disibu, Bintulu, Miri, Brunei, Dikucing, maka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngagai IP Hana Unjah bak lumur 017-737-1136 atau kenuju Frankie Hana Unjah 013-787-7529. Nya tadi pesan madah ke Unjah Anak Nanggah ya, Unjah Anak Nanggah udah nadai, lalu dekat di Sengai Pala Mayu, malam tu lagi Pak Kapit Tai Santin Funeral Pillar, rumah satu Malaysia Kapit, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila Pak Pendam SDNU. Okey, jadi nguyang agai pesan ke Bukai, pesan tu hari Cikgu Kana Anak Usit, madah ke ngetas ulit niang ex-sarjan kaya Anak Usit, tau ke laki Perida Anak Tedung, ke dekat diatur hari 6 tu ilak ya, 3 bulan 10 2026. Jadi pengawaknya dekat diatur berumah Sidampu, inya berumah Hancung, Lubu Lajung, Nanga Meluan Julau, Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur kena oleh dia sebut itu magang. Jadi ri madah ke ngeta sulit niang ex sarjan kaya anak usir ke dekat diatur pagi 3 bulan 10 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Ancuang lubu lajuang nanga meluan julau. Jadi pesan ke Siti tu hari sabdikan Leo anak jembu madah ke ngeta sulit ngau meka ngintu 100 hari ke niang Ketli Desi tau ke Ici anak small ke dekat diatur hari 6 tilak meka 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah bala Kampung Sungai Tanduk Ulu, Batu Lintang, Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur, madah ke ngeta sulit, ngawin tu 100 hari ke niang Ketli Desi, atau ke Ici Anak Small, ke dekat diatur hari 6 tu 3 bulan 10 2026, ba rumah bala Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari okey, jadi pesan tu udah dibaca tadi ya. Okey, jadi nyak nak macam pesan ke pagi tu peninggal. Merinang kita dulu ke pagi tu hari Jones Joni Aman Nuan Bisi Intan di Kembuan.

Okey, Anuan BC Intan di Kembuan Hari Jenis Joni Aman. Bakal selama megak 7:30 pagi nabur ke berita pagi di YFM. Siti Gelago Arya Chan berdau kita mendiang ke berita pagi ke pagi tu.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Kudiali terus mendiang ke YFM dengan RTM Klik YFM berbulai sejalan.

pagi dia tu kita bergulai dengan aku Imelda Johnny bab berita pagi hari 29 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. Sapit Menteri Besai Dato Amau Fadilah Yusuf mari penyenu ati ngenang jasa niang Tun Dr. Siti Hasmah ngagai menua. Sarawak udah nentu ke 14,000 hektar tanah dikena nambah ke hasil pemansut padi. Sarawak nyedia RM1 bilion dikena nyampat ke pemansang sektor bumai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali udah meri pangku pengawak ti besai ukai semina kalak nyadi First Lady menua. Antaraya mungku bidang pengerai, pengelantang raban bangsa, pelajar, pemansang raban orang Indo serta mega ruang bilia. Sapit Menteri Besai Dato Amau Fadilah Yusuf Madah, penyino pemaruh hati ngau pemanah pengawak niang dekat seluruhan dikingat nyadi sebagi ari sejarah ngau pejalai pemansang menua. Bak penerang ya di Facebook, Dato Amau Fadilah madah ke menua tu lenyau sikut tukuh Indo di amat dipebasa serta dikesayau. Ia megak ngenatai ke penyino ati ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad ngau semua sidak sebilik senentang pemidang Tun Dr. Siti Hasmah. Niang udah nadai pukul 9.20 minit pagi kemari ba Institut Tunku Ati Nasional IJN di Kuala Lumpur. Tubuh ya dikubur ke ba Tanah Pendam Nasional Presen 20 Putrajaya ngali hari kemari. Pesan penyino ati belak dikenatai ke Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Bak penerang di Facebook ia madah ke pemidang Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali Siti Pengelenyau ti balat di Asaika ukai semina ngagai sidak sebilik ngau kaban ti pemaduk semak ngau niang tang nyerangkum semua rakyat Malaysia ti ngelalaya siku induk tinelap baru hati ngembuan penyiruk serta suah begulai ngau mensia mayuh. Sepemanjai penghidup ia niang Tun bebenar gawak ke menua kelebih lagi dalam bidang pengerai, pengelantang orang Indo ngau nembiak mit serta komuniti. Ukai semina siku orang ti dipebasa aja tang niang dekat seruran dikingat ke nyadi siku bini, inai ngau ini pun pengering serta orang ke suah nyukung Tun Dr. Mahathir Mohamad sepemanjai pejalai penghidup ya ngau pengawak ya ungkup menua tu. Sarawak udah nentu ke urung 14,000 hektar tanah dikena nyungka pemansut hasil padi nyadi sebagi ari pengawak nyukung agenda nasional ngenegap ke jamin pemakai menua. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah hari penyampaunya urung 7,000 hektar ianya tanah negeri tidekat di gezet nyadi kandang endung luar ke padi. Atua tu berguna amat dikena nentu ke tanahnya terus dikena ngeluar ke padi serta nak ngalih ngagai utai tanam bukai bakar sawit. Ia mansut ke jakunya rambau awam pengaram berita bak pengerami Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu kemari. Dulu agi arinya dalam jaku ya dia Datuk Patinggi Abang Johari madah ke Perintah Sarawak udah ngungkup ke belanja sepenyampau RM1 bilion dikenang nyampat ke pemansang sektor bumai di negeri itu. Perintah Sarawak udah nyikap diri berjalai ke aturnya ngau cara padanan anti semak perintah besai meri agi belanja ke sebakar. Kerjasama antara Perintah Sarawak ngau Perintah Besai berguna amat dikena nyungka pemansut hasil beras ukai semina nangkup guna negeri tang mega dikena nyukung agenda nyamin pemakai menua. Ngemansang ke kandang endur bertanam ke padi berguna ke pukuk ke besai kelebih lagi nyedia ke infrastruktur entali air ngau parit ke cukup dikena ngangkat ke kapasiti pemansut hasil. Berbak ngaunya, ia percaya ke penumbuh lembaga padi ngau beras Sarawak dekat mantuk negeri itu ngalus ke strategik serta ngerembai ke pemansang sektor bumai.
Inisiatif tu dikena ngerembai ke agi potensi sektor tu jadi sektor bertanam besai jemah ila. Dia tu kita menung-mending ke berita pagi hari YFM Kuching. Pemansang lumba ngomain deka muka mayuh agi peluang ngagai raban nembiak mantai ke potensi diri empu. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Mada ukai semua raban nembiak deka milih kerjaya konvensional bakal jadi dutu, engineer ngau lawyer. Tang bidang bakal lumba ngomain, pengawal dagang, industri kreatif, pelajar teknikal ngau vocational serta teknologi baru mega nyedia ke peluang endo sida tau nyapai pemujur. Perintah Negeri Mega fokus nyikap rebak baru ngau penemu pengelandiak teknikal serta penau nelebak ke diri. Premier maksud ke perkaranya dalam jakut ti dikenatai ke Menteri Nembiak, Lumba Ngomain serta Pemansang Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Rambau Awam Kerja Jurai Integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. Bak pengawak ke sebaka dia Menteri Nembiak, Lumba Ngomain serta Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nyemetak madah ke pengawak ngenegap ke integriti dalam lumba ngomain patut dikemujur bak semua renggan. Tu dikena nantu ke pengandau mensi mayuah ngagai industri lumba ngomain terus diintu. Integriti berguna amat ukai semina maya pekit diatur ajak tan mega nyengkawam perkara pemansang fasiliti ngatur tingawa semua raban dalam industri lumba ngomain. Sebarang pemutus tau ke pengawak di ngerugak perkara integriti, tau ngujung ke pengasah ati ba atlet serta tau ngurang ke pengarap ati mensi mayuah di dekat ngemata pengawak lumba ngomain. Ngatu awam kerja jurainya berguna amat dikena merik penjedal ngagai semua raban ti bekawa senantang pangkuk pengawak nyaga lumba ngomain ngambil ngiau ke sebarang penyalah makai suap ngau salah pengawak. Raban bangsa peribumi tau ke perana asal nak patut dipedak jadi penerima servis nyaga pengerai ajar. Tang sida mesti cakah ngawa diri dalam pengawak merambu serta ngemansang ke program pengerai yang kawam penyakit riman. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti. Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke sada nyawa budaya jaku ngau penelebak raban bangsa peribumi patut jadi pelasau asas dikena merambu program ti engkeman ngau guna bak kandang menua. Ia madah ke pengawak ngawa diri ti anak ngetu ari raban pemesai komuniti orang Induk orang bilik ngau gerempuang kana menua meguna amat dikena nentu ke program ti dipejalai ke ulih diterima serta responsif ngagai peminta guna sitik-sitik kana menua. Ia madah munyinyak lebuh berjakuk bak gempuruk besai ngau awam saintifik ke-13 Organisasi Asia Pasifik Penagang Penyakit Riman di Kuching. Raban Nembiak ngarap ke bajet 2027 dekat terus fokus nampak mayuh agi peluang kerja, ngangkat ke pengelandiak serta merik sukung dagang. Sekedar Raban Nembiak ke Dikerandau di Miri ngarap ke inisiatif bajet 2027 oleh mantuk sidak nampak pemujur dalam kerjaya, ngangkat ke tikas penghidup serta nguliah ke penatai pemisik tik meruan lagi. Nitiah ke penerang Muhammad Nur Ifan Izzuddin bin Juhari, peluang kerja ngau latih pengelandiak dalam bidang pelajar, dagang ngau teknologi patut dikerembai ke kelebih hagi ungkup Raban Nembiak di menua pesisir ngau menua ulu. Berbak ngonya Irang Budi Ros ngarap ke pensijilan ungkup sidak tinembuk ke pelajar TVET mudah hagi nerima aku lalu arinya muka peluang gawak ke lebih besai. Fernandez Kiong Francis madah ke bantuk pelajar ngau scholarship patut ditambah dikena mantuk Raban Nembiak menua pesisir nampung pelajar dalam bidang TVET ba institut kolej ngau palan pelajar tinggi. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru.
Sapit Menteri Besai Dato' Amau Fadilah Yusof meri penyinu ati ngandang jasa niang Tun Dr. Siti Hasmah ngakai menua. Sarawak udah nentu ke 14,000 hektar tanah dikena nambah ke hasil pemansut padi. Sarawak nyedia 1 bilion ringgit dikena nyampat ke pemansang sektor bumai. Nyenaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Seleka jaku sarito ianya lagung. L-A-G-U-N-G, lagung. Roti lagung ke terubah ianya gaya perau tipuang melepung baai. Mayangna reti leka jaku tu ianya perau tuai rumah peting kena ingat ditancangnya nyau lagu-lagung beratung ditaban ke air surut. Roti lagung kedua ianya gaya utai tingerubung puang serta telentang baka kerubung tekurak dulang umbarian ngau kebukai. Mayangna reti leka jaku tu ianya nyau lelagung umbarian ditelentang ke nembiaknya batanjuk dikena yang nimbun air hujan ke memesik lemainya. Yang nakak seleka jaku sarito ianya lagung.
1: Seleka jaku sarito tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
2: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengerajaan.

batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja Tumegak, mayuh penam ngau regang lama ti ngebuhan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti semina dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam Janting. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam Janting tu nak kalak pungkang tajak pan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah ke bujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961, sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan semina berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Lakia kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengarap Kristian mayanya, Banting meganya di palan duar Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup manah. Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak Banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tunga ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di depan orang panggau libau. Perauk tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perauk tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perauk kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawa, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau diserungkai, manah alai nemuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM Kuching.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,